0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kup KBB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Bekerja biasanya menjadi rutinitas membosankan bagi banyak orang karena melakukan hal yang itu-itu saja setiap hari tanpa ada sesuatu yang menantang. Ternyata lain daripada yang lain. Di Alaska ada profesi yang saking menantangnya sampai dapat membahayakan jiwa. Profesi pemancing kepiting di Alaska hingga saat ini terdata sebagai pekerjaan paling berbahaya di dunia. Alasannya, memancing kepiting di negara ini berlangsung di musim dingin yang sangat mematikan. Jenis kepiting yang dikejar oleh nelayan adalah Red King Crab atau Raja Kepiting Merah yang berukuran besar dan dagingnya luar biasa lezat ketika dimakan. Bahkan harga kepiting ini bisa mencapai jutaan rupiah, terutama yang berukuran besar. Ironisnya, kepiting merah ini muncul di lautan Alaska dalam waktu sangat singkat karena perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Musim pemancingan kepiting paling tinggi terjadi pada periode Oktober hingga Januari. Red King Crab hanya ditemukan di laut Alaska, sehingga permintaan ekspor untuk jenis kepiting ini terbilang sangat tinggi. Pada periode ini suhu udara di Alaska sangat dingin, terutama di perairan laut Bering. Seringkali terjadi badai di laut sehingga menambah fasilitas pekerjaan ini. Menurut data, dalam seminggu paling tidak ada satu nelayan yang tewas dalam pekerjaan tersebut. Penyebab kematian paling tinggi yaitu hipotermia yang muncul karena suhu yang sangat dingin. Penggunaan alat-alat berat di cuaca lautan yang tidak bersahabat juga berpotensi tinggi mengakibatkan pekerja mengalami kecelakaan. Nelayan yang beroperasi selama musim dingin hebat ini harus benar-benar ahli dan biasanya sudah menggeluti profesi sebagai penangkap Red King Crab selama puluhan tahun.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
4: Lihat deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi. Aku videoin lah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
5: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
4: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
5: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
4: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
5: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
4: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita kesana.
5: Marilah tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.

0: Itu aja kalah. Lama banget sih. Ya bunda, kan ada lagi nonton dikit lagi bun.
1: Nonton ini aja ya dek. Di film tadi kan ada peringatan batas usia. Kan ade masih kecil.
0: Tapi filmnya kan gak pacar-pacaran bun.
1: Ya tetap aja sayang, filmnya itu gak cocok buat kamu.
0: Ya bunda sih telat ngelahirin ade.
2: Peran dan pengawasan orang tua sangat penting. Jadikan rumah sebagai tempat pendidikan pertama untuk anak.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jel, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
2: Tahu dong.
1: Ada nggak ya, Jel, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
2: Ada dong, Jel.
1: Apa dong?
3: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
4: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: Kemudahan pencairan dana adalah salah satu ciri dari pinjaman online ilegal. Kenali ciri lain dari jebakan pinjaman online. Tidak memiliki izin dari OJK. Saat aplikasi telah diinstal, akses seluruh data ponsel akan diminta. Informasi denda yang tidak transparan. Penulisan bunga pinjaman yang menjebak, serta menawarkan produknya dengan cara yang tidak sesuai aturan melalui saluran komunikasi pribadi tanpa izin. Kenali cirinya, jangan terjebak.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar di mana pun Anda berada, pukul 9.57 menit waktu Indonesia Barat. Meligus Low featuring Martino Leo. Ratusan Purnama menjadi lagu terakhir dari saya untuk Anda semuanya di Padang pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya di kesempatan hari ini, hari Sabtu 27 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh Ian dalam rangkaian program acara pilihan yang telah kami siapkan untuk Anda. Satu lagu terakhir, Hebatnya Persahabatan. Persahabatan untuk Anda semuanya, pendengar Pro Satir dari Padang.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati Kabupaten Solo Chandra meminta kepada para atlet karate Kabupaten Solo untuk memberikan kemampuan terbaik untuk mengangkat nama Kabupaten Solo di tingkat Sumatera Barat. Apalagi ajang Kejurda 4K Sumatera Barat tahun 2026 juga menjadi ajang prapekan olahraga provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 bagi para atlet. Chandra menyampaikan Kejurda yang dilaksanakan di Pasaman ini juga menjadi momentum bagi setiap daerah untuk memetakan kekuatan atlet karate, sekaligus menjadi momentum dalam menjaring atlet potensial yang akan dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan pada tingkat nasional ke depannya. Chandra mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Solo mendukung sepenuhnya seluruh atlet, pelatih, dan ofisial yang mengikuti kejuaraan Kejurda 4K Sumatera Barat tahun 2026. Harapannya seluruh kontingen di berikan kelancaran dalam setiap pertandingan. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 Riri Padang, Kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Akhir pekan ya untuk hari ini. Kesempatan di tanggal 27 Juni 2026. Ya, izinkan saya Adrianto Jasman menyapa Anda untuk kesempatan siang hari ini pendengar. Dengan rangkaian acara siaran pastinya juga akan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Baik, pendengar, untuk kesempatan siang hari ini kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog ya, ruang disabilitas dan inklusi. Nanti Anda juga bisa langsung menyaksikan live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Baik, jangan lupa simak melalui terserial di kanal FM 95,9 MHz, melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat, serta melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik, pendengar, kita ikuti. Untuk Anda nanti silakan yang ingin mengikuti interaktif kita bisa langsung ke line interaktif ya di 812878 maupun di 0811666975. Baik pendengar, kita akan ikuti untuk kesempatan siang hari ini ruang disabilitas dan inklusi, dan dimanapun Anda berada kami ucapkan selamat mengikuti.
0: Saatnya kita ikuti ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ya pendengar, untuk kesempatan siang hari ini kita akan membahas sekaitan dengan peranan Tua Sakato ya dalam pembinaan disabilitas netra. Nah, ini kalau kita bahas kaitan dengan ruang disabilitas ini memang gak ada habisnya gitu ya. Soalnya masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita lengkapi kaitan dengan kepedulian kita terhadap teman-teman difabel. Nah, ini akan kita bahas pendengar bersama fungsional ahli pertama pekerja sosial yang pagi hari ini sudah hadir ke studio, alhamdulillah. Menyapa kita pagi hari ini itunya Kakak Maha Atirah Emsos ya. Oke, iya. Panggilannya Kak Ira ya.
2: Iya, benar Kak
1: Ira. Apa kabar Kak Ira?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Sehat.
1: Oke. Ini terima kasih banyak ini udah sama-sama mampir ke studio ya. Padahal ini weekend loh ya.
2: Iya, enggak
1: apa-apa. Sharing, enggak ada emang gak ada agenda jalan-jalan gitu?
2: Enggak sih,
1: weekend biasanya sama si kecil gitu jalan-jalan? Enggak ya?
2: Mungkin besok.
1: Oh besok ya, oke siap. Tapi yang penting ini kita mau bahas kaitan dengan perannya ini ya, Tua Sakato gitu ya. Nah ini kalau kaitan dengan perannya kita perlu kenal, mungkin ada nih yang belum kenal samanya Tua Sakato gitu ya, Kak Ira ya. Nah mungkin Kak Ira bisa kenalin dulu gitu ya. Sebenarnya Tua Sakato ini perannya seperti apa, atau mungkin Tua Sakato ini posisinya sebagai apa gitu kan, atau ada lagi yang mungkin perlu diperkenalkan kepada pendengar kita yang namanya Tua Sakato ini. Silakan Kak Ira dikasih tahu dulu ke pendengar Pro 1 RRI Padang gitu ke Ira.
2: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi semuanya. Jadi kita sebelum masuk apa sih peranan PSBN Tua Sakato gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi PSBN sendiri adalah Panti Sosial Bina Netra Tua Sakato, salah satu UPTD di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
1: Yeah.
2: Jadi kita itu ada 8 panti bang di Sumatera
1: ya?
2: Barat. Iya.
1: Saya tahunya di Kalumbu itu.
2: Iya betul.
1: Oh iya benar ya.
2: Lokasinya benar di Kalumbu.
1: Di sana ya.
2: Jadi khusus untuk disabilitas itu kami ada 2 panti. Nah posisinya kebetulan lokasinya ada di Kalumbu, itu tepat pas di seberang jalannya Basko Grand Mall itu yang baru. Nah jadi ada panti bina netra salah satunya, itu penanganan khusus untuk disabilitas netra, teman-teman kita yang netra, ada yang total blind sama low vision. Kemudian yang satu lagi itu ada panti bina grahita.
1: Panti Bina Grahita,
2: Bina Grahita ya. Nah, terus kita juga ada dua panti khusus lansia telantar. Itu ada di Sicincin dengan Batu Sangkar.
1: Sicincin dan Batu Sangkar.
2: Oke, ya. Terus
1: Bina apa tadi telantar maksudnya?
2: Lansia telantar.
1: Oh, lansia telantar.
2: Jadi lansia-lansia yang mohon maaf mungkin terlantar atau mungkin tidak ada keluarga yang mengurusi, itu juga ada pantinya.
1: Yang kayak homeless gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Nah, dan itu ada di Sicincin sama Batu Sangkar.
1: Ya.
2: Kemudian juga
1: saya baru tahu itu kalau itu ada itu. Oke, terus?
2: Terus ada khusus panti untuk anak dan remaja. Kalau yang laki-lakinya ada di Lubu Alung. Kemudian Lubu Alung, yang ya, untuk perempuannya ada dua, anak dan remaja di Padang Panjang.
1: Padang Panjang ya. Oh, banyak juga ternyata ya Tua Sakato ini ya.
2: Enggak, jadi beda-beda namanya.
1: Oh, beda-beda. Iya, kalau di Padang cuman Tua Sakato.
2: Ada Tua Sakato ya, dan Grahita. Dan kalau lansia itu PSTW kayak gitu. Kalau panti bina netra itu PSBR kayak gitu.
1: PSBR. Beda-beda ya. Tapi yang penting dia itu memang ini ya, apa namanya? Istilahnya memang UPTD lah gitu,
2: iya,
1: ya. Memang
2: UPTD.
1: Base-nya itu untuk pelayanan terhadap teman-teman difabel gitu ya.
2: Difabel dan permasalahan sosial lainnya yang mencakup lansia dan anak,
1: oh,
2: seperti itu.
1: Gitu.
2: Kemudian yang terakhir ada panti PSKW. Mohon maaf, itu yang untuk wanita
1: tunasusila ya.
2: Ah iya,
1: tunasusila. Siap. Oh, nah, ada juga yang itu ya.
2: Ada di Sukarami, di Solo.
1: Oh, di Sukarami ya. Kenapa di Solo itu bukan di Padang?
2: Aduh, kalau itu enggak.
1: Oh, itu beda ya, Mungkin ada hal-hal yang membuat hal itu harus di Sukarami Solo gitu ya. Oke.
2: Okay.
1: Nah, ini kan sebenarnya menarik ya kalau kaitan dengan Tua Sakato memang di Kalumbu ya.
2: Di Kalumbu
1: ya. Nah, oke, okay, berarti kita memang fokus di Kalumbu dan ini fokusnya juga ke netra ya.
2: Netra aja.
1: Oke, okay, berarti memang di Tua Sakato itu semuanya netra berarti ya?
2: Iya, kebetulan pelayanan kita itu untuk tahun ini itu kapasitasnya ada 45. Dan saat ini PM kita atau klien PM itu penerima manfaat ada 37 orang, seperti itu.
1: Oke. Tapi kalau di Tua Sakato itu memang full UPTD yang handle atau kayak collab sama orang tuanya itu gimana sih? Kayak saya mikirnya Tua Sakato itu nanti mereka come in and then mereka kayak semacam diasramakan dan full di handle sama Tua Sakato. Toki kayak gimana sih mekanismenya di sana?
2: Benar, jadi totally di handle selama 3 tahun. Jadi
1: 3 tahun.
2: Panti Sosial Bina Netra Tua Sakato ini semacam stigmanya kalau panti terbuang gitu ya, tapi sebenarnya tidak terbuang karena ada yang merasa kalau panti itu pembuang, tempat pembuangan, padahal tidak.
1: Nah, itu stigma yang
2: berkembang kayak gitu ya. Nah, jadi panti sosial bina netra itu kita merehabilitasi teman-teman yang disabilitas netra supaya dia untuk mendapatkan soft skill kayak gitu. Beda dengan mohon maaf kayak kalau SLB itu kan lebih ke pembelajaran kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan panti sosial bina netra itu lebih ke keterampilan. Jadi
1: keterampilan ya.
2: Tapi
1: pendidikan formalnya berarti enggak?
2: Kalau pendidikan formal enggak, cuman kita ada kerjasama dengan PKBM Bukit Tinggi yang memang khusus untuk memberikan pelayanan paket nanti bagi teman-teman yang disabilitas yang memang sebelumnya belum pernah mengecam pendidikan seperti SD, SMP atau SMA. Kita ada kerjasama dengan PKBM kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi teman-teman di sana itu diberikan keterampilan seperti massage, seperti massage dan shiatsu yang ikoniknya kita. Kemudian ada pembuatan serbuk jahe merah. Ada pembuatan telur asin dan ada juga tas jali-jali kayak gitu.
1: Tapi kalau orang kita itu lebih banyak taunya itu massage ya.
2: Taunya
1: lebih
2: massage.
1: Identik ya sama
2: identik
1: massage ya.
2: Massage.
1: Padahal ada jahe merah.
2: Ada.
1: Juga apa jali-jali tadi apa sih?
2: Tas jali-jali.
1: Tas jali-jali ya. Kayak semacam keterampilan ini ya. Kayak
2: keterampilan tangan kayak.
1: Tangan.
2: Gitu.
1: Ya, kayak handmade ya.
2: Iya, handmade.
1: Oke. Tapi emang itu identik sama yang namanya massage ya kalau misalnya netra ya.
2: Iya,
1: itu orang banyak tahu gitu. Tapi sekarang udah ada kayak produksi jahe merah,
2: udah.
1: Terus juga handmade yang kayak gitu-gitu ya. Terus ada lagi enggak sih yang kayak mau dikembangin ke arah mana gitu?
2: Kalau sekarang sih kita lagi pengembangan dinamika tempat kayak massage yang berbasis spa sudah ada di PSBN. Kemarin juga kolaborasi dengan PLN dan Rumah Zakat juga.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi kalau base itu kayak semacam spa itu kayak next level gitu ya.
2: Iya, next level.
1: Gak cuma kayak pijat urut gitu aja gitu ya.
2: Udah ada lulurnya, udah ada krim bathnya kayak gitu. Cuman kita memang yang bisa teman-teman disabilitas netra lakukan.
1: Sebetulnya. Standarnya lebih naik lah kalau gitu
2: standarnya
1: ya.
2: Standarnya lebih.
1: Oke. Okay. Tapi kalau di sini kan memang sampai 3 tahun ya.
2: Iya.
1: 3 tahun. Nah, itu kalau di situ ada juga nggak kayak peran orang tuanya mereka? Gitu?
2: Ada. Jadi sebelum kita teman-teman disabilitas netra masuk ke PSBN, kita ada namanya home visit ke setiap kabupaten daerah kayak gitu. Jadi melakukan home visit, kita tanya-tanya keluarga, karena untuk meyakinkan keluarga itu agak sulit kayak gitu karena stigmanya. Kalau kata orang, mengaku disabilitas netra nggak bisa manga-manga, nggak bisa apa-apa gitu. Padahal
1: mereka masih punya tangan mungkin
2: masih
1: ya.
2: Masih punya tangan.
1: Gitu. Mereka masih bisa jalan kan.
2: Masih bisa jalan.
1: Iya. Masih bisa mikir itu tuh.
2: Masih bisa mikir kayak gitu. Soalnya kan kita meyakinkan ke keluarga bahwasanya sampai kapan maksudnya akan didampingi itu atau dicekokin. Padahal mereka punya masa depan sendiri seperti
1: bener,
2: itu.
1: Benar.
2: Padahal ya Masya Allah kayak gitu ya, ketika saya maksudnya 4 tahun selama di PSBN, ternyata berubah, pandanganku berubah, mereka tuh memang luar biasa, sensitifnya tuh pekanya sangat, maksudnya dibandingin kita yang normal, Masya Allah kayak gitu.
1: Mereka cuman kayak, saya pikir itu mereka cuma butuh di trigger aja kayak
2: iya,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau mereka di rumah kayak
2: yaudah mereka ngapain kayak duduk,
1: terkekang
2: kayak
1: gitu,
2: terkekang,
1: gitu kan.
2: Gak bisa ngapa-ngapain kayak gitu.
1: Ini kayaknya ada yang mau gabung gitu, coba.
2: Boleh.
1: Terima dulu ya Kak Ira ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Bang Daud dari Provinsi Jambi.
1: Wis, Bang Daud di Jambi. Ya gimana Jambi, cerah? Di Padang cerah.
3: Alhamdulillah cerah. Cerah juga.
1: Bang Daud sehat?
3: Iya, sehat alhamdulillah.
1: Ya
3: apa nih temanya, Pak?
1: Kita bahas Tua Sakato nih yang berperan dalam pembinaan disabilitas netra nih. Tua Sakato kalau di sini itu nama daerahnya itu Kalumbu kalau nggak salah. Kalumbu ya.
3: Iya.
1: Nah gimana Bang Daud, ada yang mau dibahas sama Kak Ira nih? Kak Ira ini salah satu fungsional ahli pertama lah gitu ya.
3: Iya, tapi kalau saya berbanding Jambi itu ini ya. Nah netra lebih mantap di Padang kayak ya.
1: Di Padang ya.
3: Itu Kalumbu tadi ya.
1: Kalumbu ya benar.
3: Kalumbu itu kan sekolah pijat menjadi sana ya. Saya tidak begitu jelas tapi saya perbandingan Jambi lebih ini. Jambi itu kayaknya cuma 6 bulan ya, per 6 bulan itu untuk pelatihan itu ya. Kalau tanggung-tanggung gitu ya.
1: Iya. Jadi kayak masih belum terlalu inilah ya, terus ternyata masih ngegantung gitu ya.
3: Iya, tapi kalau sebenarnya tunanetranya harus ini ya, masih huruf braille juga, harusnya gitu kan.
1: Kalau Bang Daud mikirnya 3 tahun cukup nggak tuh?
3: Kalau untuk pelatihan ini, seperti pijat-pijat sudah sangat cukup.
1: Sudah sangat cukup ya.
3: Iya, juga mereka nanti kalau umpamanya turun bermasyarakat, kelasnya pun sudah berbeda tuh Bang, aku perhatikan. Kan ada kelas-kelas pijat-pijat itu, kelas-kelas yang tidak, walaupun dia orang awas, tapi mereka tidak punya keterampilan untuk ini, ini seperti mengetahui urat-urat gitu ya. Nah ini kalau saya perhatikan juga para tunanetra di Jambi rata-rata itu paling kecilnya itu untuk ini ya, untuk uangnya itu 100.000 tuh. Nah malahan yang awas kan 50.000. Artinya kenapa? Artinya mereka itu memang memuaskan.
1: Iya.
3: Itu saya pernah pijat oleh teman tunanetra itu dari mulai telapak kaki ada kayu-kayu, pakai kayu-kayu itu ya, titik-titik gitu ya. Saya merasa puas tuh. Mereka memang terampil gitu untuk bidang urut-mengurut ini.
1: Tapi kayak tadi kan sebenarnya nggak cuman massage gitu, terus juga ada produce yang namanya jahe merah, terus juga ada telur asin, terus juga apa namanya kayak tas-tas handmade gitu ya, yang dijalin-jalin.
3: Itu seperti
1: gitu.
3: Jahe merah, telur asin itu maknanya apa tuh?
1: Itu yang kayak memang produk gitu, mereka mengolah di sana. Jadi itu kan jadi kayak jahe merah jadi produk herbal kan.
3: Oh gitu ya.
1: Telur asin
3: memang
1: juga
3: gini,
1: itu kan nilai ekonominya tinggi juga tuh telur asin.
3: Juga ya,
1: iya.
3: Apa-apa ya.
1: Telur asin itu bahkan bisa sampai ditaruh di minimarket gitu kayak gitu.
3: Iya. Kalau ini tunanetra ini kalau bekerja mereka asal mereka tahu itu fokus.
1: Yes,
2: ya, betul.
1: Benar.
3: Fokus mereka kerja sangat-sangat fokus aja. Terlebih-lebih ini ya, memang ini diberi kepercayaan lah kepada para tunanetra dari pemerintah, seperti diberi job ya, diberi job mereka disalurkan, momennya mesin telur tadi memang diberi mereka itu pelantaran pemerintah untuk memberikan peluang ke ini supermarket. Nah kalau mereka mandiri susah ya untuk bekerja itu, untuk mencari peluang-peluang untuk peletakan telur-telur ini ataupun apapun namanya itu. Memang perlu didukung oleh pemerintah lah.
1: Menurut Bang Daud ini kira-kira apalagi mungkin yang diperlukan, ada gak kayak keahlian khusus yang perlu ditambahkan lagi? Siapa tahu ini jadi catatan bagi
3: Tersekatu. Saya perhatikan untuk di musik kayaknya kurang ya.
1: Musik? Oke. Okay.
3: Musik ya.
1: Musik.
3: Nah ini ya, di musik bagaimana saya perhatikan teman-teman yang keluar dari, biarpun dari Bandung, dari Sumatera Barat atau Jambi, di musik mereka saya tidak bisa menguasai ya gitu.
1: Iya.
3: Karena mereka tidak dijajar, tidak dari dasar. Contoh yang di Jambi itu ada diajar organ tunggal ya.

0: saya tahu itu ada musik sebenarnya di Tua Sekato ya. Cuman kayak semacam ekskul atau gimana sih? Atau memang itu memang difokuskan juga?
1: Kalau fokusnya kita lebih ke masa sama siatsu. Nah, jadi memang di PSBN sendiri ada 3 tingkatan kelas. Yang pertama itu kelas persiapan, ada kelas dasar dan kelas lanjutan. Jadi musik itu salah satu pembelajaran di kelas kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Cuman jadi memang tidak fokus pembelajaran musik gitu ya. Ke situ aja. Jadi memang rata-rata basicnya kayak seperti organ atau main gitar biasa ya. Semampunya mereka kayak gitu. Tapi ada gurunya, ada instrukturnya juga.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya memang difokuskan, mereka pasti bakal ahli gitu ya.
1: Iya,
0: saya mikirnya gini, teman-teman netra ini seperti yang dibilang Bang Daud itu, mereka sangat-sangat bisa fokus gitu kan.
1: Iya, bisa,
0: karena
1: bisa.
0: Kenapa secara kutip, secara ini bukan secara ini ya, secara eksplisit saya bilang itu karena mereka pasti mereka akan sangat susah terdistrak kan.
1: Iya.
0: Tidak bisa terdistrak malah gitu kan. Jadi memang satu yang mereka pegang itu mereka akan fokus,
1: fokus
0: gitu.
1: Itu.
0: Ah, itu salah satu kelebihan itu yang mungkin orang tua di rumah ya yang mungkin punya anak netra ini mungkin bisa kali ya di apa? Nah, tapi kalau dalam praktik di lapangan gitu ya. Selain tadi kayak paradigma-paradigma yang kita enggak bisa hitung tadilah gitu. Nah, itu apalagi mungkin kendala dari Tua Sakato ya untuk menjalankan yang namanya program-program yang ada di Tua Sakato semua itu, apalagi kendalanya mungkin?
1: Ya, kalau kendalanya yang pasti pertama keluarga adalah meyakinkan keluarga itu sangat susah. Dan meyakinkan, mohon maaf, kita menjaring ke kabupaten kota yang habitnya sudah biasa, mohon maaf, di jalan.
0: Ini maksudnya jemput bola gitu?
1: Iya, kita maksudnya kita kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota, mereka kan punya BNBA sendiri, data-data sendiri. Nah, kebetulan ketika kita hubungi ada data nih misalkan, nah kita langsung datang ke lokasi.
0: Kenapa enggak dinsos daerah terkait yang mungkin turun tangan gitu?
1: Iya, mereka juga.
0: Mereka juga turun tangan.
1: Cuman nanti untuk konvisitnya dan asesmennya di awal, itu kan saya dan tim kayak gitu dari PSBN apakah bisa masuk atau tidak di PSBN mengikuti program seperti.
0: Maksudnya
1: itu.
0: Bisa sampai jemput bola ini, apakah memang di Tua Sakato itu masih sangat banyak kuotanya gitu atau gimana dong?
1: Kalau sekarang totalnya ada
0: 37,
1: kuotanya itu banternya 45. Kalau tahun kemarin itu 50, cuman karena ya defisit anggaran jadi sekarang 45 kuotanya.
0: Oh, ada efisiensi ya. Oke,
1: okay,
0: kita paham itu ya. Oke. Okay. Jadi kan memang sebenarnya dari paradigma-paradigma itu kayak apa ya? Mereka mikir, wah ngapain mereka ditaruh di situ gitu kan. Dan kadang-kadang ada juga orang tua yang jadi kayak posesif gitu kan.
1: Iya,
0: jadi mereka anaknya kayak gini. Takut kalau misalnya dilepas gak bisa siapa yang jagain gitu
1: ya,
0: kan.
1: Betul.
0: Siapa jagain. Padahal, padahal ini mungkin bisa di headline nih Kak Ira. Padahal mereka diapain di sana gitu.
1: Padahal mereka itu bisa dilatih.
0: Mereka bisa dilatih dan.
1: Bisa banget.
0: Seperti apa mereka diperhatikan di sana gitu.
1: Kalau untuk di PSBN sendiri itu kayak untuk kekhawatiran keluarga, beko bakal makannya, gitu kan. Makannya insya Allah terjamin pagi, siang, malam ada snack. Terus kalau untuk beko piti lanjutnya mau mungkin ada yang merokok segala macam kayak gitu ya. Kalau misalkan uang saku kita ada sehari itu 4.000, cuman kita bayarkan itu per bulan.
0: Oh, per bulan.
1: Jadi misalkan 30 hari kali 4.000 120.000
0: per bulan.
1: Kemudian untuk kayak apa namanya? Kebersihan dirinya seperti sabun, odol
0: sudah
1: kami sediakan setiap bulan.
0: Terus
1: kayak potong rambut dan yang lain biar rapi sudah kami sediakan juga. Nah, kita juga instrukturnya itu profesional kayak gitu, memang ahli di bidangnya. Kayak kalau untuk massage dan shiatsu itu kan gak asal kayak mijit-mijit atau bauri-uri kayak gitu. Nah, gurunya itu udah ada khusus yang memang sudah dapat pelatihan di Bandung di Wetaguna seperti itu. Jadi ada juga pembelajaran patologi, anatomi untuk mengetahui sakit-sakit tubuh apa aja, kemudian struktur tubuh itu apa aja.
0: Jadi sebenarnya udah komplit ya di sana ya. Jadi jajan juga mereka dapat. Lagian juga mau jajan apa gitu kan.
1: Iya, di dalam itu udah

0: disediain semua.
1: Mereka juga kayak sibuk dengan increase kemampuan mereka juga kayak nggak kepikiran buat jajan lagi gitu ya. Mau jajan apa lagi gitu kan, mereka juga kayak di apa sifatnya kan inklusif gitu kan, mereka juga kayak lebih difokuskan ke pengembangan diri mereka gitu
0: ke
1: kan.
0: Pengembangan diri.
1: Mereka mau apa lagi gitu kan. Kalau mereka udah dikasih hal-hal seperti itu, kayaknya mereka udah hal-hal lain kayaknya udah nomor sekian deh kayaknya. Mereka udah fokus di sana kan. Oke. Okay. Ini menarik nih ya. Pendengar boleh nanti kalau misalnya ada lagi yang pengen nanya bisa aja ya. Kalau mungkin nanya, pengen ngobrol juga sama Kak Ira gitu kan, nanya-nanya gitu kan kira-kira. Ini boleh nanti kita bahas prosedurnya kah atau mekanismenya kah gitu ya. Tapi kayaknya kita mau break dulu.
0: Boleh.
1: Ya. Untuk Anda juga silakan mendengar nanti di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Yang jelas untuk Anda semuanya pendengar, kita masih di ruang disabilitas dan inklusi bareng Kak Ira dari Tua Sakato ya, PSBN Tua Sakato. Dan nanti silakan kalau ada yang ragu, ada yang pengen dibahas, yuk kita akan terima di line interaktif. Tetap bersama kami di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Wah, Mama beli lukisan baru ya? Bagus!
6: Bagus kan? Coba tebak siapa yang melukis.
5: Siapa Mama?
6: Katanya ini salah satu karya mereka yang dipabel. Dan hasilnya emang bagus kan? Kayak lukisan mahal gitu deh.
5: Iya ya Ma, aku aja bikin gambar gak pernah sebagus ini.
6: Harusnya ini jadi motivasi loh buat kita. Walaupun punya keterbatasan, kita harus ingat, karya gak pernah terbatas.
7: Gotong royong adalah suatu konsep kehidupan masyarakat yang telah menjadi bagian integral dari budaya Indonesia sejak zaman dahulu. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dalam praktiknya, gotong royong mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Salah satu contoh gotong royong yang sering terlihat adalah saat pembangunan atau perbaikan fasilitas umum di lingkungan masyarakat. Masyarakat akan bergotong royong untuk membangun atau memperbaiki rumah warga yang membutuhkan bantuan. Semangat gotong royong juga tercermin dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan seperti sungai atau jalan raya guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Gotong royong bukan hanya sekedar kegiatan fisik tetapi juga mencakup aspek sosial dan kebersamaan. Dalam konteks keagamaan, gotong royong dapat terlihat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan bersama seperti upacara keagamaan atau pengajian. Semua anggota masyarakat bersatu dalam gotong royong untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai keagamaan. Pentingnya gotong royong tidak hanya sebatas pada aspek fisik dan sosial, tetapi juga mencakup aspek ekonomi. Gotong royong dapat mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan bekerja sama, masyarakat dapat mengatasi berbagai tantangan dan memajukan kualitas hidup bersama.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.
0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Hari Minggu, 28 Juni 2026, Laga Grup L, Panama melawan Inggris, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Laga Grup K, Kolombia melawan Portugal, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup J, Yordania melawan Argentina, pukul 9 waktu

Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

0: ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Bersatu RRI di Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, pendengar, kita masih di ruang disabilitas dan inklusi untuk kesempatan siang ya. Suasananya masih pagi-pagi gitu, tapi sudah menjelang siang lah gitu ya. Dan untuk Anda pendengar, kita masih bersama Kak Ira ya dari Tuah Sakato. Ini memang kalau Tuah Sakato itu sebenarnya saya bisa bilang kita lumayan akrab sih Kak Ira ya. Dulu sempat juga sih kita visit ke sana bikin acara. Udah lupa sih tahun berapa ya.
2: Kayaknya aku belum ada. Belum
1: masuk. Tapi waktu itu juga kita bareng-bareng sama teman-teman yang mereka pintar musik, terus juga ada yang penampilan, ya kayak gitu-gitulah ya. Dan tambah lagi kita sempat dapat kayak itu ya, kayak jahe merah pernah juga dibawain ke sini kalau nggak salah. Waktu itu ya, kapan ya waktu itu, siapa? Kalau nggak salah ibu siapa kepalanya waktu itu?
2: Kalau yang
1: sekarang baru ya,
2: kalau sekarang baru, sekarang baru. Ibu yang sebelumnya nih, sebelumnya itu Pak Supandi, sebelum Pak Supandi itu ada Bu Sufnarita.
1: Ah, Bu Sufnarita iya, kalau nggak salah itu beliau pernah bawain jahe merah ke sini waktu itu kalau nggak salah ya. Nah itu yang jahe merah untuk diseduh itu udah tinggal diseduh itu. Nah itu kayak gitu tuh, itu nilai ekonominya sangat tinggi kan.
2: Iya betul.
1: Nah sebenarnya hal-hal seperti itu harus diketahui sama orang tua kan ya Kak Ira.
2: Betul.
1: Ya sebenarnya mereka sangat-sangat berdaya sekali gitu. Nah tapi nih ya, karena memang pemikiran orang itu kan tadi sudah sebenarnya mereka jajannya lengkap semuanya udah dikasih gitu kan. Cuman kan kita sama-sama tahu sekarang itu tadi yang kuotanya sekian bisa turun ke sekian gitu kan. Karena efisiensi. Nah kepikiran nih apakah juga pelayanannya akan menurun juga kualitasnya. Tapi idealnya kayak gimana sih sebenarnya teman-teman difabel ini harus di treatment gitu. Idealnya seperti apa sih sebenarnya gitu.
2: Sebenarnya kalau untuk pelayanan sejauh ini sebelum kita ada efisiensi ya tetap sama aja.
1: Tetap sama aja
2: ya. Tetap sama. Paling nanti mungkin yang biasanya tahun ini ada kegiatan jalan-jalan nih.
1: Oh,
2: biasanya kan kita jauh-jauh.
1: Yang mungkin gak primary, gak prioritas, yeah, gak terlalu
2: yang
1: ini
2: gak terlalu
1: ya.
2: Prioritas. Mungkin nanti kita alihkan ya jalan-jalannya untuk yang deket-deket aja. Atau yang ke Pariaman atau Kota Padang aja. Yang sebelumnya mungkin kita bisa jauh ke Bukit Tinggi. Atau gak kita misalkan ke Payakumbuh, kayak gitu ya. Nah sekarang mungkin ya menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
1: Yang ada ya. Betul. Karena memang kondisi sekarang kita sama-sama tahu ya.
2: Iya, sama-sama tahu lah.
1: Oke. Nah, kalau apa ya? Sebenarnya kalau sekarang itu gimana nih posisinya kalau di Tuah Sakato itu dilihat karena kan memang UPTD itu kan perpanjang tangannya pemerintah juga.
2: Betul,
1: gitu kan.
2: Betul.
1: Nah, sekarang itu seperti apa itu perannya gitu? Apakah memang sekarang perannya itu benar-benar sangat penting gitu ya sebagai perpanjangan tangan pemerintah atau sekarang mungkin perlu dikasih lihat lagi nih ke pemerintah bahwasanya UPTD ini penting sekali dan ayolah mungkin bisa ditingkatkan lagi lah anggarannya gitu.
2: Sebenarnya harapannya itu ya.
1: Harapannya itu ya.
2: Karena masalah sosial sendiri skupnya itu besar kayak gitu. Sedangkan kita di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat hanya tersedia 8 unit panti.
1: 8 unit panti. Berarti butuh lagi lebih banyak lagi ya.
2: Iya. Banyak kan masalah sosial kayak
1: skop yang lain juga
2: yang
1: gitu
2: lain,
1: ya. Kayak padahal ada, tadi yang ada baru buat homeless, terus
2: ya,
1: buat
2: anak,
1: tuna susila. Masih ada lagi yang lain masih banyak yang belum tersentuh ya.
2: Betul,
1: sebenarnya
2: betul.
1: Ya.
2: Sebenarnya kan masalah sosial ini kalau menurut Kementerian Sosial itu ada 26
1: ya, PMKS. Saya cut dulu. Okay. Yang belum dan paling penting sekarang harus yang mana menurut Kak Ira? Kayaknya sekarang belum tersentuh tapi kayaknya harus segera nih.
2: Oke, okay. Kalau untuk provinsi sendiri, kayak anak-anak remaja yang narkotika, narkoba. Sebenarnya ada dulunya, tapi berupa IPWL, tapi itu IPWL dari yayasan yang kerjasama dengan Kementerian Sosial, didanai oleh Kementerian Sosial. Cuma sekarang posisinya IPWL itu banyak yang sudah tidak aktif, mungkin karena anggarannya tidak ada.
1: Oh, karena anggarannya.
2: Iya, tapi itu bukan dari provinsi ya, maksudnya itu dari Kementerian Sosial.
1: Anggarannya nggak ada tuh?
2: Bukan nggak ada, maksudnya di-cut kayak gitu. Masih ada.
1: Berarti
2: tapi
1: ditiadakan gitu ya?
2: Bukan di... Mungkin berkurang, jadi IPWL-nya mulai berkurang satu-satu.
1: Jadi kurang efektif kan banyak.
2: Iya, sedangkan permasalahan untuk anak dengan adiksi ini banyak
1: makin
2: sekali.
1: Makin banyak malah. Gitu kan, makin marak kan.
2: Iya, makin marak.
1: Jadi butuh lagi kayaknya ya.
2: Terus yang kita belum ada khusus untuk rehabilitasi ODGJ, kita belum ada yang provinsi. Sedangkan kalau ODGJ kan masih dihandle sama rumah sakit yang basicnya memang... pelayanan rumah sakit seperti itu. Sedangkan setelah mereka keluar dari rumah sakit, mereka kan butuh rehabilitasi. Karena
1: benar.
2: Orang taunya masyarakat, weh orang gila kok. Kan padahal dia kan udah
1: sembuh. Ya bahasanya itu loh.
2: Tapi bahasa stigma orang kan rada gimana.
1: Agak bahaya gitu ya.
2: Agak bahaya.
1: Kayaknya ada yang penasaran lagi mau join nih. Selamat siang.
3: Selamat siang, Ma.
1: Iya, selamat siang. Saya dipanggil Mas loh, padahal saya orang Minang.
2: Mungkin dari luar.
3: Selamat siang, Pak Ian.
1: saya kenal-kenal nih suaranya. Ini kalau nggak salah nih Bang Syamsul ya.
3: Iya.
1: Iya, benar sekali. Apa kabar Bang Syam?
3: Kabar baik.
1: Kabar baik.
3: Selamat siang, Mbak Ria.
1: Ira.
3: Mbak Ira ya.
1: Gak berantakan tuh hurufnya. Dari Ira ke Ria ya.
3: Ke Ria terbalik ya.
1: Okay. Iya, Kak Ira, gembira Ria. Udah, oke. Okay. Oke,
3: ini kita selama ini kan melihat kawan-kawan tunanetra kan lebih outputnya itu ke massage ya.
1: Massage, iya. Benar.
3: Nah, kalau harapannya sih kepada PSBN Tlasekatu itu ada bidang-bidang lain yang bisa di output seperti yang dibilang Bapak tadi itu mungkin jadi pemusik atau musik, kelompok ya. Musik yang akan mengisi acara-acara di hotel, acara-acara di acara kenegaraan atau bagaimana atau menjadi artis itu dada. Kemudian di dunia kerja, di lingkungan dunia kerja itu ada outputnya itu sebagai telemarketing, kemudian ada public speaking, jadi MC atau jadi penterjemah juga boleh. Jadi dari segi akademik mungkin Tlasekatu menambahkan bidang-bidang lagi untuk mengembangkan diri untuk update terhadap kebutuhan dunia kerja di masa sekarang gitu. Karena teman-teman tunanetra banyak yang memiliki kelebihan di bidang tersebut saya lihat. Karena di teman-teman saya yang di luar ada teman saya yang bahkan juga ada jadi penyiar radio.
1: Wih, mantap.
3: Sebelumnya ada narasumber yang bernama saya lupa orangnya kira dia itu lulusan S2 Australia sastra Inggris.
1: Sastra Inggris ya.
3: Jadi dia di public jurusannya public relations atau ilmu komunikasi ya. Pokoknya saya lupa. Jadi hal-hal tersebut mungkin jadi apa ya, jadi bahan kurikulum bagi Penti Tlasekatu ke depannya. Jadi output bagi kawan-kawan tunanetra itu bukan sekedar massas. Jadi apalagi sekarang itu kompetitor terhadap massas sangat besar sekarang.
1: Benar.
3: Jadi ada langkah-langkah lainnya yang bisa membuat kawan-kawan itu lebih bergengsi lagi dan lebih modern lagi, mungkin jadi penyiar radio atau generasi turunan dari Pak Ian sendiri.
1: Ini kayaknya Bang Cham ini jam terbangnya udah tinggi nih kayaknya nih. jadi banyak referensi beliau ini ya. Oke.
3: Jadi demikian Pak Ian.
1: Ya, terima kasih Bang Cham.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau saya pribadi juga mikirnya gini, Kaira. Let's say itu tadi kayak ada mereka bisa produce yang namanya apa tadi, jahe merah, telur asin gitu ya. Mungkin yang memang karena mereka punya keterbatasan ya. Saya pikir juga hal-hal yang disampaikan Bang Cham itu masuk akal juga gitu. Pertama, kalau misalnya produce yang namanya jahe merah, berarti mereka butuh ini lagi, butuh modal lagi gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Butuh bahan baku semacam sama juga telur asin itu juga kayak gitu. Sementara kalau misalnya dengan peningkatan keahlian-keahlian seperti itu, skill-skill seperti itu kan mereka butuh badan mereka aja gitu. Saya itu logika simpel saya aja sih gitu. Nah, itu gimana tuh Kak Ira menjawab hal seperti itu, atau mungkin nanti mau dicatat dulu terus disampaikan ke ibu kepala.
2: Itu pasti nanti aku sampaikan.
1: Iya. Jadi gimana dong?
2: Memang sebelumnya terima kasih ke Bapak
1: Pak Syamsul.
2: Pak Syamsul masukannya. Alhamdulillah memang sejauh ini kita ada kerjasama dengan beberapa hotel seperti itu ya. Tapi memang khusus bukan tiap hari. Jadi setiap ada event kita diundang, terus kita main musik itu ada. Kayak musik-musik daerah, talempong, yang kayak itu. Cuman memang tidak setiap hari gitu.
1: Tidak setiap hari.
2: Jadi setiap ada event-event khusus pemerintahan atau event-event dari hotel yang misalkan mengundang kita, kita tampil kayak gitu. Kebetulan kita juga ada kayak semacam latihan-latihan kayak tari, latihan-latihan musik itu ada, tapi memang tidak spesifik yang seperti harus nanti arahnya ke musik kayak gitu. Karena memang betul kata Bang Ian tadi kan, kalau misalkan serjam atau serbuk jahe merah, telur asin itu kan mereka butuh modal lagi gitu.
1: Bener.
2: Sedangkan di PSBN kita tidak memodal itu.
1: Yeah.
2: Sedangkan kita sejauh ini sampai saat ini, kalau misalkan teman-teman disabilitas netra sudah tamat gitu ya, sudah terminasi dari PSBN, kita hanya memberikan toolkit. Nah, jadi tapi toolkitnya itu bukan berupa telur kayak gitu, bukan. Toolkitnya itu berupa kayak kasur. Memang untuk modalnya mereka di awal untuk bisa buka, harapannya bisa buka klinik sendiri. Jadi kayak kasur, kayak lulur, kayak minyak, kayak itu yang dibutuhkan memang untuk masa siatsu. Tapi harapannya ke depan nanti ya, nanti mungkin masukkan juga untuk PSBN ya, sesuai dengan minat bakatnya toolkitnya. Harapannya kayak gitu. Misalkan kalau musik mungkin kami sediakan alat musik atau apa nanti kalau misalkan sudah terminasi. Harapannya semoga nanti bisa realisasi lah.
1: Bener, gitu. Karena kan tadi juga mereka ada tahap assessment gitu kan, jadi kelihatan di situ mereka nanti cenderungnya kemana gitu kan. Jadi nggak cuman diarahin ke massage gitu ya, nggak di situ aja. Tapi kita sama-sama maklum aja kali ya. Nanti kalau misalnya ke keahlian seperti itu, kita pasti butuh tentor yang pengalaman juga kan. Sementara itu mungkin butuh pengadaan lagi gitu kan, pengadaan untuk SDM. Tentor SDM, kalau SDM dibutuhkan ya biaya lagi kan.
2: Nyangkutnya ke situ.
1: Iya, nyangkutnya ke situ. Sebenarnya panjang ya alurnya, panjang ya Bang Cam ya. Selain nanti SDM-nya kita butuh tuh yang
2: gurunya.
1: Let's say tadi yang tentor buat public speaking. Itu nggak main-main, kalian seperti itu lumayan. Lumayan ya, untuk bayarnya lumayan. Anggaplah kalau misalnya kita ambil dari masih lembaga pemerintah ya, PNS juga, mungkin susah juga nyari yang kayak gitu
2: betul.
1: Kan. SDM-nya harus disediakan. Yang kedua nanti toolsnya.
2: Betul.
1: Saya kayak butuh ruangannya, terus
2: khusus,
1: peralatannya khusus gitu kan. Panjang sih, tapi itu kan bukan gak mungkin kan, nanti mungkin bisa diupayakan ke sana gitu. Kita sama-sama berdoa aja lah gitu ya, mudah-mudahan. Saya sih berharap juga kayak gitu juga sih ya, Kak Ira ya. Karena saya yakin ada beberapa ya dari pendengar kita juga itu yang sering bergabung Kak Ira ya. Mereka itu kayak salah satu itu pernah saya berinteraktif sama beliau itu. Dia itu sangat paham seluk-beluk musik, juga informasi sekaitan dengan musik terbaru, dia bisa paham gitu. Ternyata mereka secerdas itu gitu. Nah, mungkin itu mereka bisa jadi seorang penyiar juga gitu, kalau paham sama musik-musik gitu. Nah, sekarang mungkin apa ya, dukungan nih, kalau misalnya sejauh ini di Tua Sakato seperti apa ini, dukungan keluarga? Apakah masih sulit untuk meyakinkan mereka, atau setelah berjalan mereka ternyata sudah sangat mendukung?
2: Kalau awal-awal mungkin agak sulit ya, tapi setelah udah kelihatan sama mata kepala sendiri keluarga, oh ternyata bisa dibina yo, nah kayak gitu. Jadi yang awalnya, mohon maaf, misalkan dari kamar mandi, dari asrama ke kamar mandi kan orang tua tuh takut tuh. Nah padahal mereka, sesamanya mereka di asrama itu, masya Allah, maksudnya keakrabannya, saling membantu itu sangat kuat sekali, gitu. Jadi memang kalau di PSBN untuk satu asrama, kita itu kita mix gitu. Ada yang total blind, yang memang total, ada yang low vision yang mungkin masih ada tampak kelihatan sedikit atau cahaya sedikit. Jadi memang mereka itu ditanamkan nilai-nilai harus saling membantu satu sama lain. Kemudian yang biasanya di rumah mereka tidak ada alat seperti tongkat kayak gitu ya. Biasanya kan dipapah.
1: PSBN menyediakan itu.
2: Nah, PSBN menyediakan tongkat. Jadi tongkat itu ibaratkan mata. Jadi mereka merasakan setiap ada bunyi, ada getar atau ada rasa kayak gitu. Ini ada batu atau ada tiang seperti itu. Nah, itu ada pembelajarannya sendiri. Jadi mereka kan tingkat pendengarannya tuh kayaknya peka banget gitu.
1: Sama sensitifnya.
2: Jadi ini sebelah kanan tandanya ini ya, ini ada musola misalkan gitu. Mereka paham gitu. Cuman memang kalau untuk di PSBN sendiri kan sudah difasilitasi jalannya tuh memang khusus untuk yang netra. Ada kayak penanda, ada signnya gitu ya. Nah, tapi kalau
1: fasilitas-fasilitas pasti sudah sangat-sangat ramah, sudah gitu ramah, kan, sama ramah disabilitas kan.
2: Cuman kalau untuk mungkin di luar, maksudnya di lingkungan masyarakat, nanti mungkin sekarang udah mulai, mungkin masih kurang kayak gitu.
1: Sangat kurang sih menurut saya sih, masih sangat kurang sih.
2: Jadi kalau khusus untuk disabilitas kan macam-macam tuh. Nah, kalau untuk netra mungkin yang agak kurang di jalannya. Kalau kayak di jalan-jalan, nggak semua jalan ada sign untuk netra.
1: Malah gitu. Kalaupun ada, saya sempat lihat tadi ya, kalaupun ada kayak trotoar ada penanda itu ya, itu sempat malah kepotong sama rambu, itunya yang digeser gitu, bukan rambunya yang digeser. Ternyata kan masih belum, ternyata masih ini kita belum ramah gitu ya, kan. Betul. Harusnya rambunya yang digeser gitu rambunya kan. Nih. Gimana dong caranya kayak gitu? Nanti mereka malah nabrak rambu dong.
2: Sebenarnya
1: gitu
2: ya. Ini kan harusnya kolaborasi.
1: Tapi kalau kalau PSBN sudah sangat-sangat ramah kan.
2: PSBN
1: takutnya
2: ramah.
1: Mereka keluar nanti kagok gitu kan.
2: Iya betul.
1: Karena itu juga sih. Di luar rame banget kan. Enggak. Tapi kalau misalnya let's say itu kayak masih banyak yang meragukan, masih kayak posesif gitu kan. Tapi selain itu ada lagi gak kendala orang tua yang anggaplah misalnya mereka sekaitan dengan hal-hal yang tabu, atau mungkin mereka malu atau apa gitu, masih ada gak yang kayak gitu ketemu?
2: Ada sih, tapi enggak. Maksudnya satu atau dua. Sekarang keluarganya lebih banyak open minded kayaknya. Cuman kalau yang di kampung ya. Kalau yang di kampung-kampung banget yang mungkin masih beko ba'a, inyu ikut segala macam. Soalnya memang ketika saya ke lapangan, saya masih ketemu keluarga yang mohon maaf sekali masih memanfaatkan disabilitas netra untuk mencari uang kayak gitu. Untuk misalkan dia di jalan kan dapat uangnya, ngemis. Kemudian untuk menghidupi keluarganya ya walaupun kita kan nggak tahu keluarganya bagaimana, cuman yang sejauh saya lihat ya kayak gitu. Padahal mau sampai kapan mereka di jalan?
1: Kalau gitu kan. Mereka di jalan bisa jadi gitu kan. Okay, mereka punya pendapatan di jalan, tapi lama kelamaan pasti akan gak bisa skate konsis kayak gitu terus kan. Tapi kalau misalnya mereka dilatih, bisa jadi mereka naik level kan.
2: Iya, nah itu dia yang naik level tadi. Karena mereka dapat uang 2.000, 3.000 atau 50.000 sehari di jalan kayak
1: habis,
2: gitu.
1: Habis gitu-gitu
2: tapi
1: aja kan.
2: Tapi habis kayak gitu dan resikonya sangat besar kayak gitu.
1: Iya, benar.
2: Resiko bener. Di jalannya sangat besar. Kemudian kalau misalkan mereka terlatih ya okay lah mungkin rada boring, ngapain sih belajar 3 tahun di dalam-dalam aja kayak gitu kan. Tapi percayalah maksudnya setelah itu mereka lebih open minded, mereka tuh lebih kayak lebih percaya diri lagi kayak gitu. Karena mereka kan sebelum masuk PSBN itu macam-macam backgroundnya. Ada yang traumatik, yang misalkan bukan netranya bukan dari lahir, netranya itu mungkin ada accident, ada kecelakaan atau sakit kayak gitu. Itu kan memulihkan traumatiknya
1: dari
2: susah.
1: situ aja mereka gitu. udah down gitu kan.
2: Down banget.
1: Padahal dulu mereka bisa melihat, sekarang udah ini down kan mereka
2: down
1: kan.
2: Down banget.
1: Tapi di PSBN itu akan dibangkitkan lagi gitu kan, semangat mereka kan.
2: Betul. Wah. Makanya secara
1: psikis gitu ya.
2: Iya,
1: secara psikis juga mereka sangat disupport sekali gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka udah psikisnya kena, disuruh di jalan juga
2: makin terpuruk. Jadi ngerasa dunia ini udah hancur, pasti mikirnya kayak gitu.
1: Kayak mereka udah useless banget gitu, ngerasa betul, kayak gitu kan.
2: Betul.
1: Waduh. Kasihan dong gitu ya. Saya jadi sedih loh kayak gitu
2: tapi
1: ya.
2: Tapi emang faktanya begitu. Ketika saya kan di situ persyaratannya masuk ke persyaratan nih. Umurnya kan dari 13 sampai 45 dan itu apa klasifikasi umurnya macam-macam gitu ya. Ada yang saya klienku itu netranya baru 2-3 tahun kayak gitu ya. Sudah punya keluarga, sudah punya pekerjaan, tapi karena dia sakit terus akhirnya enggak bisa lihat.
1: Itu terus pasti down banget. Sangat-sangat down sekali.
2: Dia divorce, bercerai,
1: ditinggal gitu ya.
2: Sama istrinya kayak gitu. Terus ide kok mangal ya, Bu. Apa butuh bener. Jadi nah, di situ perannya
1: mereka dunia udah berakhir gitu ya.
2: Dunia udah berakhir, udah
1: padahal
2: gelap.
1: Padahal masih ada harapan. Kan gitu. Waktu sebelum mereka accident itu atau kehilangan penglihatan kan mereka punya kemampuan kan?
2: Punya kemampuan.
1: Punya skill
2: kayak
1: gitu
2: kita
1: kan.
2: Ya punya kemampuan.
1: Tapi karena psikis itu ya akhirnya udah.
2: Udah.
1: Oke, okay. Ini menarik sih sebenarnya. Ya mungkin nanti kalau misalnya ke PSBN itu kayak gimana sih mekanismenya, Kak Ira? Apakah memang langsung datang ke sana atau hal-hal yang memang tadi kan ada jemput bola, tapi kalau ada yang memang wah sadar nih ya udah deh kita antar kayak gitu enggak sih mekanismenya kayak gimana di sana?
2: Kalau home visit kan memang ada kegiatan yang kita home visit, tapi kalau memang keluarga atau teman-teman yang mau langsung datang ke PSBN kayak gitu boleh-boleh banget. Nanti boleh, kita assessment-nya di PSBN langsung kayak gitu.
1: Oke. Siap. Terakhir nih Kak Ira, kira-kira nih ada harapan mungkin atau ada nambah-nambah himbauan ke masyarakat yang sekarang dengar, insyaallah nih RRI bisa dengar nih di beberapa stasiun relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat, ada enggak yang mau disampaikan?
2: Yang disampaikan apa ya, setidaknya kita sebagai masyarakat harus lebih aware ya, lebih aware ke teman-teman yang disabilitas. Terus bahwasanya ya memang Allah itu gak ada yang maksudnya sempurna aja kayak gitu. Karena setiap kita itu unik, gak bisa disamakan satu sama lain. Nah kita harus meyakini bahwasanya teman-teman netra itu mampu mandiri dan berkarya. Kayak gitu.
1: Jadi
2: jangan jadi air mata terus, tapi nanti jadi mata air nanti.
1: Ya sebenarnya kan itu kan ada hikmahnya semuanya kan.
2: Iya pasti ada hikmahnya.
1: Kita kan di Minang nih, namanya istilah Minang tuh ada semuanya, kayak yang buto pambuih lasuang katanya kan, yang paka palapeh badie katanya kan. Itu saya tahu tuh dari nini mama tuh. Jadi semua orang itu sebenarnya ada gunanya gitu kan.
2: Ada.
1: Apalagi kalau misalnya makin diasah di PSBN gitu kan. Makin jadi.
2: Masuk
1: gitu
2: PSBN
1: kan.
2: Aja.
1: Oke, mungkin tadi yang beberapa disampaikan sama abang kita tadi, Bang Syam tadi, mungkin bisa jadi catatan gitu ya, Kak Ira ya. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Kak Ira. Mungkin kita bisa ketemu lagi kapan-kapan. Ya ini menarik nih kita obrolin soal hal-hal seperti ini. Harus kita semakin gencar ini biar semuanya sadar akan apa ya pentingnya kita menjaga teman-teman kita yang difabel ini gitu kan. Terima kasih banyak Kak Ira.
2: Sama-sama.
1: Ini weekend loh ini ya, bila-bilain datang ke studio ya. Oke, terima kasih, kita doain juga Kak Ira dan juga rekan-rekan di PSBN sehat selalu.
2: Amin,
1: jadi
2: amin,
1: tugasnya
2: Allah.
1: Lancar. Ini amin. Tugasnya sangat mulia sekali sebenarnya, kita sangat sangat bangga sekali punya Kak Ira dan teman-teman di PSBN ya. Oke. Dan selamat bertugas juga di hari-hari biasa bertugas gitu ya Kak Ira ya. Oke. Terima kasih juga untuk Anda juga semuanya pendengar, itu tadi bareng Kak Ira tadi dari PSBN Tua Sakato. Tapi untuk Anda, saya masih akan menemani hingga jelang sore nanti. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bergabung langsung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zay.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'aimais la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Lisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Bleu menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu, ini perlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola, serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini rame, terlihat keakraban persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezeki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezeki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Thank you everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya, dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And even that, we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berbakat foul, but still, he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Reidel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, mau kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai, taplak meja.
3: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
4: Hari Minggu, 28 Juni 2026, Laga Grup L, Panama melawan Inggris, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Laga Grup K, Kolombia melawan Portugal, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup J, Yordania melawan Argentina, pukul 9 waktu Indonesia Barat.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Redepan Kanal Informasi dan Inspirasi masih dengan rangkaian informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya pendengar. Dan kabar selanjutnya datang dari Kementerian Kebudayaan. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menyoroti pameran Usman Effendi 1919 hingga 1985 arsip dan karya yang digelar di Galeri Nasional. Dan ia menilai sosok Usman Effendi berperan besar dalam membentuk landscape kebudayaan dan kesenian Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa pameran tersebut berupaya menempatkan kembali Usman Effendi dalam historiografi seni rupa modern Indonesia dan tidak hanya sebagai pelukis abstrak, tapi juga sebagai pemikir yang menjembatani modernisme internasional dan dengan pengalaman artistik budaya Nusantara. Lebih lanjut, Menbud Fadli menyampaikan pameran ini menampilkan jejak perjalanan, pemikiran arsip dan karya Usman Effendi. Usman Effendi, kata dia, dikenal sebagai salah satu pelopor seni abstrak Indonesia. Dan Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin menegaskan pentingnya menghadirkan kembali sosok Usman Effendi kepada masyarakat Indonesia. Dan menurutnya, Usman Effendi memiliki peran besar dalam membentuk perkembangan kebudayaan dan seni rupa modern Indonesia hingga sekarang.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.

0: tanah airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Plus Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan hasil estimasi terbaru menunjukkan Kabupaten Agam diperkirakan menjadi daerah dengan beban kasus tuberkulosis TBC tertinggi di Sumatera Barat. Selain Agam, Padang Pariaman dan juga pesisir selatan juga masuk dalam wilayah dengan estimasi kasus TBC yang tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Aklima, kemarin dalam Dialog Indonesia Sehat menjelaskan estimasi tersebut disusun pemerintah pusat berdasarkan sejumlah indikator. Bukan semata-mata jumlah laporan kasus dari daerah. Indikator yang digunakan meliputi riwayat kasus baru TBC, jumlah penduduk tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk hingga prevalensi pokok. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi masih melalui kanal FM 95,9 MHz, di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, masih dengan rangkaian informasi yang kami masih akan update untuk Anda kesempatan siang hari ini. Sekaitan dengan harga emas, pendengar. Ya, harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan Sabtu 27 Juni 2026. Kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut tidak mengalami pergerakan pada perdagangan sebelumnya. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 dan UBS sama-sama naik Rp26.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 kini berada di level Rp2.638.000 per gram, sedangkan emas UBS dipatok Rp2.650.000 per gram. Ya, emas batangan Galeri 24 maupun UBS ini dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dan seperti halnya ya, yang diinformasikan bahwa ada kenaikan sekaitan dengan dua produk tersebut.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Kemudahan pencairan dana adalah salah satu ciri dari pinjaman online ilegal. Kenali ciri lain dari jebakan pinjaman online. Tidak memiliki izin dari OJK, saat aplikasi telah diinstal, akses seluruh data ponsel akan diminta. Informasi denda yang tidak transparan, penulisan bunga pinjaman yang menjebak, serta menawarkan produknya dengan cara yang tidak sesuai aturan melalui saluran komunikasi pribadi tanpa izin. Kenali cirinya, jangan terjebak.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari, pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
4: Hari Minggu, 28 Juni 2026. Laga Grup L, Panama melawan Inggris, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Laga Grup K, Kolombia melawan Portugal, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup J, Yordania melawan Argentina, pukul 9 waktu Indonesia Barat.
5: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Rosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kesempatan siang hari ini. Dan masih update dari kbrnrri.co.id, pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, ini mempercepat pemerataan mutu pendidikan di wilayah kepulauan melalui 3 peningkatan. Dan itu dijalankan sekaligus, ya, peningkatan itu mencakup infrastruktur fisik, penguatan kompetensi guru, dan juga pembangunan budaya sekolah. Pada 2025, pemerintah telah merevitalisasi 16.167 sekolah di seluruh Indonesia. Prioritas selanjutnya diarahkan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta wilayah terdampak bencana. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat BKHM, Kemendikdasmen, Yudhistira Manugraha mengatakan revitalisasi bukan sekedar perbaikan fisik gedung. Program ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pendidikan bermutu yang terjangkau dan maksud kami yang menjangkau seluruh anak Indonesia. Dan selain infrastruktur fisik, pemerintah mendistribusikan interaktif panel untuk digitalisasi pembelajaran. Teknologi ini mendorong proses belajar yang lebih bermakna dan berpusat pada peserta didik.

0: Wow! Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut peluas bagini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapat lia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masa le?
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan.
1: Ya, pendengar, selanjutnya tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah untuk Anda semuanya, dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Ada 16 kecamatan terdiri dari 73 negari yang akan melaksanakan pilwat.
3: Kita menunggu bagaimana teknis distribusinya, tentu Pertamina yang akan mengatur.
4: Tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler.
1: Dari berita, 73 negari di Padang Pariaman hari ini menggelar pilwana serentak, 249 personel kepolisian dikerahkan. 5 orang jemaah haji debarkasi Padang masih jalani perawatan di Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Edwianto Jasman. Hari ini pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Serentak 2026 di Padang Pariaman. Sebanyak 249 personil kepolisian dikerahkan untuk mengamankan, dan informasi selengkapnya disampaikan Armen Rambli.
5: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memastikan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Serentak tahun 2026 hari ini berjalan aman dan lancar. Sebanyak 73 nagari di 16 kecamatan siap menggelar pemungutan suara dengan dukungan penuh pengamanan dari aparat kepolisian dan unsur Forkopinda. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pagi tadi mengatakan pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memastikan seluruh tahapan teknis, distribusi logistik, hingga kesiapan pengamanan telah berjalan sesuai rencana. Bupati menegaskan bahwa pilwana bukan sekedar kontestasi memilih pemimpin nagari, melainkan momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Ia menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai pemicu perpecahan. Menurutnya, semangat Badun Sana harus tetap dijaga demi keberlangsungan pembangunan di nagari.
2: Insyaallah pilwana berjalan dengan aman, baik, jujur, adil, dan transparan, sehingga terpilih pimpinan-pimpinan nagari yang diharapkan oleh masyarakat. Sekali lagi saya mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman bahwa pilwana adalah pilwana Badun Sana, pilwana yang bersaudara. Siapapun yang terpilih itu adalah pilihan daripada masyarakat.
5: Pelaksanaan pilwana tahun ini berlangsung di 73 nagari yang tersebar di 16 dari 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Sebanyak 57 nagari berada dalam wilayah hukum Polres Padang Pariaman, sedangkan 16 nagari lainnya masuk wilayah hukum Polres Pariaman. Sementara itu, satu nagari yakni Nagari Kasang belum melaksanakan pemilihan pada jadwal serentak karena masih menunggu kesiapan lebih lanjut. Pelaksanaan pilwana di nagari tersebut akan dijadwalkan kembali setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi. Dari sisi pengamanan, sebanyak 249 personil kepolisian telah disiagakan untuk mengamankan seluruh tahapan pilwana. Personil akan ditempatkan di tempat pemungutan suara serta sejumlah titik yang memerlukan pengamanan tambahan.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi. Hal ini dilakukan sebagai langkah yang ditempuh yakni mengupayakan pembuatan barcode bagi pelaku transportasi dan pemilik kapal wisata yang memenuhi persyaratan.
6: Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mengupayakan penerapan barcode pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi bagi pelaku transportasi dan pemilik kapal wisata. Langkah ini dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Zoni Eldo di Painan kemarin mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Selain itu, sistem barcode diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pendataan kendaraan dan kapal yang berhak menerima BBM subsidi. Menurutnya, pelaku transportasi darat maupun pemilik kapal wisata akan didata secara bertahap sebelum memperoleh barcode. Pendataan tersebut dilakukan dengan melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan penggunaan barcode akan membantu proses pengawasan distribusi BBM di lapangan. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan BBM subsidi dapat diminimalkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
7: Dapat mengeluarkan barcode untuk kapal wisata. Kita tidak akan memproses. Dan barcode ini hanya berlaku selama 3 bulan. Dapat diperpanjang sekali. Apakah di lapangan nanti penyalahgunaan dana BBM ini, apabila ada masyarakat dari sana kita yang punya barcode dari dinas perhubungan, ini tolong digunakan tepat sasaran. Pertama tadi tentu untuk kapal wisata. Kapal wisata kita ada di Tarun Jokowian dan Tarun Jokowian. Salah satu terjadinya kemacetan di SPBU, baik yang dari Papua dan di Sago, ini disebabkan oleh masyarakat kita yang mengambil BBM subsidi ini dengan galon. Sehingga kuota untuk per hari di SPBU Sago dan Papua ini tidak mencukupi untuk masyarakat.
6: Dinas Perhubungan PESEL juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau FLLAJ dan pihak penyalur BBM dalam proses pelaksanaan program tersebut. Sosialisasi kepada pelaku transportasi dan pemilik kapal wisata juga akan dilakukan agar mereka memahami mekanisme pengurusan barcode. Melalui upaya ini, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap penyaluran BBM subsidi dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Selain mendukung sektor transportasi, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu menunjang aktivitas pariwisata yang menjadi salah satu sektor unggulan di daerah tersebut. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah pusat menargetkan implementasi serentak program wajib atau mandatory pencampuran biodiesel berbasis sawit sebesar 50% atau B50 pada bahan bakar solar secara nasional mulai 1 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Informasi ini selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Kita menunggu bagaimana teknis distribusinya, tentu Pertamina yang akan mengatur.
8: Pemerintah bersiap meningkatkan penggunaan biodiesel melalui penerapan mandatory B50 yang ditargetkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Menanggapi hal dimaksud, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Helmi Herianto, meyakini program mandatory tersebut dapat meningkatkan pemanfaatan crude palm oil atau CPO dari daerah, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi, serta membuka lapangan kerja di sektor perkebunan dan industri turunannya. Helmi menjelaskan, pemerintah telah menggelar sejumlah rangkaian uji coba BBM solar B50 pada berbagai moda transportasi sebagai bagian dari persiapan penerapan program tersebut. Ia mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan ini dijamin aman, hemat, serta berdampak langsung pada perekonomian dan lingkungan.
3: Nah, ini kan dalam rangka untuk menciptakan kemandirian energi, khususnya energi BBM. Kita memiliki sumber daya CPO yang sangat besar, kan. Artinya masyarakat tinggal memilih menggunakan biosolar yang akan diterapkan 50% atau BBM lain itu dexlite.
8: Sementara itu, Ketua Pusat Studi untuk Keadilan Agraria dan Lingkungan Universitas Andalas, Firto Setiaka, menilai kebijakan penerapan biosolar B50 diharapkan membawa dampak positif untuk transisi energi Indonesia serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Menurutnya, BBM B50 bisa memangkas ketergantungan impor BBM di Sumbar yang selama ini dipasok dari negara Singapura.
9: Memang ini bagian dari diversifikasi produk juga gitu. Artinya memang ada alternatif bahwa ternyata produknya bisa dikembangkan, dalam artian pengembangan itu kan biasanya bentuk dari produk itu maupun penggunaan produknya. Ya, ini memperluas kemungkinan untuk mendistribusikan hasil sawitnya ke mana gitu.
8: Sebagai tahap transisi, pemerintah menerapkan kebijakan B40, yakni campuran dari 40% bahan bakar nabati dan 60% solar konvensional pada semester pertama 2026, sebelum beralih ke B50 pada semester kedua. B50 merupakan bahan bakar campuran yang terdiri dari 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit mentah CPO dan 50% solar. Program ini menjadi kelanjutan dari implementasi biodiesel yang sebelumnya telah berjalan melalui skema B20, B30, hingga B40. Hans Primananda melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mengusulkan 5 kampung nelayan Merah Putih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
1: Keberhasilan kampung nelayan Merah Putih di Nagari Ketapyang sebagai destinasi wisata baru sekaligus pusat aktivitas masyarakat pesisir menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk terus mengembangkan kawasan nelayan yang produktif dan berdaya saing. Melalui komitmen Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Aziz, pemerintah daerah kembali mengusulkan pembangunan 5 kampung nelayan Merah Putih baru kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Tim survei topografi KKP Republik Indonesia telah melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 17 sampai 18 Juni 2026 lalu di sejumlah lokasi yang diusulkan. Tim survei meninjau 5 calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026, yakni Nagari Seulayan, Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Manggopo, Palak Gadang, Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Nagari Koto Tinggi, Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Nagari Gasan Gadang, Kecamatan Batang Gasan. Bupati menjelaskan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan sektor perikanan, serta berbasis pesisir.
2: Jadi kita berdoa, kita dorong terus. Kalau seumpamanya saja Allah mengizinkan pemerintah pusat merestui Padang Pariaman yang memang letak geografisnya adalah sepanjang pantai kurang lebih sekitar 60 km tentu membawa harapan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat. Semoga permohonan kita untuk mendapatkan kampung nelayan sebanyak 5 tempat lagi dapat disetujui dalam waktu yang tidak terlalu lama.
1: Menurut John Kennedy Aziz, keberadaan kampung nelayan yang tertata dengan baik akan menghadirkan berbagai dampak positif mulai dari peningkatan sarana dan prasarana nelayan, penguatan ekonomi lokal, hingga membuka peluang usaha dan destinasi wisata baru di kawasan pesisir. Armin Ramli melaporkan.
0: 7 dosen Universitas Andalas Unan resmi menyandang gelar guru besar tetap setelah dikukuhkan dalam sidang terbuka universitas hari ini. Pengukuhan ini menambah jumlah guru besar tetap Unan menjadi 230 orang.
3: Universitas Andalas kembali mengukuhkan 7 guru besar tetap dari 4 fakultas di gedung Convention Hall Kampus Limomanis Kota Padang hari ini. Pengukuhan ini menjadi bagian dari komitmen UNAN dalam memperkuat kapasitas akademik, riset, dan inovasi sebagai perguruan tinggi yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Rektor Universitas Andalas, Dr. Eva Yonendi, dalam penutupan sidang terbuka mengatakan, pengukuhan guru besar merupakan momentum penting yang tidak hanya menandai pencapaian tertinggi dalam karir akademik seorang dosen, tetapi juga memperkuat posisi UNAN sebagai perguruan tinggi yang terus mendorong lahirnya ilmu pengetahuan, inovasi, dan solusi bagi berbagai tantangan pembangunan. Ia menjelaskan, dengan bertambahnya 7 guru besar yang dikukuhkan hari ini, UNAN kini memiliki 230 guru besar tetap. Jumlah tersebut menjadi salah satu kekuatan akademik yang dimiliki UNAN dalam mewujudkan visi sebagai universitas bereputasi internasional yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lebih lanjut, Eva menegaskan, keberadaan para guru besar memiliki peran strategis dalam memperkuat transformasi pendidikan tinggi di era yang semakin kompleks. Tantangan global seperti ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, perubahan iklim, transformasi digital, hingga pembangunan ekonomi berkelanjutan membutuhkan kontribusi nyata dari kalangan akademisi melalui riset yang berkualitas dan berbasis bukti ilmiah.
4: Kami laporkan per hari ini jumlah guru besar Universitas Andalas berjumlah sebanyak 230 orang. Dapat kami laporkan Fakultas FMIPA dengan jumlah guru besar 41 orang. Fakultas Teknik dengan jumlah guru besar 34 orang. Fakultas Pertanian 29 orang. Fakultas Peternakan 29 orang. Fakultas Kedokteran 17 orang, Fakultas Farmasi 15 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 14 orang, Fakultas Hukum 12 orang, Fakultas Teknologi Pertanian 12 orang, Fakultas Ilmu Budaya 9 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8 orang, Fakultas Kesehatan Masyarakat 5 orang, Fakultas Keperawatan 3 orang, kemudian Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Teknologi Informasi masing-masing 1 orang.
3: Ketujuh guru besar tersebut yakni Profesor Sylvia Rosa M. Hum sebagai guru besar tetap bidang ilmu susastra pada Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Helmizar M. Biomed sebagai guru besar tetap bidang ilmu gizi pertumbuhan dan perkembangan anak pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Profesor Ike Revita M. Hum sebagai guru besar tetap bidang ilmu pragmatik pada Fakultas Ilmu Budaya, lalu Profesor Dr. Dr. Rima Semiarti Mars sebagai guru besar tetap bidang ilmu administrasi layanan kesehatan pada Fakultas Kedokteran, Profesor Azri Maidaliza MKM sebagai guru besar tetap bidang gizi pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Profesor Masyuhri Hamidi PhD sebagai guru besar tetap bidang ilmu manajemen keuangan perusahaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Profesor Mashera PhD sebagai guru besar tetap bidang ilmu mekanika fluida dan hidrolika pada Fakultas Teknik. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
5: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
0: Dua di antara 7 jemaah haji asal Debarkasi Haji Padang yang sempat tertahan di Arab Saudi karena kondisi kesehatan telah tiba di Ranah Minang pada Selasa 23 Juni 2026 lalu. Dengan kepulangan 2 jemaah tersebut, masih terdapat 5 jemaah haji Debarkasi Haji Padang yang saat ini menjalani perawatan di Arab Saudi.
6: Tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler.
7: Pemulangan jemaah haji asal Sumatera Barat telah ditutup dengan tibanya kloter 14 pada 20 Juni 2026 lalu di Bandara Internasional Minangkabau, menyusul pemulangan 2 orang jemaah haji lainnya yang sempat tertahan di Arab Saudi karena kondisi kesehatan. Kedua orang jemaah dimaksud yakni Jasri Abdullah Maran berusia 76 tahun asal Kabupaten 50 Kota dan Syaifuddin Wirdas Tompek berusia 60 tahun. Mereka tiba di Sumatera Barat pada Selasa 23 Juni 2026 melalui penerbangan lanjutan dari Jakarta setelah dipulangkan ke Indonesia bersama jemaah haji di Debarkasi Banten, kloter JKB 15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat, M. Rifki kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, dengan kepulangan 2 jemaah tersebut, jumlah jemaah haji di Debarkasi Padang yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi, kini tersisa 5 orang. Rifki menjelaskan, Kementerian Haji dan Umrah terus memantau perkembangan kesehatan para jemaah yang masih dirawat melalui koordinasi dengan petugas kesehatan dan Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi.
6: Kemarin dapat informasi mau dipulangkan satu lagi ke tanah air, namun pas sampai di Jeddah kembali lagi beliau tidak layak terbang, sakit, sehingga kembali dirawat di rumah sakit di Jeddah. 2 baru yang dari rumah sakit dari 7 yang kemarin belum pulang ke tanah air, dan sekarang masih ada 5 lagi.
7: M. Rifki menambahkan, Debarkasi Padang telah memfasilitasi kepulangan sebanyak 5.357 jemaah dari total 5.374 orang yang diberangkatkan pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pihaknya memastikan pemerintah tetap memberikan pendampingan hingga jemaah dinyatakan sehat dan dapat dipulangkan ke tanah air meski operasional haji telah berakhir. Selain memantau perkembangan kesehatan 5 jemaah haji dimaksud, pemerintah juga memastikan pendampingan dan perawatan akan terus dilakukan hingga seluruh jemaah Debarkasi Padang yang masih dirawat dapat kembali ke Ranah Minang dan berkumpul bersama keluarga. Hans Permananda melaporkan.
5: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. 73 negari di Padang Pariaman hari ini menggelar pilwana serentak, 249 personel kepolisian dikerahkan. 5 orang jemaah haji di Embarkasi Padang masih jalani perawatan di Arab Saudi. Dan dengan demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipergunakan dan dipelajari oleh banyak negara di dunia. Pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan lebih dari 7.600 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Berikut fakta-fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia dipelajari di 56 negara. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam sejak tahun 2007. Dan yang ketiga, keunikan ejaan angka. Bahasa Indonesia memiliki keunikan ejaan angka, yaitu setiap angka atau bukan bilangan yang mempunyai huruf awal yang sama akan berjumlah 10 apabila ditambahkan. Misalnya, angka 1 dan 9 yang sama-sama berhuruf depan S, bila dijumlahkan menjadi 10. Begitu juga dengan angka 4 dan 6 yang berhuruf depan E, bila dijumlahkan juga 10.

0: Metro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bersatu hari padang kanal informasi dan inspirasi. Okay, jadi baru-baru ini emang agak lumayan mengejutkan gitu ya hasil-hasil pertandingan. Ya gimana dong, karena memang ada yang dikuda hitamkan. Terus ada juga yang memang kayak apa ya, ya terpaksa harus rela pulang sedini ini ya pendengar ya. Tapi yang jelas ya, mungkin sudah ada list yang masuk ke 32 besar dan ada yang masih menunggu ya kemarin. Nah ini belum masuk nih katanya. Ya udah, nanti akan ada penentuannya gitu kan ya. Ya kemarin juga lumayan luar biasa ya, Prancis akhirnya menundukkan Norway. Terus juga apalagi, wah banyak pertandingan belakangan yang lumayan big match lah, bikin apa namanya, bikin banyak orang terkagum-kagum juga gitu ya pendengar. Jadi ada yang mau bahas soal Pildun, boleh silakan ya yang mau bahas. Kita ada di opsi spesial pesta bola ya, buat yang pengen gabung seperti biasa di 812878 atau bisa juga di 08 11 66 66 975. Okay. Ya, jadi ada yang pengen gabung ya, nanti kita coba bahas kaitan dengan Switzerland kemarin kalah ya dari Belgia ya. Okay. Terus Spanyol berhasil menaklukkan Uruguay. Okay. Terus juga Mesir versus Iran imbang ya akhirnya. Dan apa lagi nih yang mungkin mengikuti pertandingan, boleh kita cerita-cerita dulu. Ini Kolombia ini yang akan menghadapi Portugal. Waduh, ini nih yang lagi menanti aksinya CR7, siapa tahu gitu ya. Boleh kita coba invite lagi 812878 atau bisa juga di 08 11 66 66 975. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, silakan juga buat yang di 08 11 66 66 975 ya. Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar katanya, Mesir juara 2 grup G setelah imbang 1-1 dengan Iran saatnya martabak Mesir. Terus ada juga katanya Iran cetak gol kedua tapi tidak sah karena cetak pada area offside. Salam Bang Ian, lancar-luncur, Uniken, Nancy. Okay. Terus lagu-lagu yang mungkin udah disiapin siang ini belum kita update dulu, tapi ya nggak apa-apa ya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya sudah siang. Bang, halo, iya. Bang Tae-chan.
1: Apa kabar Bang Ian?
0: Oh aman, amin, lancar, luncur dan sentosa.
1: Sentosa kayak gitu. Mm-mm. Itu kayaknya kemenangan Iran tuh kayak dirampas kalau menurut Bang Tae-chan lah, Bang I.
0: Kalau konspirasi-konspirasi kayak gitu tuh kayaknya banyak deh kayaknya. Kemarin juga ada ini kan, apa si Vini juga dianulir ya kemarin ya.
1: Oh Brazil, Vinicius Junior.
0: Vini kan ada juga kan golnya yang dianulir kan.
1: Iya.
0: Nah tuh ada lagi tuh konspirasi tuh, katanya dianulir biar tidak mengalahkan dominasinya Messi katanya.
1: Aduh macam-macam.
0: Macam-macam kalau konspirasinya ini. banyak banget konspirasinya nih.
1: Iya. Aduh mana lagi ya?
0: Gimana lagi?
1: Tapi yang Iran tadi Tamanung wak nyebutnya Bang.
0: Kenapa
1: emang? Tidak dirampas kemenangannya Iran ini, apalagi kemenangannya di detik-detik gitu dilihat. Tayangan gerak lambatnya kayaknya nggak offset deh.
0: Nggak offset ya.
1: Mungkin nggak sepersekian apalah, nggak tahu lah. Antara teknologi VAR yang bicara atau wasitnya
0: iya, karena
1: gimana, atau Asia ini nggak boleh naik banyak-banyak.
0: Iya kan,
1: Asia VAR yang jelas kan dua baru Bang I.
0: Iya, VAR-nya kan udah jelas ini apa katanya,
1: iya,
0: lebih detail
1: iya,
0: lagi kan, lebih mendalam.
1: Iya mau tak mau diterima.
0: Iya, betul lah. Sementara iya. Ini kan masih ya udahlah Jepang gitu kan ya. masih yeah. menjadi perwakilan dari Asia ya.
1: Australia satu Bang I, dua Australia. Baru Bang I.
0: Australia?
1: Dua. Ya, Australia kan zona Asia Bang I.
0: Zona Asia ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Kalau yang zona Oseania kan Selandia Baru.
0: Oh iya, Switzerland ya.
1: Yang dibantai
0: ya.
1: Tadi sama Belgia.
0: 5-1.
1: Waduh. 5-1.
0: Tapi aku kayak ini deh kayaknya kalau yang aku kasihan itu kayaknya Norway deh kayak Norwegia gitu. Kayak
1: iya,
0: apa
1: iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Norwegia Mati itu kayak
1: sama iya. Prancis ya Bang iya.
0: Kayak Haaland itu punya harapan besar gitu kan. Kayak dia itu iya, punya betul. Kayak gue pengen banget nih gitu maju gitu. Tapi kayaknya iya. udah deh Dembele kayaknya enggak mau ngasih lah gitu.
1: Dembele sama Mbappe kayaknya kayak teman akrab banget deh.
0: Iyalah ya.
1: Ya memang harus kayak gitulah dalam
0: ya, tapi kan berarti ya. Hat-trick ya Dembele ya.
1: Dembele dikasih dua asisnya Mbappe.
0: Ya.
1: Jadi Mbappe enggak cangok-cangok banget.
0: Harus Bapak kayak ini. Gitu harusnya tim kan.
1: Harus kayak,
0: tim
1: kayak harusnya kayak gitu. Gitu. Ya, itu makanya. Nah, makanya kayak gitu jadinya. Jadi
0: tapi kok,
1: jumlah gol Dembele sama Mbappe sama Bang I.
0: Tapi kok
1: sebentar 4-4.
0: Tapi kalau misalnya di klub-klub gitu kayak orang kayak bilang si Mbappe kayaknya katanya egois gitu ya.
1: Lawan
0: katanya
1: selfish iya, ya. Iya, kalau di klub.
0: Katanya apalagi, gitu kalau di klub-klub
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, apalagi klubnya Mbappe Real Madrid ya ketemu
0: iya,
1: PSG kayak gitu.
0: Katanya
1: ya.
0: Kalau misalnya di ruang ganti itu Mbappe itu kayak iya. selfish gitu katanya gitu.
1: Iya,
0: tapi
1: betul.
0: Kok
1: itu betul.
0: Di
1: Timnas.
0: Timnas kayaknya dia ini ya, enggak tahu lah ya.
1: Ah itulah proporsionalnya kali itu ya, Bang ya. I. Di klub kita boleh marah-marah, di klub kita boleh berang-berang, tapi di timnas ayo bersatu.
0: Okay.
1: Itu tahu enggak Bang I? Ada Mbappe ini berselisih dengan N'Golo Kanté.
0: Wah, kalau itu aku enggak ngikutin. Sama Kanté.
1: Ah, tahu ya.
0: Kanté kayaknya jadi, memang tapi kalau berselisih sih kayak
1: berselisih dengan
0: Mbappe. Ya, kalau Kanté itu kan jarang-jarang juga kan selisih sama orang kan. Justru si
1: iya.
0: Kanté itu termasuk ini ya, termasuk orang yang ini ramah kalau di mata dunia
1: iya.
0: malah. Kanté
1: ya kan,
0: itu
1: boleh dibilang pemain veteran juga sih ya kan.
0: Iya.
1: Udah banyak pengalaman beliau ini.
0: Iya.
1: Tapi Mbappe ini masih muda, nggak tahu lah kita apa yang
0: bisa dimarahin. Jadi sih, bisa jadi sih.
1: Jadi efek sampingnya nanti di timnasnya kayak gitu.
0: Tapi memang bingung. Kalau misalnya perseteruan antara Kanté dan Mbappe, kayaknya orang lebih menyalahkan Mbappe deh kayaknya. Karena Kanté itu iya. orang kayaknya nggak ada musuh deh kayaknya.
1: Nggak ada. Ramah banget itu
0: ramah
1: Kanté
0: banget
1: dari
0: orangnya.
1: Dulu. Ya itu. Iya. Mungkin kebetulan Mbappe ini lagi cuan-cuannya kali ini
0: lah.
1: Orang lah ikut arah kayak gitu aja sih.
0: Iya sih.
1: Permasalahannya
0: tapi,
1: kita nggak tahu.
0: Iya gitu. Tapi orang-orang sih memang lebih ini juga sih. Selain itu ya memang orang juga fokus juga sama Dembele kan. Dembele itu kayak
1: ya, apalagi,
0: orangnya humble juga kan.
1: Iya Dembele udah naik. Makanya Kanté jadi cadangan aja sih jadinya.
0: Iya, iya,
1: gara-gara
0: iya.
1: itu. Pusing juga itu pelatih.
0: Tapi nggak salah kan. Dembele akhirnya bagus kan. Gacor kan.
1: Ini emang bagus. Itu makanya berarti duit orang ini udah oke okay nih.
0: Udah oke okay, ya.
1: Bakalan diturunkan Deschamps terus ini.
0: Oke. Okay.
1: Kalau seandainya beliau-beliau ini nggak cedera Bang I.
0: Iya, iya,
1: Bang
0: iya.
1: I udah sebutin lagu apa nggak nih?
0: Belum.
1: Wah, sebutin dong Bang I.
0: Kolombia, Portugal. Waduh.
1: Wah,
0: Portugal agak terus jalannya agak ini ya, agak nanjak ya, ya Portugal ya.
1: Tapi kalau Bang I nanya ke Bang Techan, Kolombia Portugal pegang siapa? Yang jelas Bang Chan pegang Portugal. Bang
0: saya
1: I.
0: juga Portugal sih.
1: Iya, karena klub favorit Bang Techan kan Argentina sama Prancis. Tapi kalau Bang I nanyanya Kolombia Portugal ya udah aku
0: tapi,
1: pegang Portugal.
0: Tapi Portugal lawannya lumayan berat ya.
1: Iya gak apa-apa.
0: Argentina malah ke depan kayaknya mulus-mulus nih jalannya ya.
1: Argentina nanti di 32 ketemu Tanjung Verde.
0: Tanjung Verde, Jordania juga.
1: Cuma yang Prancis ini ketemu siapa di 32? Bisa Bang I tolongin Bang Techan sedikit Bang I.
0: Prancis kayaknya akan ketemu hari Rabu bakal ketemu sama Swedia.
1: Rumornya memang kayak gitu kemarin. Ya. Bang Techan juga udah ngomong itu. Jadi Prancis ketemu Swedia, Argentinanya ketemu Tanjung Verde. Betul
0: Tanjung
1: ya Bang
0: Verde.
1: Iya.
0: Enggak.
1: Itu mantap.
0: Argentina besok ketemu
1: Tanjung Verde Bang
0: Bukan.
1: Oh, itu masih penyisihan.
0: Ketemu
1: besok
0: Jordania.
1: Iya, itu kan itu kan pertandingan dia terakhir.
0: Oh iya iya.
1: Tapi baka-baka Argentina ini tetap juara
0: di grup G ya, grup J ya.
1: Makanya
0: dia selesaikan dulu ya, ketemu. Selesaikan dulu pertandingan grupnya dulu.
1: Iya. Gitu. Kalau lebih enaknya lagi selesaikan semua. Jadi jaleh hitam putih enggak banyak bertanya wak jadinya do Bang. Sabuinlah lagu Bang.
0: Bener-bener sih Ari. Ini kayaknya tanggal 7 Juli emang bakal ketemu sama Tanjung Verde sih.
1: Iya, yeah. Itu makanya. Berarti untung itu. Kalau enggak bisa ketemu Spanyol Argentina. Yeah, kalau enggak ini. Kalau seandainya Spanyolnya enggak menang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi next. Oke, okay, lagunya Bang, di lagu.
0: Lagunya ada Melly featuring Deddy Mizwar, Apa Kata Dunia. Saya sebutin semua yeah. dulu ya, jangan dipotong ya.
1: Enggak dipotong, biar yang lain.
0: Ada Armada, Bukan Anak Kemarin Sore, Giselle, Pencuri Hati, Tip X, Tanda-Tanda Patah Hati, Salahkah by Tompi, Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua, Utopia, Baby Doll, Agnes Monica, Kutlah Jatuh Cinta, terus juga ada Tanpa Batas Waktu Afgan, Adera Di Antara Kita, Tiga Diva Semua Jadi Satu, Ran Karena Aku Suka Dirimu, Ziga Sahabat Jadi Cinta, Sheila on Seven Sahabat Sejati, Apalah Arti Cinta, She, Dirimu Satu Ungu, Samson Setuan Tak Pernah Salah, Noah Menunggu Pagi, sama Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia, Mahadewi.
1: Banyak lagu ya Bang.
0: Oh banyak lah.
1: Iya, Tiga Diva aja Bang. Semua Jadi Satu kita Bang.
0: Semua Jadi
1: semua
0: Satu.
1: Jadi Satu.
0: Oke.
1: Okay, walaupun siap. Berselisih favorit timnas ya, tetap ujungnya nanti Semua Jadi Satu.
0: Semua Jadi Satu.
1: Iya, jangan ada dusta di antara kita.
0: Oh iyalah.
1: Iya. Ya. Salamnya nanti yang akan gabung ajalah semuanya siap, disalamin. Siap. Mm-hmm. Salam istimewa buat Bang ini, udah lama kita enggak komunikasi ya Bang.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya,
1: udah lama juga sih gitu. Terus spesialnya buat trio Macan Madusana. Mau kasih banyak Bang ini.
0: Iya, terima kasih Bang Taichan.
1: Kalau seandainya Ibu Macan gabung sampaian salam istimewa.
0: Jarang Bang nih kayaknya biasanya.
1: Ya.
0: Jarang betul, nih siang, apalagi nih weekend nih. Kayaknya udah kemana-mana ya. Tuh kayaknya tuh.
1: Ya mudah-mudahan tak kaju ibu tuh menangat suara Bang Taichan Bang I. Makasih banyak Bang.
0: Sama-sama Bang Taichan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Bang Taichan ya. Oh Bang Nafi katanya Bukan Anak Kemarin Sore katanya by Armada ya. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Oke, lanjut 8128778 atau bisa juga di 0811666975 bisa juga. Atau kita mainkan aja dulu lagunya ya. Ini spesial buatnya. Halo, selamat siang. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, selamat siang, selamat menjelang sore.
0: Halo, Kak Ayu ya?
2: Iya, suara agak berbeda ya. Saya lagi kena demam.
0: Demam apa?
2: Demam Piala Dunia, tapi lagi kena demam.
0: Kirain gitu kan. Nah, berarti nggak suka nonton Pildun gitu?
2: Kenapa?
0: Nggak suka, nggak ngikutin Pildun gitu?
2: Ikut dong, saya kan versinya Portugal.
0: Oh, Portugal. Pasti iya, karena ada CR7 kan? Cewek-cewek ini biasanya kayak gitu tuh.
2: Besok nih kan grup K ya. Di putaran terakhir grup K untuk Portugal, Kolombia versus Portugal.
0: Iya.
2: Nanti di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat, di pukul setengah 8 ya, 8 waktu Indonesia bagian timur.
0: Benar-benar.
2: Tadi jam 8-9 lah ya. Jam 9. Lebih, jam 8 lebih.
0: Mm-mm.
2: Jadi ya, kita akan menunggu.
0: Menunggu nih Portugal ya.
2: Iya, dengan penuh kejutan-kejutan ya dari
0: ya, besok banget nih. Besok ya? Banget nih, besok banget nih, masuk enggak nih gitu kan.
2: Iya, besok nih kebetulan hari Ahad ya gitu ya. Kita enggak ada awal-awal putaran pertama, kedua kan kadang nih jam 2 gitu bermain gitu lihat
0: Indonesia. Ini pas banget kan klub favorit timnas favoritnya ternyata main di pagi kan, enggak harus dini hari
2: pagi,
0: kan.
2: Pagi, nanti lanjut tuh siapa? Argentina kan di pukul berapa? Pukul
0: Argentinanya ya.
3: Oh iya, kalau di situ kayaknya udah jam 10 deh nontonnya.
2: Iya, jam 10.
3: Jam 10.
2: Iya, kayak mana kan euforianya kalau apa namanya Piala Dunia ini gitu ya.
3: Tapi kan kemarin ini juga kan sempet apa ya, kemarin ini emang lagi rame sih, masih rame sampai sekarang kan, masih rame banget nih gara-garanya ya gitulah, masih ada perdebatan antara CR7 dan juga Messi ya, nggak ada habis-habisnya ya
2: perdebatan. Tapi gitu loh, walaupun perdebatan tentang Messi, tetap yang disorot kan Cristiano Ronaldo.
3: Waduh, penggemar CR7 banget nih.
2: Tapi saya berharap permainan besok ini apa, Nuno Mendes atau Bruno Fernandes ya, permainannya cantik kayak kemarin gitu. Harus ngoper bola dong ya, jangan kayak pemain awal antara Portugal versus Maroko imbang 1-1 gitu. Kecuali kemarin gitu. Tapi tetap lolos ya di babak besar 3-2.
3: Benar, mudah-mudahan lah ya.
2: Iya, tapi nanti babak 3 besar ini.
3: Tapi lawannya juga nggak kaleng-kaleng loh, Kolombia loh.
2: Kolombia ini nggak kaleng-kaleng lah ya, tapi kita berharap, saya berharap sih 3-1 ya.
3: Ih, takutnya gitu kan, lawan yang pertama aja berhasil ditahan imbang kan, ini Kolombia loh. Kolombia
2: kita tidak boleh memandang remeh Kolombia, karena Kolombia ini adalah apa namanya, petarung sejati gitu ya.
3: Petarung sejati,
2: mereka akan berkuat, bertempur sekuat tenaga untuk mempertahankan kiper mereka agar tidak dibobol oleh Portugal.
3: Benar.
2: Ya.
3: Kolombia ini nggak main-main loh ini.
2: Nggak main-main Kolombia.
3: Kan kayak Kongo kan bisa nahan imbang tuh Portugal kan.
2: Iya, Kongo masih sementara, bisa imbang.
3: Sementara Kongo dikalahin sama Kolombia gitu kan.
2: Nah, iya benar ya.
3: Gimana tuh? Gimana tuh statistiknya kayak gitu tuh?
2: Iya, tapi ada apa namanya, kemarin pada saat USP ya, Portugal versus Uzbekistan itu ya. Saya sebenarnya prediksinya 2-1 gitu ya.
3: Oh, ternyata bisa.
2: Ternyata
3: sampai 5 gitu.
2: Ternyata
3: ya,
2: bisa berubah gitu ya di babak kedua. Babak pertama, babak kedua mereka harus mengisi lagi gol atas gitu kan. Uzbekistan gitu ya, jadinya 5-0 gitu.
3: Ya Bang Dodo, tapi hampir nyaris hat-trick ya padahal ya.
2: Iya benar nih Bang. Tapi ini loh, kalau untuk di media sosial FYP mah itu ya, Cristiano Ronaldo.
3: Iya sih, emang kalau kayak gitu, urusan kayak gitu sih emang enggak.
2: Emang belinya. Kemarin senggol juga Messi, tapi tetap aja yang kena ya Cristiano Ronaldo. Tapi begini loh kan, untuk 2026 kali ini untuk terakhirnya sang legend bermain di Piala Dunia gitu ya.
3: Sama lah sama Messi ya. Cristiano, the last dance-nya mereka gitu kan.
2: Sampai saya kemarin soal pesan lo itu gantungan kunci Cristiano Ronaldo.
3: Sama segitunya ya.
2: Iya, sama apa namanya, gantungan kunci versus Piala Dunia 2026 dan juga gantungan kunci itu press complete deh versus apa, Cristiano Ronaldo. Tapi walaupun beliau tidak lagi bermain di empat tahun yang akan datang Piala Dunia ya, tetap Portugal selalu di hati.
3: Famos
2: Portugal.
3: Tapi sedih juga sih ya, kemarin-kemarin yang waktu pertandingan awal itu emang kayak heboh banget kan. Kayak Bang Dodo itu, katanya nggak diasup gitu kan.
2: Iya, ayah Bang Dodo dapat hujat tuh.
3: Iya, dihujat. Tapi kan juga si ini, si rekan setimnya yang ngegolin, siapa sih namanya?
2: Yang kemarin yang ngegolin itu Bruno Fernandes ya?
3: Bukan, yang bareng Kongo.
2: Yang bareng Kongo, Bruno atau Neves atau siapa itu ya?
3: Neves bukan, Joao Neves bukan. Lupa
2: iya
3: ya.
2: Sih, karena kan nama-namanya sih agak
3: hampir-hampir sama ya.
2: Hampir-hampir sama, jadi kita menghafal nama-nama.
3: Kan sempat kabarnya sempat dihujat juga ya gara-gara statementnya itu kan.
2: Iya, itu Bruno, iya yang dihujat itu kan, iya benar, yang
3: Neves
2: itu
3: bukan, Neves,
2: Bruno bukan. Bruno Fernandes kan, dia sempat, ya Neves itu sempat dia di Instagramnya, di story-nya kan dia menyampaikan bahwa Cristiano itu adalah pemain biasa gitu ya.
3: Sampai kalau nggak salah kabarnya followernya turun kalau nggak salah ya?
2: Followernya turun sampai 2 juta lebih ya.
3: Wah gila ya. Waduh, Bang Dodo efek gila ya.
2: Itu masih berapa menit
3: sampai tuh. Sampai istrinya terus, si Neves itu diserbu juga loh.
2: Iya, diserbu. Bahkan sampai belum sampai 8 menit, itu lah 8 menit, dia dihujat sampai berapa ribu, namanya, followers itu yang menghujat followersnya ini siapa, Bang Dodo gitu.
3: Iya, sampai ada yang komen, pencapaian terbesar hidupmu adalah bermain bersama Ronaldo.
2: Iya, bersama Ronaldo. Ah. Terus pacarnya ikut-ikut juga, komentar di bahasanya sama Gina.
3: Terus ada juga yang bilang katanya, kami gak kenal Portugal sebelum mengenal Ronaldo katanya.
2: Iya, kan, tapi sebenarnya kan? Itu
3: udah. Emang netizen ini kita bahaya ya, emang netizen ini bahaya ya. Tapi kalau aku sih kayak a little bit setuju sih sebenarnya kan, dia termasuk legend, gak seru juga kan Neves yang mungkin ya kita gak bisa underestimate dia juga. Gak boleh kayak gitu juga sih sebenarnya kan.
2: Iya sih, karena kan gak
3: harusnya
2: tahu
3: dia setim, besar
2: di Portugal
3: iya,
2: itu kan
3: harusnya dia
2: PP.
3: Setim, harusnya dia setim iya. Ngasih inilah, ngasih semangat lah, bukannya malah kayak gitu kan.
2: Iya, dia kan anak-anak kemarin, kalau orang Maluku anak Tai Ingos kemarin.
3: malah gituin legend gitu kan.
2: Iya,
3: kan dia itu punya band legacy loh, sama kayak Messi gitu kan, sama kayak yang ada berapa orang tuh yang punya band legacy di bahu kanan ya kalau nggak salah ya.
2: Bahu kanan.
3: Mm-hmm. Ya, nah sementara yang ngomong itu kan nggak ada punya apa-apa sama sekali kan.
2: Iya, jadi gini loh Bang, perbedaan antara Messi dan.
3: Halo.
2: Kira.
3: Halo.
2: Ronaldo, terus ketika mencetak skor, dunia masih berbicara tentang CR7. Ya, ketika Messi tidak mencetak skor, dunia masih berbicara tentang Portugal dan Cristiano Ronaldo.
3: Iya.
2: Gitulah dunia. Perduniaan sepak bola ya gitu.
3: Tapi kayaknya memang majisnya Ronaldo itu memang sudah apa ya, sangat-sangat besar sekali, apalagi waktu Pildun kemarin itu kan waktu Spanyol kan, hampir kalah gitu kan, akhirnya di free kicknya itu menyamakan skor gitu kan sama Spanyol kan.
2: Yeah.
3: Waduh, itu kayak sedunia itu berhenti bernafas sejenak gitu kan, menjelang Bang Dodo free kick gitu kan.
2: Iya, tapi menarik juga sih emang pada saat waktu mereka imbang throw dengan Kongo itu ya. Terus di Instagramnya Bang Dodo itu dia menyatakan bahwa ini bukan awal yang kami. Ini masih dari selesai kata dia.
3: Iya.
2: Tetap pegangkan kepala dan fokus pada pertandingan berikutnya. Yeah, dan memang benar pada saat itu dibuktikan ya.
3: Halo.
2: Dan itu emang bikin kita senang gitu.
3: Iya, yeah, tapi kan tetap aja gitu kan, tetap aja ada banyak kritik. Bahkan dari ya, ini kan, bahkan dari Thierry Henry dan juga Ibrahimovic kan.
2: Iya, benar-benar tuh masih ramai juga tuh Bang.
3: Rame lagi.
2: Iya, kenapa ya dia kok begitu kritis, begitu siapa membenci gitu ya, yeah. Sampai-sampai harus ngomongnya ke media seperti itu. Jadi apa ya? Apa memang dia kalah saing sama? Jadi bingung.
3: Oke lah kalau gitu. Gimana? Mau lagu yang mana Kak Ayu?
2: Lagunya masih apa yang tersisa nih Bang?
3: Yang masih banyak sih, ada Melly, Giselle, Tip X, Tompi, Astrid, Topia, Agnes, Afgan.
2: Agnes apa judulnya tuh Bang?
3: Agnes Kutlah Jatuh Cinta.
2: Aduh jangan dah, aku soalnya sudah jatuh cinta. Sheila on Seven.
3: Sheila on Seven, sahabat sejati.
2: Saya sama sejati dah ya, buat semua sahabat sejati yang benar-benar
3: oke. Ya deh, berarti follow ya Instagramnya Bang Dodo ya.
2: Iya, saya ngikutin loh. Sama Georgina, terus saya ngikutin juga apa namanya.
3: Ya tahu dong dia ini menuliskan kelima nama anaknya di sepatunya.
2: Iya, di kelima anaknya Abdi. Iya. Tapi ada juga kritik yang sampai yang bilang gini, kenapa anak yang Martunis, dulu yang diangkat di Banda Aceh Martunis kenapa nggak diikuti sampai
3: saya juga? Karena kan secara secara legal dia nggak diangkat secara hukum gitu kan. Iya, itu kan cuma kayak angkat itu aja gitu. Tapi kalau misalnya udah diangkat secara legal, pasti dia bawa ke sana gitu.
2: Benar, sampai Martunis dihujat juga loh di kolom komentarnya. Saya sampai ngikutin juga
3: Martunis. Wah, ngikutin banget nih.
2: Karena seru sih soalnya gitu ya. Tapi emang kita berharap besok pertarungan Kolombia versus Portugal ya, bukan Portugal yang sangat apa namanya, ini bikin kita deg-degan juga para fans Portugal. Ya,
3: aku sih agak deg-degan juga sih. Kolombia ini gak main-main sih, gak kaleng-kaleng sih lawannya sih.
2: Gak kaleng-kaleng, ini adalah satu pertarungan, satu kesempatan penentu jalan Portugal menuju mimpi menjadi juara dunia.
3: Benar, benar.
2: Famos
3: benar.
2: Portugal. Ya, terima kasih sama semuanya.
0: Bye-bye. Oke. Okay. Ya, benar sekali. Dia pada ngikutin gitu ya. Ternyata fans Portugal juga ya. Kak Ayu ya. Oke. Okay. Untuk yang lain, jangan kemana-mana dulu. Dan sebelum kita puterin lagu, ada satu informasi yang harus kita update dulu ya pendengar ya. Untuk kesempatan siang hari ini, kita cek fakta dulu. Akun Facebook Bantuan Majelis Ulama Indonesia pada Senin 8 Juni 2026 membagikan foto arsip dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi. Unggahan disertai takrir bantuan dana hibah tanpa ongkos, silakan daftar sekarang. Per Jumat 26 Juni 2026 konten ini telah mendapat 21 tanda suka, menuai 15 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 1 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Tim pemeriksa fakta Mufindo Turnback Hoax itu memeriksa akun Facebook Bantuan Majelis Ulama Indonesia dan diketahui akun tersebut bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia MUI. Adapun akun Facebook MUI adalah MUI Pusat. Turnback Hoax selalu menganalisis foto konten menggunakan alat deteksi AI Hive Moderation. Diketahui foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI. Nah, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 97,2%. Terakhir, Turnback Hoax itu memasukkan kata kunci bantuan hibah MUI ke mesin pencarian Google. Sepanjang penelusuran, yaitu tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tautan bantuan dana hibah dari MUI. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim, selain itu foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI. Probabilitas atau kemungkinan mencapai 97,2%. Jadi unggahan foto berisi klaim tautan bantuan dana hibah dari MUI merupakan konten tiruan atau impostor konten. Ya, kita mainkan dulu lagu untuk anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh Uni.
1: Kalau ini Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh Uni.
1: Manusia yang kayak di mana Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia?

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kalau ada lagi yang ingin gabung, silakan di 812878 atau bisa juga di 0819666975. Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, salam. Halo, Uncu Dipo, Uncle Little ya, Dipo.
1: Uncu Dipo di 67 kata selak.
0: Ya, apa kabar Uncu?
1: Aman, baik, udah gimana?
0: Aman, aman, amin, lancar, luncur.
1: Aman, amin, lancar, luncur.
0: Dan sentosa. Gimana?
1: Udah lama, udah libur ya dah.
0: Lama ya? Segitu
1: iya,
0: lamanya ya?
1: Benar, sudah udah.
0: Iya. Udah lama ya. Kangen dong berarti.
1: Iya, man.
0: Oke. Jadi gimana? Kalau Uncu ini penggemar atau pegang timnas mana ini?
1: Uncu memegang yang terbaik aja, dari yang terbaik.
0: Yang terbaik. Kia enggak ada.
1: Ada.
0: Ya, yang terbaik yang mana itu?
1: Iya, mana yang terbaik aja lah.
0: Iya, yang terbaik itu yang mana?
1: Ya, pemain bolanya lah.
0: Iya, yang mana pemainnya?
1: Kemarin ada tuh menang Jepang, Korea, Selatan. Banyak lain, ya.
0: Yang satu yang mana, yang satu yang diunggulkan sama Uncu Dipo
1: itu untuk, kalau untuk semuanya mana yang terbaik aja lah.
0: Yang mana tuh yang terbaik?
1: Itu yang sedang berlangsung itu pilih saya yang tadi, yang itu sebutkan.
0: Oh gitu lah. Siap, jadi mau pilih lagu yang mana Uncu?
1: Uncu minta list medali cowok.
0: List cowok ya, oke. Ada Tip X, Tompit, Afgan, Adera, Ran, Zigats, Ungu, Samson, Noah.
1: Noah lah.
0: Noah, oke. Mau disalamin buat siapa?
1: Salam dan spesial untuk Uda yang meninggalkan sarang kabar dua Uda ya. Di studio persatu di Padang untuk di koordinat suruh pasalah. Atus fan RRI.
0: Ya.
1: Salam aja lah untuk semua-semua.
0: Oke. Halo semua-semua.
1: Salam dari Uncu Dipo.
0: Oke. Terima kasih banyak Uncu Dipo yang ada di Solo ya. Oke. Buat semua-semua katanya. Lanjut, kalau ada lagi yang pengen gabung silakan 812878 ya. Siapa tahu mau ngobrolin soal pertandingan tim favoritnya juga boleh. Yang mungkin sekarang lagi apa namanya, lagi on progress juga menuju ke 32 besar gitu kan. Nah lanjut deh, kalau ada lagi boleh di 0811666975 atau di 812878 gitu. Jadi kondisinya kemarin itu kalau nggak salah memang Tadi ya, kalau nggak salah ya. Itu Mesir versus Iran. Akhirnya mereka imbang. Oke. Tapi lumayan juga ya. Luar biasa itu. Ada Mo Salah di situ ya. Terus ada juga sebelumnya Belgia membantai Selandia Baru. Waduh.

Uzbekistan yang kemarin dibantai sama Portugal akan menghadapi Kongo yang berhasil menahan imbang Portugal. Waduh, ya deh. Gimana tuh nanti? Bakal dibantai sama Kongo gak tuh? Tapi nanti kita tunggu aja ya kayak gimana ya. Yang jelas jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, lihat deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi, aku videoin ah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
1: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
0: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
1: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
0: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
1: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
0: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita kesana.
2: Tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Hari Minggu, 28 Juni 2026, laga Grup L, Panama melawan Inggris, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Laga Grup K, Kolombia melawan Portugal, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup J, Yordania melawan Argentina, pukul 9 waktu Indonesia Barat.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, jadi kalau ngomongin soal Piala Dunia itu memang ya sampai begadang lah gitu ya. Kayaknya juga pertandingannya juga harus begadang juga kan. Maksudnya waktu Indonesia Barat gitu. Tapi kalau waktu di tuan rumah sana kan gak begadang-begadang banget lah gitu ya. Tapi kalau misalnya belakangan ya karena Anda tidak terbiasa begadang, akhirnya karena memang pengen menonton timnas favorit Anda, ya udah akhirnya harus begadang, ya harus mempersiapkan semuanya lah gitu ya. Misal kayak mempersiapkan energinya buat begadang, terus juga kayak apa lagi ya? Mungkin harus tahu juga kayak apa aja sih prediksi-prediksi pertandingannya nanti, atau mungkin memang Anda juga suka sama salah satu timnas yang sekarang itu kayak wah jadi kuda hitam gitu ya. Bisa jadi ini akan menjadi sebuah kejutan juga di Pildun tahun 2026 gitu kan. Tapi kita nggak tahu, kita tunggu aja seperti apa. Tapi yang jelas untuk Anda semuanya, kita di opsi spesial pesta bola ya. Untuk yang pengen ngobrol juga soal Piala Dunia 2026, boleh-boleh aja sih. Kita coba invite lagi 812878, atau bisa juga di 0811666975. Anda juga bisa pilih lagu yang udah kita siapkan untuk Anda semuanya ya. Dan pastinya juga kita masih akan temani Anda juga yang nanti ya, mungkin kalau misalnya dini hari itu akan ada pertandingan nanti yang akan kita siarkan juga. Nah, makanya dengerin terus Pro 1 ya. Oke, untuk Anda semuanya yang penting pastiin terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita sudahi untuk opsi di kesempatan siang hari ini, pendengar. Dan untuk Anda semuanya, terima kasih. Pastinya masih akan kami hadirkan akan acara siaran untuk Anda hingga tengah malam nanti. Dan selain ini akan ada rekan Rani Zue yang akan menemani Anda. Dan berdengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memastikan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Pilwana serentak tahun 2026 hari ini berjalan aman dan lancar. Sebanyak 73 nagari di 16 kecamatan siap menggelar pemungutan suara dengan dukungan penuh pengamanan dari aparat kepolisian dan unsur Forkopimda. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pagi tadi mengatakan pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memastikan seluruh tahapan teknis distribusi logistik hingga kesiapan pengamanan telah berjalan sesuai rencana. Bupati menegaskan bahwa Pilwana bukan sekedar kontestasi memilih pemimpin nagari melainkan momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Ia menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai pemicu perpecahan. Menurutnya, semangat Badun Sanak harus tetap dijaga demi keberlangsungan pembangunan di nagari. Pelaksanaan Pilwana tahun ini berlangsung di 73 nagari yang tersebar di 16 dari 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Sebanyak 57 nagari berada dalam wilayah hukum Polres Padang Pariaman, sedangkan 16 nagari lainnya masuk wilayah hukum Polres Pariaman. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Masih dari Kosam Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar untuk Anda di kesempatan Padang sore ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Berjumpa kembali ya bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya seperti biasa pendengar, kami masih akan hadirkan beragam informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk ada yang beraktivitas di luar ruangan tetap selalu berhati-hati ya pendengar, karena ini kota Padang cukup panas di siang hari ini, cukup terik juga. Jadi kalau beraktivitas di luar ruangan itu kayak mengambil energi kita banyak banget gitu ya. Jadi lebih mudah lelah, terus lebih mudah haus juga. Jadi pastikan untuk tetap menjaga stamina tubuh kita ya. Kalau misalnya butuh istirahat, nah boleh istirahat dulu. Jangan lupa minum yang banyak juga ya. Di tengah cuaca yang panas seperti ini harus banyak-banyak air minum juga, karena memang bisa, kalau misalnya cuaca panas nih bisa buat kita dehidrasi. Jadi untuk menghindari dehidrasi harus banyak-banyak minum air putih, makan makanan yang penuh dengan serat juga ya, seperti buah-buahan, dan pastikan juga tetap selalu menjaga kesehatan ya pendengar. Yang lagi tempat wisata mungkin karena udah musim libur sekolah juga ya, dan juga di weekend, nah ini harus dipatuhi semua aturan di tempat-tempat wisata. Jangan ada yang dilanggar ya pendengar, apalagi nih yang bawa kendaraan. Jangan sampai dilanggar rambu-rambu lalu lintasnya. Misalnya lampu merah tuh berhenti ya, jangan terus. Kecuali lampunya udah hijau, baru terus ya. Oke, pendengar di Padang sore ini tentunya kami masih akan menghadirkan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Dan sebelumnya ini dapat kami informasikan juga ya pendengar bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan tentunya nanti akan ada program-program seru juga. Nanti juga akan ada warta berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Kemudian nanti kita juga akan mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wow, kenapa kok ngana buang sampah di laut?
4: Ih, opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kok. Cuma buang sampah leh subeking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
3: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Gananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
4: Oh iyo? Asal le.
0: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Iya, masih bersama kami Pro Saltera di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar, kita ke informasi olahraga dulu ya. Karena kalau ngomongin Piala Dunia ini enggak seru kalau misalnya kita ngomongin hal-hal yang mengagetkan atau mengejutkan. Ada satu timnas yang mengejutkan kita semua ya di perhelatan pesta bola dunia ini pendengar di tahun ini, di mana timnas Tanjung Verde. Nah, ini kalau berbicara Tanjung Verde karena memang timnas ini tuh negara Cape Verde kalau biasanya orang menyebutnya ya. Nah, ini adalah negara debutan Piala Dunia yang baru tahun ini lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ternyata mereka belum berhenti juga nih menghadirkan kejutan dan sejarah baru. Setelah mereka berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 0-0 pada laga terakhir Grup H di NRG Stadium Houston pada Sabtu pagi hari tadi. Dengan hal itu ternyata Tanjung Verde sukses mengamankan peringkat kedua klasemen akhir Grup H dengan koleksi 3 poin, dan hasil ini diraih setelah tim berjulukan The Blue Shark ini meraih 3 kali imbang di seluruh laga fase penyisihan grup. Nah, Tanjung Verde sendiri menemani Spanyol sebagai sang pemuncak klasemen grup, di mana pencapaian diukir oleh Blue Shark ini tidak hanya menjadi kejutan tetapi juga menghasilkan beberapa catatan sejarah baru. Dan tentunya pendengar, kesuksesan Tanjung Verde ini mewarnai berbagai catatan mengejutkan yang tersaji di Piala Dunia 2026. Nah, meskipun mereka tak diunggulkan ya, ini mungkin di antara kita setiap Cape Verde ini bertanding gak ada yang menjagokan Cape Verde ternyata. Tapi ternyata mereka membuat kejutan yang luar biasa ya pendengar, di mana mereka walaupun tidak diunggulkan, skuad asuhan Bubista ini berhasil mencuri perhatian. Tidak hanya itu pendengar, keberhasilan mereka melenggang ke fase gugur ini juga cukup impresif, mengingat Tanjung Verde berstatus sebagai debutan di edisi kali ini. Nah, baru pertama kali berpartisipasi dan mereka ini bisa langsung melaju ke fase gugur atau ke knockout ya. Dan catatan menarik lainnya ialah fakta bahwa Tanjung Verde ini menjadi tim pertama setelah diukir Chili pada Piala Dunia 1998 yang sukses lolos dari fase grup setelah meraih hasil imbang di semua laga fase grup. Tidak terkalahkan ya pendengar, tapi semuanya imbang gitu. Selain itu, Tanjung Verde juga tercatat sebagai negara dengan jumlah populasi terkecil yang mampu mencapai babak gugur Piala Dunia. Dan sebagai informasi juga pendengar, negara asal Afrika ini hanya berpenduduk 525.000 jiwa. Wah, ini luar biasa ya. Ternyata tuh usaha itu tidak mengkhianati hasil ya pendengar, dengan perjuangan dari Tanjung Verde dari babak kualifikasi hingga maju di Piala Dunia dan akhirnya lolos ke fase gugur ini luar biasa. Di mana sepanjang fase penyisihan di Piala Dunia 2026 ini, Tanjung Verde ini memperlihatkan penampilan yang stabil, dan hal ini terutama karena keberhasilan mereka membangun pertahanan yang kokoh dan sulit ditembus. Dari 3 pertandingan di Grup H, Blue Shark sukses mengukir 2 clean sheet, tepatnya saat menahan imbang jawara Euro 2024 yaitu Spanyol tanpa gol dan mengimbangi Arab Saudi dengan skor yang sama. Dan adapun satu pertandingan lainnya melawan Uruguay pada match day kedua berakhir imbang dengan skor 2-2. Dan kini Rian Mendes dan kawan-kawan harus segera bersiap-siap menghadapi babak 32 besar. Pasalnya di fase ini mereka sudah ditunggu oleh Argentina yang berstatus sebagai jawara dunia edisi 2022.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head to Head Combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, masih bersama kami Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, dapat kami informasikan kembali pendengar bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15:49 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani mengajak perguruan tinggi memperkuat kolaborasi hilirisasi hasil riset mendukung ekonomi nasional. Menurutnya, inovasi dari kampus dapat menjadi fondasi pengembangan berbagai sektor strategis di luar mineral. Rosan juga mengatakan hilirisasi menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendorong investasi sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rosan juga menjelaskan pendengar kontribusi investasi hilirisasi terhadap total foreign direct investment atau FDI di Indonesia terus meningkat. Jika sebelumnya sekitar 25%, kini telah mencapai sekitar 30% dari total investasi asing yang masuk. Menurut Rosan sendiri, selama ini investasi hilirisasi masih didominasi sektor mineral, namun sesuai arahan Presiden, Danantara mulai memperluas investasi ke sektor perikanan, kelautan, perkebunan, dan pertanian. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Adek,
1: iya ma.
0: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, dek?
1: Lancar kok ma. Cuma dapat setengah ma.
0: Hah? Setengah?
1: Tapi tenang ma. Nilai kesenian adek paling tinggi loh di sekolah.
0: Aduh dek, apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh anak Bu Andin, nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih nggak belajar, kerjanya main terus, main inilah itu
1: lagi.
0: Gadget.
1: Kok nggak semua anak punya bakat yang sama? Mama.
0: Apa?
1: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
0: Ya, mama kan gak bisa jahit, dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
1: Ya, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
0: Hah? Kok?
2: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Ranai untuk mengikuti berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore pendengar, inilah berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026 bersama saya Yuli Samza.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita awali berita sore ini dari RRI Bengkalis. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terus menggenjot capaian program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menerapkan strategi jemput bola ke berbagai instansi. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah Politeknik Negeri Bengkalis dengan target ribuan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis sebagai upaya meningkatkan capaian target pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto mengatakan, kegiatan jemput bola ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis Kasmarni agar target capaian CKG dapat terus meningkat. Program tersebut dilaksanakan sepanjang pekan ini, mulai dari Senin hingga Jumat, dengan menyasar seluruh civitas Akademika Politeknik Negeri Bengkalis.
3: Jadi kami ceritakan sedikit kronologinya ini memang sesuai dengan arahan atau instruksi dari Ibu Bupati Bengkalis, karena kemarin kita lihat trennya capaian ini ya agak landai, jadi supaya cepat gimana ya kita lebih aktif, kita turun ke lapangan. Namun semua proses kita lalulah, misalnya kemarin di instansi vertikal kita koordinasi dulu bagaimana kalau sinyal turun ya, ternyata oke, dan hasilnya tuh malah cepat menaikkan ini capaian lebih cepat. Persis yang di sini juga, yang di kampus, alhamdulillah juga. Ini capaian cepat naik lah untuk pengisian kesehatan gratis ini. Dan terima kasih juga ke ini, pihak kampus lah, pihak pembang ini sudah memfasilitasi kami untuk naik ke sini bisa sama-sama melakukan pemeriksaan CKG lah mahasiswanya.
2: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Joni Kastar juga menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi Dinas Kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sejak dini.
4: Alhamdulillah kami berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kesehatan Bengkalis yang sudah memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa dan sekitar Akademika Kabupaten Bengkalis untuk melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Nah, menurut kami ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, sehingga kami bisa lebih mengetahui secara dini kondisi kesehatan diri kita masing-masing.
2: Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat ini menargetkan sekitar 4.500 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Sejumlah lokasi pemeriksaan juga disiapkan di lingkungan kampus guna memudahkan akses bagi peserta. Antusias civitas akademika mengikuti program tersebut terlihat cukup tinggi, dan mereka memanfaatkan kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan langsung di lingkungan kampus. Salah seorang mahasiswa jurusan administrasi niaga, Mutia, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut.
5: Kegiatan ini udah bagus ya Pak, karena mengingat banyak juga yang mahasiswa yang sakit gitu kan, dapat pemeriksaan gratis. Ini udah bagus, terima kasih.
2: Melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat dapat melakukan deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit dengan penanganan yang lebih cepat. Diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari RRI Bengkalis, pendengar, pelaku usaha tahu rumahan di Kabupaten Kepulauan Meranti mengaku belum dapat memenuhi permintaan program makan bergizi gratis atau MBG karena harga yang ditawarkan dinilai terlalu rendah. Selengkapnya, informasi ini akan dilaporkan Nur Fitriani.
6: Pengusaha tahu di Kampung Jawa Bagan Melibur, Ani, mengaku pernah mendapat tawaran untuk memasok tahu dalam jumlah besar bagi kebutuhan program makan bergizi gratis. Namun, ia memilih belum menerima tawaran tersebut karena harga pembelian yang ditawarkan berada di bawah harga pasar, sehingga keuntungan yang diperoleh dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi.
7: Orderan banyak untuk pesta atau apa gitu? Kalau pesta, tapi itu kalau MBK mungkin. Cuma kami tak menyanggup juga kan, kalau MBG dia minta 3.000 keping tuh, kami kan jualnya per keping Rp1.000. Maklum aja namanya MBG tuh, biasanya kan kita kan punya kan jualnya 1.000, dia minta 800. jadi tidak bisa muter lah ya.
8: Ah, hasilnya kita dapat tapi kan tipis betul jadinya kan.
6: Selain persoalan harga, Ani juga mengaku produksi tahu memiliki resiko kerugian. Ia pernah kehilangan sekitar 66 kg bahan baku akibat kerusakan mesin saat meningkatkan produksi. Meski demikian, Ani tetap optimis mengembangkan usahanya. Ia berharap ke depan terdapat kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku UMKM agar dapat berpartisipasi dalam program pemerintah tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita menuju RRI Batam. Indonesia Autism Summit 2026 menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan dukungan bagi anak autis dan keluarganya. Dan informasi ini akan dilaporkan selengkapnya oleh Renita Suharjana.
9: Ketua Panitia Indonesia Autism Summit 2026, Dr. Ruwinah Abdul Karim, menyampaikan bahwa kesadaran mengenai autisme harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurutnya, dukungan terhadap anak autisme tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan memerlukan keterlibatan keluarga, guru, tenaga profesional, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat agar anak memperoleh kesempatan berkembang secara optimal.
10: Kesadaran itu tidak seharusnya berhenti pada rasa kasihan. Kesadaran harus berubah menjadi pemahaman. Pemahaman harus berubah menjadi satu tindakan. Dari tindakan, memberi perubahan yang benar-benar bisa dirasakan oleh orang tua. Apabila orang tua mendapat panduan, apabila guru diberikan latihan, dan apabila sekolah membuka ruang, apabila masyarakat memilih memahami sebelum menilai, dan apabila pemimpin membina akses yang lebih luas, itulah kesadaran yang bergerak.
9: Dr. Ruwina juga menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi keluarga anak autisme, terutama terkait masa depan anak di lingkungan pendidikan, sosial, dan dunia kerja. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak membangun ekosistem yang lebih inklusif agar setiap anak memperoleh dukungan yang dibutuhkan dan keluarga tidak merasa berjuang sendiri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Batam, pendengar, pemerintah Kota Batam terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah. Selengkapnya, Faik Iqbar melaporkan.
11: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Batam dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Selain pembangunan jalan dan fasilitas umum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kota Batam. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
12: Pemerintah Kota Batam akan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
11: Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang secara terukur agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
12: Oleh karena itu, perencanaan yang fokus, terukur, realitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Batam.
11: Dengan perencanaan yang tepat sasaran, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batam dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Banmusaki melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju RRI Bukit Tinggi. Universitas Negeri Padang atau UNP hadirkan konseling lintas budaya di Bukit Tinggi. Cetak konselor berjiwa Nusantara. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
13: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, konseling lintas budaya program studi pendidikan profesi konselor Universitas Negeri Padang secara resmi kita buka.
14: Keberagaman budaya Indonesia menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi para calon konselor profesional. Membekali mahasiswa menghadapi masyarakat yang menjemuk. Program studi pendidikan profesi konselor Universitas Negeri Padang UNP menggelar kegiatan konseling lintas budaya di Kecamatan Mandingin, Kota Selayan, MKS Kota Bukit Tinggi 26 hingga 28 Juni 2026. Sebanyak 30 mahasiswa-mahasiswi pada program studi pendidikan profesi konselor UNP dari berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Pontianak, Bali, dan Banten mengikuti kegiatan bertema Culture Connect, beda suku, beda suara, satu rasa, membangun lingkungan yang damai dan saling menghargai. Dibuka Camat Mandangin Kota Selayan MKS Bukit Tinggi, Fahrul Razi, SAMM, KP Datuk Perpatia, serta dihadiri Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Konselor UNP Dr. Nur Farhana, MPD Konselor, bersama jajaran dosen dan profesor pendamping di antaranya Profesor Dr. Yeni Karneli, MPD Konselor, dan Profesor Dr. Yarmis Syukur, MPD Konselor. Camat Mandingin Kota Selayan MKS Fahrul Razi apresiasi atas dipilihnya wilayah tersebut sebagai lokasi pembelajaran lapangan. Menurutnya kehadiran mahasiswa UNP ini tidak hanya menjadi sarana belajar tetapi juga membawa energi dampak positif bagi masyarakat melalui interaksi sosial yang membangun.
13: Universitas Negeri Padang melaksanakan salah satu mata kuliah konseling lintas budaya. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Kota Selayan. Kami katakan memang tepat sekali di kecamatan kami dan kebetulan memang di tiga kelurahan tersebut adalah kelurahan yang padat dengan berbagai jenis perbaunya etnis masyarakat kita di kelurahan. Kegiatan ini kita juga memberikan dampak positif bagi masyarakat kami, berdiskusi dan berinteraksi dengan masyarakat kami melalui kegiatan ini sebagaimana disampaikan oleh ibu-ibu perwakilan kemarin. Pak, kalau kegiatan kita jalan, Pak, menjadi kami sudah Pak, ini tutup. Yang disampaikan beliau, Bapak tolong mana ya Pak? Ketika beliau mengatakan seperti itu, Bu, langsung saya sambut.
14: Sementara itu, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Konselor UNP Dr. Nur Farhana, MPD Konselor, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembentukan kompetensi konselor agar mampu memberikan layanan kepada masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Menurutnya, seorang konselor tidak cukup hanya menguasai teori, tetapi juga harus memiliki kepekaan budaya sehingga mampu memahami karakter, nilai, dan kebiasaan setiap individu sebelum memberikan solusi maupun pendampingan.
15: Nah, ini adalah bagian penting perlu dipahami para konselor karena bagaimanapun mereka akan berhadapan dengan klien-klien yang berasal dari keragaman budaya. Nah, kita memilih Bukit Tinggi karena kita memang melihat ada budaya-budaya khas yang ada di sini. Dan nanti kita bisa nanti membantu mengintervensi, memberikan solusi dan bantuan untuk mungkin ada terjadi berbagai masalah ataupun konflik-konflik lainnya dan juga bisa memberikan pengembangan dalam kehidupan di masyarakat, pengembangan di keluarga dan lain sebagainya.
14: Seperti apa Ibu melihat Bukit Tinggi?
15: Bukit Tinggi adalah kota yang luar biasa, kota yang sangat kami lihat itu sangat adem, tenang dan juga sepertinya masyarakatnya juga sangat rukun.
14: Selain pembelajaran lapangan, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara program studi pendidikan profesi konselor UNP dengan Lurah Kubu Kulai Banca Indra Sukma, PLH Lurah Kugua Bule Ferizal SH Datuk Palimo, PLH Lurah Campago Ipuah Torik SSTP. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, layanan konseling serta pendampingan sosial di masa mendatang. Melalui program ini, UNP berharap dapat melahirkan konselor yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki empati maupun menjembatani perbedaan budaya serta menjadi agen perdamaian harmoni di tengah masyarakat di Indonesia yang menjemuk. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marpeta melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang gelar kitanan masal gratis untuk 112 anak. Selengkapnya Nofri melaporkan.
16: Basnas Kota Padang Panjang menggelar kitanan masal gratis bagi 112 anak. Kegiatan itu merupakan hasil kolaborasi Basnas, Pemko Padang Panjang, TPPKK, dan PPNI Kota Padang Panjang. Wakil Ketua 1 Basnas Kota Padang Panjang, Samsuarni, mengatakan program tersebut merupakan kepedulian kepada masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan, sekaligus upaya meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan kitanan anak. Samsuarni menjelaskan kitanan masal merupakan program sosial rutin sebagai bentuk pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dirinya menyebut kitanan masal kembali terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Dari 130 anak yang mendaftar, sebanyak 112 anak hadir dan mengikuti proses kitan. Samsuarni juga berharap kegiatan itu dapat memberi manfaat serta menjadi bagian upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan sosial dan kesehatan.
17: Terima kasih yang sebesar-besarnya atas support Bapak dan Ibu yang menjadi sponsor bagi kita. Dan alhamdulillah yang kita pakai hari ini adalah dana impak dan sedekah masyarakat Muslim, khususnya yang dari Kota Manjang.
16: Dirinya menyebut setiap peserta tidak hanya mendapat layanan kitan gratis, tetapi juga menerima paket perlengkapan berupa sarung, baju koko, tas, sepatu, serta uang transportasi. Bantuan itu diberikan untuk menambah semangat dan kebahagiaan anak-anak peserta kitanan masal. Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh antusias. Basnas Kota Padang Panjang bersama seluruh mitra berharap dapat terus menghadirkan program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kesejahteraan umat. Nofri melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pemerintah pusat menargetkan implementasi serentak program wajib atau mandatori pencampuran biodiesel berbasis sawit sebesar 50% pada bahan bakar solar secara nasional mulai 1 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Hans Primananda melaporkan.
18: Kita menunggu bagaimana teknis distribusinya, tentu Pertamina yang akan mengatur.
19: Pemerintah bersiap meningkatkan penggunaan biodiesel melalui penerapan mandatori B50 yang ditargetkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Menanggapi hal dimaksud, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Helmi Herianto, meyakini program mandatori tersebut dapat meningkatkan pemanfaatan crude palm oil atau CPO dari daerah, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi, serta membuka lapangan kerja di sektor perkebunan dan industri turunannya. Helmi menjelaskan, pemerintah telah menggelar sejumlah rangkaian uji coba BBM solar B50 pada berbagai moda transportasi sebagai bagian dari persiapan penerapan program tersebut. Ia mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan ini dijamin aman, hemat, serta berdampak langsung pada perekonomian dan lingkungan.
18: Nah, ini kan dalam rangka untuk menciptakan kemandirian energi, khususnya energi BBM. Kita memiliki sumber daya CPO yang sangat besar, kan. Artinya masyarakat tinggal memilih menggunakan biosolar yang akan diterapkan 50% atau BBM lain, itu Dexlite.
19: Sementara itu, Ketua Pusat Studi untuk Keadilan Agraria dan Lingkungan Universitas Andalas, Firto Setiaka, menilai kebijakan penerapan biosolar B50 diharapkan membawa dampak positif untuk transisi energi Indonesia serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Menurutnya, BBM B50 bisa memangkas ketergantungan impor BBM di Sumbar yang selama ini dipasok dari negara Singapura.
20: Memang ini bagian dari diversifikasi produk juga gitu. Artinya memang ada alternatif bahwa ternyata produknya bisa dikembangkan, dalam artian pengembangan itu kan biasanya bentuk dari produk itu maupun penggunaan produknya, ya. Ini memperluas kemungkinan untuk mendistribusikan hasil sawitnya ke mana gitu.
19: Sebagai tahap transisi, pemerintah menerapkan kebijakan B40, yakni campuran dari 40% bahan bakar nabati dan 60% solar konvensional pada semester pertama 2026, sebelum beralih ke B50 pada semester kedua. B50 merupakan bahan bakar campuran yang terdiri dari 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit mentah CPO dan 50% solar. Program ini menjadi kelanjutan dari implementasi biodiesel yang sebelumnya telah berjalan melalui skema B20, B30, hingga B40. Hans Primananda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mengusulkan 5 kampung nelayan merah putih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Armen Ramli melaporkan.
3: Keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih di Nagari Ketapyang sebagai destinasi wisata baru sekaligus pusat aktivitas masyarakat pesisir menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk terus mengembangkan kawasan nelayan yang produktif dan berdaya saing. Melalui komitmen Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Aziz, pemerintah daerah kembali mengusulkan pembangunan 5 Kampung Nelayan Merah Putih baru kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Tim survei topografi KKP Republik Indonesia telah melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 17 sampai 18 Juni 2026 lalu di sejumlah lokasi yang diusulkan. Tim survei meninjau 5 calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026, yakni Nagari Seulayan, Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Manggopo, Palak Gadang, Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Nagari Koto Tinggi, Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Nagari Gasan Gadang, Kecamatan Batang Gasan. Bupati menjelaskan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan sektor perikanan, serta berbasis pesisir.
21: Jadi kita berdoa, kita dorong terus, kalau seumpamanya saja Allah mengizinkan pemerintah pusat merestui Padang Pariaman yang memang letak geografisnya adalah sepanjang pantai kurang lebih sekitar 60 km, tentu membawa harapan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat. Semoga permohonan kita untuk mendapatkan kampung nelayan sebanyak 5 tempat lagi dapat disetujui dalam waktu yang tidak terlalu lama.
3: Menurut John Kennedy Aziz, keberadaan kampung nelayan yang tertata dengan baik akan menghadirkan berbagai dampak positif, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana nelayan, penguatan ekonomi lokal, hingga membuka peluang usaha dan destinasi wisata baru di kawasan pesisir. Armen Ramli melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Tanjung Pinang, kami kabarkan, diperkirakan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bintan akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2026 mendatang. Febriansa melaporkan.
22: Sejumlah tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau akan dimulai pada Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan menjelaskan persiapan tahapan tersebut untuk pelaksanaan Pilkades Murni dan pergantian antar waktu PAW Kepala Desa Kades Pengudang. Tahapan itu direncanakan akan dimulai pada 14 Juli 2026. Setelah persiapan tahapan akan dilanjutkan dengan pemilihan yang dijadwalkan pada bulan November dan sifatnya masih tentatif, mengingat akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan nantinya.
23: Karena kita ada satu desa yang melaksanakan PAW, pemilihan antar waktu, dan 13 desa yang Pilkades Murni. Untuk yang Pilkades Murni, kemarin tentatif tanggalnya kami perkirakan itu di tanggal 11 November 2026. Sementara ini masih kami diskusikan lebih lanjut lagi dengan kesiapan di lapangan seperti apa nantinya. Sedangkan untuk yang PAW mungkin nanti kita akan mulai tahapan itu, kita mulai nanti di bulan Juli. Karena pelaksanaan itu kan 6 bulan sebelum berakhir.
22: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan menambahkan, dalam pelaksanaan Pilkades di Bintan tahun 2026 ini akan diikuti sebanyak 14 desa, terdiri dari sebanyak 13 desa Pilkades Murni dan satu melaksanakan PAW Kades. 13 desa tersebut antara lain Desa Sebong Lagoy, Tembeling, Gunung Kijang, Topaya Selatan, Topaya Utara, dan Desa Truk Sasa. Selanjutnya Desa Busung, Penaga, Bintan Buyu, Pangkil, Kelong, Kampung Hilir, serta wilayah Desa Mentebung. Diharapkannya pelaksanaan Pilkades di Bintan tahun 2026 ini berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dengan demikian, terpilih Kades yang benar-benar pilihan masyarakatnya untuk memajukan desa lebih baik ke depannya. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Polres Bintan mengungkapkan kasus narkotika dengan mengamankan dua tersangka beserta barang bukti seberat 0,76 gram di kawasan Kijang Kota. Reni Ilda melaporkan.
2: Satuan Reserse Narkoba Polres Bintan mengungkap satu kasus dugaan penyalahgunaan narkotika dengan mengamankan dua orang tersangka berinisial SM dan SN pada Juni 2026. Polisi menemukan narkotika jenis sabu dan alat hisap di sebuah rumah di Jalan Tokojo, Kijang Kota. Kasat Narkoba Polres Bintan, Ibtu Reka Giovanni mengatakan, barang bukti yang diamankan berupa sabu dengan berat sekitar 0,76 gram. Salah satu tersangka merupakan residivis sehingga tidak dapat dilakukan penyerapan restoratif justice. Menurut mereka, hasil pemeriksaan menunjukkan SM mendapatkan barang tersebut dari SN untuk digunakan sendiri. Sementara sebagian lainnya diduga akan dijual kembali. Ia juga menyebut barang tersebut diperoleh setelah para tersangka keluar dari lapas dan kemudian disimpan sebelum digunakan maupun diedarkan kembali.
4: Diungkapkan untuk mengungkap kasus

0: Dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak informasi dari RRI Pekanbaru. Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit tekankan transformasi peran apoteker di era digitalisasi untuk menguatkan keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan nasional. Alwis Suryamaja melaporkan.
2: Peran apoteker di Indonesia memasuki fase transformasi penting seiring perkembangan teknologi kesehatan, digitalisasi layanan, dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Ketua PP Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit atau HISFARSI, Ruslan M. Rauf, menegaskan peran apoteker tidak lagi terbatas pada penyediaan dan penggunaan obat secara rasional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perubahan sistem pelayanan kesehatan.
3: Apoteker tidak lagi hanya dituntut untuk memastikan obat tersedia dan digunakan secara rasional, kita juga dituntut menjadi agen perubahan dalam transformasi pelayanan kesehatan melalui digitalisasi, inovasi, peningkatan performa, dan penguatan budaya keselamatan pasien.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP Ikatan Apoteker Indonesia Lili Yusuf Indrajaya menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut apoteker untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam sistem kesehatan modern masa kini.
4: Peran apoteker menjadi sangat penting di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, terapi modern, digitalisasi layanan kesehatan, dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Apoteker bukan hanya memastikan ketersediaan obat, tapi menjadi penjaga keselamatan terapi pasien.
2: Diharapkan apoteker khususnya di Provinsi Riau mampu beradaptasi dengan perubahan ekosistem layanan kesehatan yang semakin kompleks sekaligus memperkuat peran dalam menjamin keselamatan pasien. Demikian Alwis Suryamaja melaporkan.
5: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Orang tua yang anaknya pada tahun ini mengikuti sistem penerimaan murid baru diingatkan tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit atau sekolah unggulan. Dari RRI Pekanbaru, Femi melaporkan.
6: Di masa sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027, banyak orang tua yang menginginkan anak-anaknya masuk ke sekolah favorit atau unggulan. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Riau Nilam Suri mengatakan, pada SPMB tahun ini ada banyak jalur yang dibuka untuk calon siswa baru, diantaranya jalur prestasi, tafis, domisili, mutasi, guru, dan lainnya. Nilam Suri menuturkan dengan banyaknya jalur yang disiapkan, maka orang tua jangan memaksakan anak-anaknya untuk masuk ke sekolah favorit atau unggulan jika mereka tidak masuk dalam jalur yang ada. Selain itu, Nilam Suri menekankan dalam SPMB tahun ini tidak boleh ada yang namanya Anabel atau anak lewat belakang.
7: Jangan memaksakan diri ketika memang jalur anak yang diinginkan itu tidak ada. Dan jangan pakai Anabel malu nanti. Itu anak lewat belakang. Upaya orang tua untuk memenuhi keinginan hatinya orang tua dan juga untuk memenuhi keinginan hatinya anak-anak. Karena masih ada stigma. Saya masuk SMP favorit, itu kebanggaan. Orang-orang tua kan mesti gini, dapat SMP mana? SMP 4 katanya kan. Entah jalur apa, pokoknya masuk SMP 4 aja. Nah, harapannya mudah-mudahan masyarakat tidak lagi memaksakan kehendak.
6: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk tidak percaya dengan iming-iming oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat membantu memasukkan calon siswa ke sekolah yang diinginkan.
8: Dia akan minta kepada para petugas, begitu juga kepada orang tua juga, jangan percaya dengan mulu, dengan janji-janji dari pihak luar ya. Percayakanlah, kalau memang sudah bisa masuk sesuai dengan aturan, insya Allah masuk. Ya, kita tetap mendukung. Swasta pun kita dukung.
6: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan SPMB tahun ini berjalan secara transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan tidak ada titipan dengan mengatasnamakan orang tertentu. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
1: Pendengar, selanjutnya dari RRI Ranai kami kabarkan, Desa Klari Utara, Kecamatan Bunguran Utara akan menggelar Klari Utara Cup 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Aprizal.
9: Desa Klari Utara, Kecamatan Bunguran Utara

0: Kabupaten Natuna akan menggelar turnamen olahraga antar desa se-Kabupaten Natuna dalam rangka memeriahkan HUT RI dan HUT Kecamatan. Panitia kegiatan Suryadi saat dikonfirmasi RRI Sabtu pagi mengatakan, adapun pertandingan olahraga yang digelar yaitu pertandingan sepak bola, bola voli, dan permainan gasing tradisional daerah. Untuk kegiatan turnamen yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan ketiga kalinya dilaksanakan. Dan tahun ini selaku tuan rumah penyelenggara adalah Desa Kelari Utara.
1: Kemarin itu kan Kecamatan Bunguran Utara ini melalui desa-desa itu semacam inilah bang, semacam arisan itu, giliran untuk membuat turnamen ini bang. Sempat disepakati kemarin itu jatahnya Desa Kelari Utara ini tahun 2025. Kemudian tahun 2025 itu efisiensi, jadi tidak dibenarkan untuk membuat kegiatan-kegiatan besar. Kalau Kecamatan Murang Utara udah dua kali kegiatan ini.
0: Dua yang kali.
1: Pertama
0: ya?
1: Itu di Kelari, Desa Kelari Air Mali. Ya ini yang ketiga, ya. Yang kedua itu di Desa Teluk Buton sebagai tuan rumah. Iya, kegiatan ini berlanjut terus nih. Nah, nanti 2027 misalnya di Desa Kelari Pak kan yang buka yang jadi tuan rumahnya gitu.
0: Selain untuk menjaring atlet muda, pada kegiatan turnamen desa yang akan digelar nantinya juga diharapkan kegiatan ini menjadi ajang dalam menjalin tali silaturahmi.
1: Ya, harapan kami selain mencari bibit-bibit baru dari kegiatan olahraga, dan juga harapan kami untuk tim-tim yang akan nanti mendaftar dan bermain di sini untuk sportif dan menganggap kegiatan ini adalah kegiatan kekeluargaan kita, silaturahmi gitu.
0: Hal senada juga disampaikan Camat Bunguran Utara Mikratul Hayat. Melalui kegiatan turnamen antar desa se-Kabupaten Natuna yang akan dilaksanakan akan dapat melahirkan atlet dan semangat baru dalam upaya melestarikan kegiatan olahraga di daerah serta dengan menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

0: Pendengar, demikian berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita

0: kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Iya, selamat sore kembali pendengar untuk ada dimanapun berada ya di sore hari ini. Kota Padang terlihat mendung ya sore ini, walaupun tadi siang cukup cerah, tapi ini mulai mendung sepertinya ya. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin akan ada rencana keluar rumah karena mau malam minggu juga ya hari ini, jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Nanti kita juga akan mengupdate informasi cuaca ya bersama dengan BMKG Minangkabau di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore juga untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro 1 RRI Padang. Untuk Anda dapat mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Kita ke informasi internasional dulu pendengar, di mana kedutaan besar Lebanon di Amerika Serikat mengumumkan bahwa implementasi awal kerangka kesepakatan dengan Israel akan dimulai, di mana kesepakatan tersebut akan dimulai dengan penarikan pasukan Israel dari dua wilayah percontohan di Lebanon Selatan. Setelah itu angkatan bersenjata Lebanon akan dikerahkan ke wilayah tersebut sebagai bagian dari tahap awal pelaksanaan perjanjian. Pernyataan tersebut disampaikan di Washington setelah penandatanganan kesepakatan pada akhir putaran kelima perundingan antara Beirut dan Tel Aviv. Sementara itu pendengar, kedutaan menjelaskan bahwa kesepakatan mencakup pelaksanaan langkah-langkah di dua wilayah percontohan, di mana langkah tersebut meliputi penarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon, serta peluncuran senjata kelompok bersenjata yang tidak berafiliasi dengan negara. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Akun TikTok Yona9855 pada Jumat 15 Mei 2026 mengunggah video disertai yang diklaim sebagai korban hantavirus di Jakarta. Unggahan tersebut disertai narasi lagi viral, hantavirus lagi diselidiki Dinas Kesehatan dari mana asalnya. Hingga Minggu 14 Juni 2026, video tersebut telah dilihat lebih dari 800 kali dan disukai 10 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Trumpek Hoax memeriksa foto pada unggahan tersebut menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke akun Facebook Wish Kolang yang mengunggah video bertagar hashtag behind the scene dengan keterangan Wish Kolang rabies. Video tersebut serupa dengan unggahan akun TikTok Yona9855. Diketahui Wish Kolang merupakan serial televisi Filipina yang memiliki episode berjudul rabies. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa hantavirus tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Sekitar 99% penularan terjadi melalui kontak dengan hewan pengerat, terutama tikus atau cairan tubuhnya seperti urin, air liur, dan feses. Video tersebut berasal dari video di balik layar syuting serial TV Filipina Wish Kolang atau Rabies. Unggahan dengan narasi korban hantavirus di Jakarta merupakan konten yang menyesatkan atau misleading konten. Demikian kami kutip dari trumpekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
5: Gempi.
4: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
5: Blackpink lah.
4: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
5: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
4: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
5: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
4: Indonesia kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali, pendengar, di mana juara dua kali Piala Dunia Uruguay harus pulang cepat setelah kalah 0-1 atas Spanyol di laga pemungkas grup H. Gol tunggal Alex Baena di Estadio Akron Guadalajara pada hari ini membawa La Roja lolos sebagai juara grup. Alex Baena menerima umpan brilian dari Lamine Yamal dan melepaskan tendangan yang kurang akurat ke tengah gawang. Kiper Uruguay Fernando Muslera berhasil menahan bola, namun ia melakukan kesalahan fatal. Muslera sendiri membiarkan bola lolos dari genggamannya sehingga memberi juara bertahan Eropa keunggulan tipis di babak pertama. Keunggulan Spanyol itu bertahan hingga pertandingan berakhir tanpa perlawanan berarti dari Uruguay. Selesai pertandingan, pendengar, gelandang tengah dan pencetak gol untuk Spanyol Alex Baena mengatakan dirinya senang ibunya hadir menyaksikan gol tersebut dan ia juga bangga dapat mencetak gol yang membantu timnya lolos ke babak 32 besar. Hasil tersebut, pendengar, memastikan Spanyol finish sebagai juara grup H disusul Tanjung Verde lolos ke babak gugur. Sementara Uruguay tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah hasil tanpa kemenangan di fase grup. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Indonesia itu apa sih?
4: Indonesia keren, semua ada di sini.
5: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
8: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
9: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

Masih perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau nanti di pukul, ya sebentar lagi ya. Oke, tapi kita ke satu lagu dulu, nanti kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Iya, selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini, dan kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan sore hari ini kita sudah bersama dengan BMKG Minangkabau, ada Mbak Anissa, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mbak Anissa.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rani.
1: Iya, kabar baik Mbak Anissa sore ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Mbak Anissa silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Baik, selamat sore para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026. Berikut selengkapnya. Untuk pantauan cuaca sore hari ini, berdasarkan pantauan citra dari BMKG

0: kabel, masih terdapat beberapa wilayah yang mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Agam, Kabupaten Solok, dan Pesisir Selatan, dan terdapat beberapa wilayah yang mengalami hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, dan 50 kota. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan akan didominasi dengan berawan hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat, dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 kota, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok. Sedangkan dini hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk perkiraan cuaca esok pagi hari, cuaca diperkirakan didominasi dengan cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 kota, dan Kabupaten Solok. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 65 hingga 98%. Dan angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini harian, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah, yaitu Pasaman Barat, Pasaman, 50 kota, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mbak Nisa.
0: Sama-sama, Mbak Rani.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Minangkabau, Mbak Anissa. Untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas, dan pastikan juga tetap selalu mengupdate informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar, tetap bersama kami di Pro Satu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Hari Minggu, 28 Juni 2026, Laga Grup L, Panama melawan Inggris, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Laga Grup K, Kolombia melawan Portugal, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup J, Yordania melawan Argentina, pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Wah, ini sore hari ini ada yang berencana akan pergi nonton gak nih? Oke, nah ngobrolin soal nonton ya. Pendengar ini biasanya kita nonton bioskop, nonton film. Nah, terus tuh kita pilih-pilih film ya kan. Mana nih film yang sepertinya cocok nih buat aku ya kan. Atau mungkin pilih-pilih film yang emang box office gitu, atau memang film-film yang ada behind story-nya yang luar biasa, udah baca sinopsisnya juga. Nah, ada salah satu film ya pendengar yang mungkin akan segera tayang, ini bukan mungkin lagi ya, akan dijadwalkan tayang nih, yaitu produksi dari MD Pictures yang membawa film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea ke panggung internasional setelah terpilih tayang di Busan International Fantastic Film Festival BIFAN 2026. Dan film tersebut juga mendapat kehormatan menggelar World Premiere pada ajang perfilman bergengsi yang berlangsung di Korea Selatan. Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan kiprah MD Pictures di industri perfilman internasional setelah meraih perhatian penonton Indonesia, di mana kehadiran film itu di BIFAN 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi industri perfilman nasional. World Premiere Film 402 Rumah Sakit Angker Korea dijadwalkan berlangsung pada 3 Juli 2026 pukul 19 hingga 21 lebih 20 menit waktu setempat. Penayangan perdana akan digelar di Busan City Hall Main Theater yang menjadi venue terbesar dalam festival tersebut. Pemutaran kedua dijadwalkan berlangsung pada 11 Juli 2026 pukul 10 lebih 30 hingga 12 lebih 20 waktu setempat, di mana penayangan tersebut akan dilaksanakan di Lotte Cinema Busan 3 sebagai bagian dari rangkaian festival. Sementara itu pendengar, tiket penayangan festival kini telah tersedia secara daring melalui situs resmi BIFAN untuk masyarakat. Agenda di Korea Selatan juga akan dimeriahkan dengan sesi talk show bersama Anggi Umbara dan para pemain film. Sutradara Anggi Umbara mengaku bangga atas apresiasi yang diberikan penyelenggara festival terhadap film tersebut. Menurutnya, kesempatan tampil pada panggung internasional menjadi pencapaian penting bagi karya horor Indonesia. Dan sementara itu pendengar, film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini mengisahkan kelompok kreator konten horor Indonesia, yaitu para pencari hantu yang mengejar rekor 3 juta penonton live streaming. Mereka mendatangi rumah sakit Yongwon di Korea Selatan melakukan ritual jelangkung berbahasa Korea, lalu diteror entitas gaib di sekitar ruang 402 bersama sejumlah tokoh lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pemerintah bersiap meningkatkan penggunaan biodiesel melalui penerapan mandatori B50 yang ditargetkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Menanggapi hal dimaksud, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Helmi Herianto, meyakini program mandatori tersebut dapat meningkatkan pemanfaatan crude palm oil CPO dari daerah sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi serta membuka lapangan kerja di sektor perkebunan dan industri turunannya. Helmi menjelaskan pemerintah telah menggelar sejumlah rangkaian uji coba BBM solar B50 pada berbagai moda transportasi sebagai bagian dari persiapan penerapan program tersebut. Ia menghimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan ini dijamin aman, hemat, serta berdampak langsung pada perekonomian dan lingkungan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18.27 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan maghrib untuk hari ini, pendengar, kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah At-Tahrim ayat 6-8 dengan Kori Marsha Fadli dan terjemahan oleh Rika Sandra, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Renita Susanti SAG dengan judul Agar Hidup Tidak Susah Lagi. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, atas rahmat, atas hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita. Semoga dengan nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita menjadi orang yang semakin tawaduk dalam menjalankan kehidupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita mengangkatkan tema tentang agar hidup tidak susah lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sering kita mendengar masyarakat kita, jamaah kita, bahkan diri kita sendiri mengatakan, "Saya sudah berusaha maksimal, saya sudah bekerja keras, saya sudah membanting tulang siang dan malam, namun masih saja hidup susah, masih saja berkekurangan, namun masih saja tidak pernah cukup. Apa yang dibutuhkan belum lagi terpenuhi." Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, sebagai seorang muslim, muslimah, kita tidak boleh berputus asa atau terus-terusan mengeluh dan mengeluh, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana solusinya agar hidup kita tidak susah lagi, agar hidup kita tidak dipenuhi oleh mengeluh, agar hidup kita tidak dipenuhi rasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusinya tentunya adalah kita harus bersegera mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Pengasih. Dialah tempat kita untuk berkeluh kesah, memohon pertolongan agar diberi jalan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat kita pecahkan, dapat kita selesaikan? Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dimuliakan Allah, yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sudahilah semua kesulitan hidup yang kita miliki, akhirilah semua kepedihan yang kita miliki dengan rutin membaca ini setiap malam, setiap akan tidur, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriku baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Allah Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Allah, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Kita lanjutkan membaca Surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maqtasabat. Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kufur. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Dua ayat ini harus menjadi kebiasaan bagi kita dalam membacanya, baik itu setelah sholat isya atau mau akan tidur. Yang kedua, agar hidup kita tidak susah lagi, apa yang harus kita biasakan? Ialah biasakanlah bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, meskipun hanya 2 rakaat saja. Karena kata tahajud dalam pecahan katanya itu adalah hajat, yang bermakna membutuhkan, memerlukan, berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal laili fatahajju bihi nafilatan lak. Maka pada malam hari bertahajudlah kamu kepada Allah sebagai amalan sunnah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, solat tahajud sangat bermakna bagi kita, di mana solat tahajud salah satu keutamaannya adalah mengijabah. Allah mengijabah segala permohonan kita, segala keluh kesah yang kita hadapi. Maka waktu tahajud adalah waktu kita untuk berdua-dua dengan Allah, untuk bercanda, untuk bercerita, untuk curhat kepada Allah atas segala persoalan, atas segala permasalahan yang kita hadapi. Semoga Allah, dengan ibadah yang kita lakukan, kita berharap Allah menghilangkan kesusahan, kepedihan yang kita hadapi. Yang ketiga, amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah adalah rajin-rajinlah kita untuk bersedekah, berinfak, berwakaf, karena banyak sekali faedah, fadilah dari kita melakukan sedekah dan infak itu. Di antaranya dapat menambah umur yang panjang, mencegah kita dari keburukan, menghilangkan rasa kesombongan dalam diri kita, dan juga menghilangkan kefakiran kita, ya, jiwa kita yang fakir, yang bakhil. Dengan sedekah, insya Allah akan meleburnya menjadi buih-buih, sehingga kita terus dapat meningkatkan dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, tidak ada jalan lain bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan jalan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu, hati kita, jiwa kita akan merasa tenang dan dapat menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah dan janggal. Dan akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
2: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
1: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
2: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
1: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
2: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
1: Itu biar nggak lupa, Rin.
2: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
3: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.
1: Rin, kok ijazah abang ada di dalam sarung bantal?

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian. Hari Minggu, 28 Juni 2026, Laga Grup L, Panama melawan Inggris, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Laga Grup K, Kolombia melawan Portugal, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup J, Yordania melawan Argentina, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ketahuilah, sesungguhnya akal hanya merupakan suatu alat untuk mencapai segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan hamba atau manusia.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga. Bagi yang belum melaksanakan ibadah sholat maghrib, wah harus disegerakan ya pendengar, karena waktu maghrib juga cukup pendek ini, jadi harus disegerakan gitu. Untuk Anda pendengar, dapat kami informasikan juga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, sebentar lagi kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Dan nanti dapat kami informasikan juga bahwa azan Isya hari ini masuk pada pukul 19 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda, selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati yang lagi beraktivitas di luar ruangan terutama ya, karena tadi ada informasi juga ada yang udah hujan nih katanya. Jadi harus berhati-hati dan selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, kami masih akan hadirkan lagu Islami jelang nanti kita bergabung bersama dengan program 3 RRI. Untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipergunakan dan dipelajari oleh banyak negara di dunia. Pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan lebih dari 7.600 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Berikut fakta-fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia dipelajari di 56 negara. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam sejak tahun 2007. Dan yang ketiga, keunikan ejaan angka. Bahasa Indonesia memiliki keunikan ejaan angka, yaitu setiap angka atau bukan bilangan yang mempunyai huruf awal yang sama akan berjumlah 10 apabila ditambahkan. Misalnya, angka 1 dan 9 yang sama-sama berhuruf depan S, bila dijumlahkan menjadi 10. Begitu juga dengan angka 4 dan 6 yang berhuruf depan E, bila dijumlahkan juga 10.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, sebenarnya sama. Karena kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, Suro ya, dapat Suro kan, ini masih kita Jawa, jadi Suro merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, akhirnya berapa? 500-an.
9: 579. Apa? 579. Itu pengaruh capaian progres, Pak.
8: Progres masih bagus, ini masih berapa? 6%. 7%. Bagus, Mas, kan? Ini encourage penyidik saya bisa ngebut yang tepi, yang itu selesai. Tapi ya harus diapil. Kalau begini kan, misalnya cuma satu. Tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara, peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudarain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
18: Yang lama kita keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatudarain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 di Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di Tanah Air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini pertama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan dari rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dari
19: daerah. Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
21: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status dua besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
22: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
21: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
22: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
1: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
21: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita

0: termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar, untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas ya. Walaupun ini malam minggu, pasti ada banyak rencana-rencana, planning-planning ya, yang yang akan dijalankan di malam hari ini. Tetap selalu berhati-hati. Jangan lupa juga pendengar untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, di malam hari ini pendengar dapat kami informasikan juga bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19.41 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan Isya malam hari ini, kita akan hadirkan dulu ya satu lagu Islami yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sudah di pukul 19.55 menit waktu Indonesia Barat. Artinya pendengar, saya harus pamit dulu dari ruang dengar Anda ya di Padang sore ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Dan setelah ini akan ada rekan saya Tito Oktri akan menemani Anda dalam Padang malam ini tentunya dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Transport Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mengupayakan penerapan barcode pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi bagi pelaku transportasi dan pemilik kapal wisata. Langkah ini dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Zoni Eldo di Painan hari ini mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pengawasan distribusi BBM subsidi. Selain itu, sistem barcode diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pendataan kendaraan dan kapal yang berhak menerima BBM subsidi. Menurutnya, pelaku transportasi darat maupun pemilik kapal wisata akan didata secara bertahap sebelum memperoleh barcode. Penataan tersebut dilakukan dengan melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan penggunaan barcode akan membantu proses pengawasan distribusi BBM di lapangan. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan BBM subsidi dapat diminimalkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Saling Menjaga, produksi RRI Tahuna. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Pak, sampai di rumah langsung mandi nih. Penuh pece sekali dok bapak pe baju itu.
2: Iya mak, pas papa lesu lelah sekali ini.
1: Besok le masih pe banyak material tanah yang dorang bapak mau angkah.
2: Napa le bos suka buka lahan baru ini mak?
1: Biar jo pak, iko jo bos pe mau. Eh, laju jo pak, rupa semoga lap, kontorang pe token listrik di rumah suba bunyi le ini.

0: Mama deng papa hari ini mau ke tambang.
1: Iya dek, kenapa so?
0: Pak, ibu guru di sekolah bilang kata tambang itu mau rusak lingkungan.
1: Iya dek, mar mau bikin bagaimana? Topo pi lokasi tambang kan cuma kecil. Sementara gunung di sini pi besar, deng sungai di sini pi luas sekali.
2: Mar pak, hei kalau nya ndak mau bat tambang, mau dapat duit dari mana deng torang? Anak kecil liba diam jo.
0: Mak, pak, adek sama pi sekolah ne pagi.
2: Hati-hati dek.
3: Halo Pak Noah.
1: Ya halo bos.
3: Mau infokan hari ini torang mau pindah ke lokasi yang baru, jadi Pak Noah dan teman-teman langsung ke situ jo ne.
1: Oke dang bos.
2: Bagaimana pak?
1: Jadi no mak, torang mau pindah ke lokasi yang baru. Padahal tanpa yang baru itu berisiko sekali. Itu tebing yang di atas lokasi tambang mau longsor. Kalau di bagian bawah torang mau semprot atau mau paksa gali.
2: Biar jo pak, dia kok penanggung. Jadi kalau ada apa-apa Pak Rubeno yang tanggung DP kerugian.
1: Ini bukan masalah kerugian materi, Ma. Mar orang pi keselamatan.
2: Yah, mau baking bagaimana, Pak? So risiko pekerjaan itu. Mari cu orang pergi. Ini makanan untuk pekerja so siap semua.

0: arah batu besar ini dah tahan.
1: Boleh itu mau kasih ancol. Kau pikir itu batu.
2: Marwas, kaget mau terloncor di tanah. Rupa dalam sekali ini batu tak tanam.
1: Sudah, boleh itu.

0: Ternyata apa yang torang dapat nyandak sebanding dengan torang pe kehilangan.
1: Pak, kenapa dari tadi cuma bapak diam?
2: Dulu di sini no, papa pe tampak kerja dek.
1: Oh, di sini dulu bapak pe tampak tambang.
2: Iya dek, itu dulu sebelum kejadian longsor itu. Banyak kesiang papa pe teman meninggal karena tertimbun longsor. Tapi sekarang bapak sadar no, alam ini harus torang jaga supaya alam juga mau jaga patorang.
0: Mari jo pulang, semua ujang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya!

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program obrolan malam untuk ruang komunitas.
2: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 pendengar. Saya temani Anda dalam program obrolan malam ruang komunitas kali ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Kami informasikan dulu pendengar untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Baik, kalau begitu kita akan langsung saja sapa juga perkenalkan tamu kita, narasumber kita untuk kesempatan malam hari ini. Pendengar, saya sudah bersama dengan Kadila Yusnia SE dari Rumah Cahaya. Kita coba sapa dulu. Selamat malam, assalamualaikum Kadila.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Selamat malam, kabar baik, sehat Kak Dila?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya Kak Dila. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol ini ya seputar Rumah Cahaya, Rumah Baca dan Hasilkan Karya ya. Ini seputar literasi ya, yang akan
3: literasi
1: kita bahas kurang lebih 45 menit ke depan begitu ya. Nah, saya pengen tahu dulu nih di awal nih Kak Dila, seputar awal berdirinya Rumah Cahaya atau Rumah Baca dan Hasilkan Karya ini seperti apa? Boleh diceritakan dulu, silakan.
3: Iya, boleh. Mm-mm. Rumah Cahaya, Rumah Baca dan Hasilkan Karya, yeah, itu kita dirikan pada tahun 2008. Yeah. Nah, Rumah Cahaya ini merupakan bagian dari Forum Lingkar Pena dan alhamdulillah untuk saat ini kita berlokasi di Ampang.
1: Oke, jadi dari tahun 2008 ya?
3: Iya, dari tahun 2008. Jadi untuk selama proses pergerakannya, alhamdulillah 2 tahun ya terakhir ini untuk sekretariatnya itu berada di Ampang.
1: Untuk sekretariatnya berada di Ampang ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Jadi kalau dilihat ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 ya? Hampir 20 tahun ya?
3: Iya.
1: Wow, 2 tahun lagi 20 tahun berarti
3: iya,
1: ya.
3: Iya, benar.
1: Rumah Cahaya ini. Nah, untuk kegiatannya apa-apa saja, Kak Dila?
3: Nah, untuk kegiatan Rumah Cahaya sendiri, selain dari menulis membaca, kita juga mengajarkan banyak hal kepada anak-anak. Nah, misalnya nih, baru hari ini kita ada kegiatan bermain sambil belajar ya. Kemudian ada juga membuat kreativitas dari origami. Nah, selain dari itu, kita juga mengadakan kegiatan membaca nyaring. Nah, dengan berbagai macam kegiatan ini diharapkannya memudahkan anak-anak atau untuk membuat anak-anak lebih tertarik dengan ragamnya kegiatan yang kita lakukan.
1: Oke, ini sudah dari 2018 memang kegiatannya seperti itu atau dari 2018 sudah ada apa ya perubahan-perubahan sampai pada akhirnya terbentuklah program saat ini sekarang begitu.
3: Untuk programnya itu kita susun, kita susun, kita rencanakan dengan tim. Nah, untuk tahun ini ada kegiatan, ada beberapa kegiatan itu kelas membaca, kemudian menulis, lalu kelas kreativitas. Dan kita juga membuka peluang bagi adik-adik untuk belajar masak makanan sederhana.
1: Oke. Ini untuk anak umur berapa ya, Kak Dila ya?
3: Rata-rata untuk pengunjung dari Rumah Cahaya sendiri itu usia SD.
1: Usia SD ya rata-rata ya?
3: Iya, benar. Tapi ada beberapa yang sudah SMP, dan dari teman-teman saya dari komunitas juga ada yang berkunjung di tingkat mahasiswa.
1: Oke, kalau untuk personil atau teman-teman tim dari Rumah Cahaya sendiri ada berapa banyak, Kadila?
3: Kalau untuk tim itu ada sekitar 8 orang.
1: 8 orang ya?
3: Iya.
1: Ini dari 2018 memang 8 atau berganti-ganti atau seperti apa, Kadila?
3: Untuk pengurusnya mengalami pergantian, untuk 2 tahun ini ada 8 orang.
1: Untuk tahun ini ada 8 orang,
3: iya,
1: ya?
3: Iya, benar.
1: Oke, baik. Dan ini sudah berjalan cukup lama ya? Berarti sejauh ini berjalan, anak-anak didiknya sudah cukup banyak dong ya?
3: Karena kalau untuk di daerah Ampang, alhamdulillah cukup banyak. Karena cukup kita banyak, juga ya. Bekerja sama ya dengan TPQ yang berada di sekitar Ampang dalam program Bookling namanya, buku keliling. Jadi yang dari Rumah Cahaya itu ketika kegiatan didikan subuh, setelah mereka selesai kegiatan, lalu kita membuka lapak untuk membaca. Memberikan ruang bagi mereka setiap minggunya untuk membaca buku 15 menit saja itu sudah lebih dari cukup.
1: Oke, tapi untuk durasi bukanya sendiri berapa jam begitu?
3: Dari Rumah Cahaya itu kita menerima atau welcome mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore.
1: Sampai jam 5 sore,
3: iya,
1: ya?
3: Iya, benar.
1: Oke, jadi kalau anak-anak ini membaca dengan fokus sekitar 15 menit saja sudah cukup ya?
3: Iya, sudah cukup. Karena memang untuk saat ini, untuk menarik minat baca anak itu sangat susah. Iya, benar. Apalagi... apa ya, dia mereka lebih tertarik ya dengan gadget daripada membaca buku.
1: Iya. Kalau dilihat ya, Kak Dila, dari tahun 2008 dulu sampai saat ini, apakah ada peningkatan atau justru ya itu tadi ya, semakin berkurang seiring berkembangnya gadget, semakin sulit anak-anak untuk mungkin ya fokus membaca begitu, atau seperti apa Kak Dila melihat
3: perkembangan rumah baca ya? Sebenarnya dari tahun ke tahun itu pasti mengalami perubahan ya. Kalau yang anak-anak yang zaman dulu itu dikasih buku, mereka sangat senang.
1: Iya, gitu. Apalagi buku-buku yang bergambar, berwarna-warna.
3: Iya, buku-buku bergambar. Begitu ya. Tapi kalau untuk yang sekarang itu memang kita dari rumah baca harus membuat sebuah kegiatan yang terlihat wow agar mereka datang duluan. Nah, harus menarik. Kalau nggak menarik, kalau kita tawarkan, kita di rumah baca ada kegiatan baca buku, mereka nggak ikut gitu, nggak datang. Kalau kita bikin judulnya wow, kemudian dikasih tahu langsung, itu mereka lebih mudah untuk datang.
1: Oke, jadi memang tiap tahun pasti ada tantangan tersendiri ya?
3: Iya, benar.
1: Kadila ya. Wow, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, bertanya malam hari ini, silakan saja. Nah, saya ingin ke Kadila lagi ya, pengen tanya sejauh ini kalau seputar literasi ya, Kadila melihat apakah masyarakat kita sudah cukup terliterasi dengan baik sejauh ini sering berkembangnya zaman, atau justru literasi ini semakin berkurang khususnya membaca ya, Kadila, apalagi dengan perkembangan gadget juga sekarang yang semakin luar biasa ya. Bahkan justru buku-buku fisik ini ada kemungkinan juga untuk ditinggalkan begitu ya, Kadila. Kadila melihat bagaimana?
3: Nah, kalau pandangan saya pribadi kalau untuk masyarakat terkait minat membaca itu sangat rendah.
1: Sangat
3: rendah ya. Bahkan mungkin ketika kita tanya ada nggak baca buku? Ya, kalau nggak dalam hari ini, dalam satu bulan ini ada nggak baca buku? Pasti jawabannya nggak.
1: Iya.
3: Ya, karena saking rendahnya ya. Apalagi untuk hal-hal sederhana misalnya nih terkait literasi. Nah, ketika seseorang mendapatkan berita, mereka tidak mengkonfirmasi dulu apakah berita itu benar atau tidak, yang penting share.
1: Iya.
3: Nah kayak gitu tuh yang sering kita temukan di lingkungan.
1: Iya. Bahkan di gadget sekalipun ya, kalau misalnya kita melihat ada berita-berita online, masih ada juga masyarakat kita yang bertanya. Padahal sebenarnya udah ada penjelasannya.
3: Iya, benar.
1: Yang harus dibaca kan, kadang ada share foto, kemudian di bawah kadang ada penjelasannya untuk dibaca ya, gitu ya, Kadila. Tapi ada juga yang kemudian berkomentar masih bertanya sesuatu yang sudah dijelaskan di kolom yang harusnya dibaca, begitu
3: iya.
1: Ya. Serendah itu ya, apa literasi baca masyarakat kita ya, Kadila ya?
3: Kalau pandangan saya pribadi ya memang ya, sangat rendah
1: memang
3: untuk
1: rendah
3: membaca.
1: Ya. Tapi kalau Kadila sendiri menilai ya, apakah seseorang sudah dikatakan membaca ketika membaca sesuatu dari gadget atau memang khusus fisik? Bedanya apa sih sebenarnya Kadila?
3: Kalau membaca buku, membaca ya menurut pandang pribadi, itu memang lebih bagusnya ke buku fisik.
1: Buku fisik ya?
3: Iya, buku fisik. Karena di buku itu kita bisa mendapatkan berbagai informasi, bisa membuka pola pikir kita juga.
1: Yeah.
3: Bukan berarti dengan di gadget tidak ya.
1: Yeah.
3: Tapi sebaiknya kita membaca itu memang lewat buku.
1: Kalau Kadila sendiri setiap hari biasanya durasi baca bukunya berapa banyak Kadila?
3: Kalau dulu sebelum berkeluarga ya, saya memang biasanya satu buku itu sekitar 700 halaman itu bisa selesai dalam sehari.
1: 700 tapi, halaman?
3: Iya, bisa selesai dalam sehari.
1: Nah,
3: saat ini saya sedang proses membaca buku. Target itu minimal dalam satu minggu itu satu judul buku.
1: Dalam satu minggu satu,
3: iya,
1: judul,
3: satu
1: buku,
3: judul
1: ya,
3: buku
1: minimal ya. Dan sejauh ini kalau untuk teman-teman kita ini Kak Dila, agar bisa apa ya, bisa terpancing lah untuk bisa semangat begitu membaca. Kadang kita melihat buku yang tebal-tebal agak aduh tebal
3: kapan
1: banget
3: selesainya ya.
1: Aduh ini capek deh kayak bacanya deh gitu.
3: Iya.
1: Gimana sih cara yang ampuh gitu untuk bisa buat dalam terkutip ya anak-anak deh, untuk mereka bisa termotivasi lah untuk membaca buku. Karena kita tahu juga banyak yang menyampaikan bahwa buku-buku fisik ini sekarang sudah banyak ditinggalkan, padahal ya di buku-buku fisik itu banyak sekali ilmu yang memang justru di internet pun gak ada gitu. Di digital pun bahkan gak ada. Nah seperti apa
3: kalau
1: caranya
3: untuk anak-anak ya, kalau bagi saya pribadi dan juga di Rumah Cahaya, mengajarkan anak-anak membaca itu, kita menyajikan buku-buku bergambar sesuai dengan usianya.
1: Sesuai dengan
3: misalnya
1: usia.
3: Nih usia di bawah 5 tahun ada buku khususnya. Nah usia SD ada juga buku khususnya. Nanti setelah mereka selesai membaca, itu kita berikan ruang untuk mereka bisa menyampaikan isi buku.
1: Oh baik, iya. Jadi coba buat mereview ya, atau
3: iya kita review bukunya.
1: Coba buat teman-teman atau adik-adik bisa kembali menceritakan buku yang dibaca versi mereka ya. Oke. Baik. Nah, ini ada pendengar kita nih yang bertanya nih ke Diladi.

0: 0852 633 2056. Dan bagi siapa saja yang ingin bergabung, itu tidak ada dipungut biaya.
1: Oke, baik. Jadi free ya?
0: Iya.
1: Kadila ya. Nah, untuk bukunya sendiri berapa banyak sih di sana, Kadila?
0: Karena Rumah Cahaya ini mengalami beberapa proses ya, perpindahan, pergantian kepengurusan, dan selama 2 tahun ini kita berada di Ampang. Alhamdulillah saat ini buku-buku kami berjumlah 700 judul.
1: 700 ya?
0: Iya, baru 700 judul. Dan itu alhamdulillah sudah banyak juga buku anak-anak, ada novel dan buku pelajaran juga ada.
1: Oke, apakah bisa dipinjam, dibawa pulang, nanti dikembalikan lagi atau seperti apa, Kadila?
0: Iya, bisa. Kita bisa Rumah Cahaya menyediakan peminjaman buku. Itu kita sudah ada kartu anggota.
1: Oke.
0: Nanti untuk yang meminjam buku bisa mendapatkan kartu anggota dan dikembalikan setelah 7 hari.
1: Dikembalikan setelah 7 hari ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Pengen tanya ke Kadila lagi, manfaat baca buku apa sih sebenarnya, Kadila? Ini mungkin pertanyaan awam banget ya. Tapi kalau kita lihat sekarang tuh memang, apalagi dengan berkembangnya AI gitu ya, Kadila ya, orang semakin males baca buku, akhirnya memilih untuk jalan pintas untuk mencari sesuatu di aplikasi apa artificial intelligence begitu, AI, untuk memudahkan mereka, padahal sebenarnya kan esensinya itu loh baca buku ya. Kalau Kadila sendiri seperti apa?
0: Manfaat baca buku bagi saya pribadi ya, itu bisa membuka jendela, membuka jendela dunia gitu. Karena memang ketika kita baca buku, oh ternyata ada ya yang seperti ini gitu ya. Ada banyak hal-hal bermanfaat yang bisa kita dapatkan di buku. Dan apapun aktivitas kita, segala macam yang kita lakukan, banyak kita temukan ilmu-ilmu baru yang ada di buku itu.
1: Oke, kalau Kadila sendiri biasanya baca bukunya itu apa, genre novel atau apa?
0: Saya suka baca novel,
1: novel-novel ya,
0: fiksi, kemudian novel yang berhubungan dengan sejarah, itu rasanya sangat unik, karena memang kalau kita bicara sejarah ya, di zaman sekarang itu rasa kayak, oh memang seperti ini ya perjuangan bangsa kita, atau memang oh ternyata Indonesia ataupun Sumatera Barat ternyata dulunya seperti ini. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan dengan membaca buku.
1: Oke, bahkan ketika membaca buku, kalau yang saya tahu ya, Kadila, itu justru apa ya, bayangan kita tuh lebih apa ya, lebih luas.
0: Iya benar
1: ya. Bayangan kita apa ya, kalau orang sebut tuh theater of mind gitu ya, itu luar biasa begitu ketika kita membaca buku. Beda halnya dengan kayak kita nonton film ya, itu kan kadang cuma statis aja, maksudnya filmnya mengarahkan kita untuk berpikir ke plot yang ya sudah kesana gitu ujungnya. Kalau buku lebih luas ya,
0: lebih luas ya. Jadi kalau seandainya kita menemukan buku yang gaya penulisannya sangat bagus gitu ya, kita sebagai pembaca seolah-olah masuk ke dalam cerita. Nah kadang ada, benar-benar ada buku yang kadang bisa membuat kita tertawa, bahkan membuat kita menangis, bahkan perasaan campur aduk pun bisa dengan membaca buku.
1: Oke, baik. Ada gak momennya, Kadila, ketika membaca buku sudah habis sekitar 200 halaman, pengen kayak istirahat dulu deh, tapi masih nanggung untuk baca terus gitu, karena ya itu tadi ya, Kadila sudah masuk ke dalam ceritanya gitu. Momen-momen seperti itu ada ya?
0: Ada, pasti ada. Apalagi sekarang kan ya, statusnya saya sebagai ibu rumah tangga, otomatis cari waktu luang untuk membaca buku. Kadang tunggu mereka tidur, ternyata sudah jam 2 malam saja. Rasanya kok saya ingin berhenti, tapi makin makin baca makin penasaran dengan bukunya.
1: Oke, baik. Baik, pendengar, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811 66

0: 0856 1006 975. Nah, ini ada pendengar kita lagi nih, Kadila, yang ikut bergabung ya, bertanya, peran orang tua baiknya seperti apa sih, Kadila, dalam menanamkan budaya membaca? Baiknya dari umur berapa ini anak di apa ya, diajak ataupun juga dibimbing lah ya untuk bisa suka dengan membaca gitu?
1: Kalau menurut saya pribadi ya, sebagai orang tua, itu orang tua memang berperan penting untuk meningkatkan minat baca anak. Dan sudah seharusnya setiap ibu atau setiap orang tua itu memberikan buku-buku yang bermanfaat untuk anaknya mulai sejak dini. Sebenarnya untuk saya pribadi, saya dan keluarga itu, saya mengajarkan anak mulai dari sejak mereka dalam kandungan. Jadi ketika mereka sudah lahir, meskipun mereka belum bisa merespon atau bertanya atau belum bisa berbicara, saya sudah mulai membacakan mereka buku.
0: Iya. Bahkan dari ketika mengandung gitu ya.
1: Iya.
0: Kadila ya. Oke. Baik. Nah, kalau untuk tantangannya sendiri untuk mengajak teman-teman kecil kita gitu ya, adik-adik kita, sejauh ini seperti apa? Agar mereka bisa apa ya, bisa senang lah membaca. Sejauh ini tantangannya
1: kalau
0: seperti apa?
1: Kalau di rumah Cahaya ya, untuk tantangannya, baru tadi pagi kita ada kegiatan, sengaja tuh bilang ke kakaknya, karena ini kakak Zilvinya juga pengurus ya di rumah Cahaya, tolong dong ajak teman-temannya, kita hari ini ada kegiatan. Jadi kalau saya pribadi, setiap informasi yang saya share pasti saya akan sampaikan, ada hadiah menarik bagi yang beruntung. Kemudian kalau hari ini kita menunya kerupuk kuah sate. Jadi adik-adik yang datang nih bisa makan kerupuk gitu, dan dapat hadiah juga bagi yang beruntung. Alhamdulillah ada saja anak-anak yang datang dalam setiap harinya ke rumah Cahaya.
0: Saya tertarik ini, Kadila, rumah baca dan hasilkan karya.
1: Iya.
0: Nah, hasilkan karyanya ini berupa apa, Kadila?
1: Hasilkan karya ini kita harapkan ya, untuk baik itu pengurus maupun anak-anak yang sudah tergabung keanggotaan dengan Rumah Cahaya, mereka dapat menghasilkan karya berupa buku, puisi, berupa buku yang berisi puisi atau cerpen-cerpen pendek, ataupun mereka bisa menulis di media online.
0: Baik, untuk apa ya, anggotanya sendiri ini tadi kan disampaikan bahwa yang banyak di sana anak-anak SD ya, tapi di atas itu SMP
1: ada beberapa orang, SMP ada juga yang sudah kuliah. Rata-rata sih teman saya. Kalau yang kuliah ya teman saya. Kalau untuk jumlah anggota yang sudah tercatat itu sekitar 135 orang.
0: 135 orang ya?
1: Iya.
0: Okay. 135 orang ini apakah kalau dipantau, dilihat cukup aktif, Kadila? Atau mungkin setengahnya ya. Ini biasanya tiap hari pasti ada ya, Kadila, yang mampir membaca dan lain-lain gitu?
1: Kalau setiap hari dari Senin sampai Jumat itu rata-rata dari anak-anak tetangga sekitar rumah itu mereka sering mampir ke rumah. Bahkan kadang tidak hanya baca buku, mereka kadang main Lego sama anak saya, ataupun main puzzle. Jadi ada-ada saja yang mereka kerjakan. Yang penting ada nilai positifnya. Dan setiap mereka bermain, saya selalu menyuguhkan satu buah judul buku ke anak-anak. Kita cari tahu yuk, ada apa sih di buku ini. Jadi mereka tertarik tuh untuk ngelihatnya.
0: Baik. Ini ada pendengar kita juga yang bertanya lagi, apakah di sana juga bisa menulis, menggambar? Nah, ini boleh disampaikan kembali, Kadila, silakan.
1: Di Rumah Cahaya, selain dari kegiatan baca tulis, kita juga ada kegiatan menggambar.
0: Ada kegiatan menggambar,
1: kadang mewarnai. Jadi dalam satu program yang kita buat misalnya nih hari ini kita ada program baca nyaring. Nah, setelah membaca kita ada kegiatan agar mereka lebih happy, lebih tenang. Itu ada kegiatan mewarnai ataupun belajar menulis. Dan ada juga kelas kreativitas. Misalnya nih hari ini kita bikin kodok dari origami gitu. Bisa juga bikin kupu-kupu. Kadang apa namanya, mengolah sampah. Itu pernah juga.
0: Baik. Jadi memang kegiatannya cukup banyak ya, Kadila ya, tidak hanya membaca saja, tidak hanya membaca dan menulis, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang arahnya nantinya bisa membuat kegiatan di Rumah Cahaya lebih menarik lah ya. Karena semakin hari, semakin kesini makin sulit ya Kak Dila ya untuk mengajak ataupun membujuk anak-anak ini ya untuk ayo kita membaca.
1: Butuh tantangan tersendiri.
0: Butuh tantangan tersendiri.
1: Dan ya, rata-rata semua TBM ya, karena Rumah Cahaya ini bergabung dengan forum TBM di Sumatera Barat. Nah, setiap TBM itu pasti punya tantangan tersendiri untuk mengajak anak-anak berkunjung.
0: Ayo kita membaca.
1: Kalau ngajak ayo membaca saja, mereka pasti gak mau. Harus ada nih sesuatu yang menarik.
0: Harus
1: baru mereka bisa datang.
0: Yang menarik ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari Rumah Cahaya sendiri memanfaatkan apa ya, teknologi digital juga gak sih, Kak Dila?
1: Kalau dari Rumah Cahaya untuk saat ini kita masih menggunakan Instagram. Iya, masih menggunakan Instagram.
0: Baik. Kalau untuk apa, untuk kegiatan-kegiatan lain begitu ya, Kak Dila, apakah juga menggunakan apa ya, proyektor misalnya, atau ya hal-hal yang nantinya bisa juga membuat menarik lah untuk bisa teman-teman ini stay di sana gitu. Atau sejauh ini memang masih belum kesana atau bagaimana sih, Kak Dila?
1: Kalau untuk Rumah Cahaya kita ada kegiatan nonton bareng biasanya sih ada. Ada pernah kita jadwalkan nonton. Kadang kita sengaja tuh bikin layar sendiri di halaman agar mereka datang. Tapi biasanya di habis maghrib.
0: Biasa habis maghrib.
1: Iya, habis maghrib.
0: Baik. Kita coba lihat WA dari pendengar-pendengar kita lagi nih, Kak Dila. Ini ada yang bertanya, bagaimana caranya untuk membuat seseorang ataupun anak kita ya, yang awalnya itu tidak suka membaca jadi gemar membaca. Baik. Silakan Kak Dila.
1: Untuk menarik minat anak membaca, itu sebenarnya hal sederhana yang dibuat rumit. Itu bagi saya pribadi ya.
0: Itu hal sederhana sebenarnya.
1: Iya, hal sederhana. Kalau bagi saya pribadi dan juga kita sudah menerapkan di Rumah Cahaya, agar anak lebih tertarik untuk membaca, kita harus memberikan buku yang diminatinya. Memang harus memberikan bacaan-bacaan yang membuat mereka tertarik. Misalnya nih anak saya yang paling kecil gitu ya. Saya berikan mereka buku yang ada gambar-gambar hewannya. Nah, ada juga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari cerita-cerita bergambar. Sehingga nanti, oh ternyata dengan kita baca buku ini, ada ya hal positifnya gitu. Kita bisa belajar banyak ya. Kadang saya dengan anak-anak tanya tuh apa yang dipelajari dari buku ini. Nah, akhirnya mereka mulai merespon. Dan kemudian ketika suatu buku kecil atau pekerjaan kecil, misalnya membacakan pekerjaan kecil ya, kita lakukan secara berulang-ulang, itu insya Allah akan mulai menarik minat bacanya. Jadi dengan sendirinya mereka akan cari buku apa, lalu mereka datang, Umi tolong bacain dong buku ini gitu. Jadi mereka sudah datang dengan sendirinya. Kadang ada juga teman-temannya tuh pada datang ke rumah. Anak saya selalu bilang, yuk baca buku, yuk baca buku. Nah, dia dengan semangatnya memberikan satu buah judul buku. Wah, saya gak mau yang ini, tukar. Kemudian rebutan buat saya membacakan buku. Jadi akhirnya saya membacakan, kalau seandainya mereka ada 5 orang, saya bacakan 5 judul buku. agar masing-masing anak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan buku yang saya bacakan.
0: Oke. Baik, ini dari total buku yang disampaikan tadi kurang lebih sekitar 700 ya,
1: Kak
0: Dila ya. Itu memang dari Kak Dila dan tim atau ada dari relawan dan lain-lain gitu atau seperti apa?
1: Dari 700 buku ini sekitar 500 buku itu buku pribadi saya.
0: Wow, memang
1: buku
0: hobi
1: pribadi, ya.
0: Ya.
1: Buku pribadi saya, kemudian sekitar 200 itu dari donasi, rata-rata buku-buku anak. Jadi ini untuk para pendengar yang ingin mendonasikan buku bacaannya, insya Allah kita dari Rumah Cahaya terbuka, baik itu buku bacaan anak, novel, maupun buku-buku bermanfaat lainnya.
0: Oke, baik. Boleh diinfoin lagi dong Kak Dila, Instagramnya di mana?
1: Instagram kita Rumah Cahaya, Rumah Cahaya 1.
0: Ya. Rumah Cahaya 1. Nah ini IG-nya cukup apa? Cukup aktif atau bagaimana?
1: Kalau Instagram itu kami usahakan satu hari posting satu kegiatan atau posting satu informasi agar memang Instagram kita ini selalu terpantau oleh para pembaca di luar sana atau bagi orang-orang yang selalu buka Instagram. Kita selalu menggunakan hashtag agar memang nampak kegiatan kita.
0: Oke, ada rencana buat konten khusus yang arahnya ke literasi gak sih, Kak Dila?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Biasanya saya bikin pamflet tentang manfaat menulis, kemudian ada juga manfaat membaca, dan rencananya nih mau ngajak anak-anak sekitar tentang gerakan membaca.
0: Oke.
1: Ya, dalam bikin konten dalam bentuk video.
0: Bikin konten dalam bentuk video ya. Oke. Baik. Nah, ini ada lagi nih yang tanya apakah buku fisik masih cukup relevan di tengah maraknya konten digital seperti saat ini. Tadi mungkin sudah dijawab ya sedikit ya. Boleh disampaikan kembali Kak Dila, silakan.
1: Sebenarnya ya. kalau saat ini untuk buku fisik sendiri sebenarnya
0: masih sangat.
1: Jadi meskipun saat ini orang-orang lebih tertarik dengan konten digital, tapi kita dari Pegiat TBM, baik dari Rumah Cahaya maupun seluruh TBM se Sumatera Barat, itu kita masih mengusahakan agar setiap orang itu berusaha untuk membaca buku.
0: Oke, baik. Kak Dila, sebenarnya kita break dulu ya, sejenak ya. Nanti setelah ini kita masuk ke bagian akhir. Kak Dila boleh sampaikan ada harapan-harapan, mungkin juga ada pesan-pesan, ada ya penegasan-penegasan kembali begitu yang ingin disampaikan terkait bahasan kita ya. Rumah baca, hasilkan karya, yuk melek literasi. Baik, pendengar, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini untuk Anda. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Hari Minggu, 28 Juni 2026, Laga Grup L, Panama melawan Inggris, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Laga Grup K, Kolombia melawan Portugal, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup J, Yordania melawan Argentina, pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Obrolan Malam ya untuk ruang komunitas kali ini. Tapi sekarang kita sudah ada di bagian akhir, pendengar, dari topik bahasan kita, Rumah Cahaya, Rumah Baca dan Hasilkan Karya. Yuk melek literasi. Nah, di bagian akhir kali ini, pendengar, saya akan langsung saja ke tamu kita, ke narasumber kita, Kak Dila. Nah, Kak Dila, di bagian akhir kali ini sebagai penutup ya, apakah ada pesan-pesan ataupun juga harapan, ajakan begitu ya untuk pendengar kita agar bisa ya memulailah untuk membaca dan nantinya menghasilkan karya begitu. Silakan Kak Dila.
1: Baik, kami dari Rumah Cahaya maupun saya pribadi ya, mengajak untuk seluruh para pendengar untuk mulai membaca buku. Nah, untuk pemula mungkin bisa satu hari satu lembar saja.
0: Satu hari satu lembar.
1: Iya,
0: ya?
1: Satu hari satu lembar. Kemudian besoknya kita tingkatkan lagi menjadi dua lembar, sehingga nanti dalam satu minggunya itu kita berproses gitu ya. Yeah. Nah, untuk para orang tua itu mulailah dari sekarang untuk mengajarkan anaknya membaca buku dan fasilitasi mereka dengan buku-buku bacaan bergizi. Insya Allah nanti setelah mereka membaca buku akan ada manfaatnya tersendiri.
0: Okay.
1: Nah, bagi seluruh TBM yang berada di Sumatera Barat, tetap semangat untuk terus bergerak, gerakkan literasi, perbanyak kreativitas, dan mari kita bergerak bersama.
0: Okay. Baik. Terima kasih Kak Dila sudah bersama di kesempatan malam hari ini, sudah hadir langsung ya dalam obrolan komunitas kali ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas ataupun kegiatan ya Kak Dila. Selamat malam, assalamualaikum Kak Dila.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri untuk program obrolan malam ruang komunitas kali ini. Topik bahasan kita yaitu rumah cahaya, rumah baca dan hasilkan karya untuk sama-sama kita melek literasi ya. Dengan tamu kita, narasumber kita, pendengar, ada Kak Dila Yusnia SE dari Rumah Cahaya. Pendengar, saya masih temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 21 nanti kita masuk dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia ya. Nanti kami akan temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima telepon, kemudian juga terima chat WhatsApp Anda, pendengar. Saya akhiri dulu untuk obrolan malam ruang komunitas kali ini, edisi Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, sebelum kita masuk dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia, kami hadirkan dulu untuk Anda kilas info.
1: Kilas info.
0: Pendengar, akun TikTok Adri Maizal 89 bergar pada Jumat tanggal 5 Juni 2026 mengunggah unggahan yang menampilkan edaran berisi pemberitahuan pemberhentian sementara MBG per Jumat 5 Juni 2026. Narasi dengan unggahan tersebut sebagai berikut. Penghentian sementara makan bergizi gratis MBG sehubung dengan adanya kendala teknis terkait dana operasional, maka pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG akan dihentikan sementara mulai Jumat 5 Juni 2026 hingga waktu yang tidak ditentukan. Pendengar, hingga Minggu tanggal 14 Juni 2026 unggahan telah dilihat lebih dari 51 ribu kali, disukai sebanyak 229 kali, menuai 42 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 264 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo, Termbek Hoax, menelusuri klaim tersebut melalui akun Instagram resmi Badan Gizi Nasional BGN @BadanGiziNasionalRI untuk memeriksa kebenaran surat edaran pemberitahuan atau pemberhentian sementara untuk program makan bergizi gratis MBG yang dibagikan akun TikTok Trimal Zainal 89. Hasilnya ditemukan unggahan pada Minggu 4 Juni 2026 yang menyatakan bahwa surat edaran tentang pemberhentian sementara MBG mulai Jumat tanggal 5 Juni 2026 adalah hoax. Pendengar, demikian informasi kami kutip dari turnbackhoax.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Hey, bersiaplah. Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam bergar di manapun Anda berada. Malam Minggu kali ini kita temani Anda bergar dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia ya. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung malam hari ini silakan saja ngobrol-ngobrol ya. Seputar gelaran Pesta Bola Dunia sejauh ini. Silakan saja. Kita coba sapa penelpon dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Widih.
1: Ruang rindu. Mari lewat lagu.
0: Ada Uncle Gazi jadi penelpon pertama kita. Apa kabar? Ya nggak ada. Ketawa aja, soalnya dari tadi ini Hanafi ini udah ikutan gabung gitu. Udah benar-benar effort banget Hanafi. ternyata yang masuk angkel.
1: Jadi malam saya yang terakhir. Sekarang saya yang mau yang pertama lagi nih bang.
0: Iya, sekarang yang pertama ya. Tapi angkel tiap kali teleponnya ditahan bisa ya masuk ya angkel ya. Aduh, gimana nih kabarnya nih Uncle? Kabar dulu deh sebelum kita ngobrolin.
1: Kabarnya alhamdulillah
0: seputar
1: sehat
0: bola.
1: Nih Bang Tito.
0: Kabarnya sehat ya. Hari ini Tito, gimana? Ya? Alhamdulillah sehat. Kalau Uncle gimana? Hari ini kegiatannya kemana aja?
1: Oh, kegiatannya ya biasalah Bang, hari Sabtu.
0: Biasalah hari Sabtu selalu. Ke Bukit Tinggi berarti ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Maraton lah yang dari tadi malam bang, dari jam 2 kan?
0: Dari jam 2, bener aja kan, prediksi kita bahwa pemain-pemain intinya pada gak diturunin.
1: Iya, kalau Norwegia pemain intinya
0: di... Norway, sengaja itu Norway ya. Kayaknya memang menyediakan stamina lah ya untuk pemain-pemain inti nanti buat bertarung di 32 besar.
1: Oh, dia kan udah tahu dia udah pasti lolos 32 besar kan.
0: Iya, mungkin. Memang ya, tadi iya, memang pelapis aja tadi tuh. Dan kebetulan memang Prancis Dembele lagi gila banget sih tadi. Wah, gila
1: satu
0: banget
1: Dembele. Ya. 3 gol dia ya,
0: bang. Emang ngeri banget ya Prancis ya.
1: Iya. Cuma babak pertama aja udah
0: Trik ya, iya, masalahnya yang bahaya itu bukan Mbappe doang gitu. Hampir semua lini itu bahaya itu.
1: Iya, kalau Prancis hampir semua lini bang.
0: Aduh. Seperti
1: ya, mulai dari belakang. Apalagi itu di malam penaltinya aja bisa ditahan kan bang.
0: Iya. Nah ini ada yang menarik nih. Ada yang nge-share bahwa Argentina selalu diuntungkan posisinya, gak tahu kenapa ya. Tahu nggak kenapa selalu diuntungkan? Lawan itu gampang-gampang. Beda sama Portugal gitu. Kalau Portugal lolos nanti tuh ngeri-ngeri banget lawannya gitu.
1: Mana lawannya bang? Kalau Portugal bang?
0: Wah.
1: Bisa dipastikan Tanjung Verde lawannya kan bang?
0: Iya ada bahkan yang nge-share ya. Tadi sempet ya lihat-lihat inilah ya perkembangan medsos gitu. Ya ada yang bilang bahwa Argentina memang jelas anak FIFA banget gitu. Lawan itu iya karena posisinya kemudian juga grupnya gitu ya. Terus dapat slot yang rata-rata lawan-lawannya itu memang mudah-mudah gitu ya. Bahkan sampai di posisi perempat final gitu.
1: Berarti udah dihitung ya bang?
0: Iya bahkan kayak udah main perhitungan gitu. Untuk kalau ada yang bilang tuh kayak udah diatur gitu. Kayaknya sih memang iya sih. Gak tau kenapa ya. Kalau kita lihat tuh dari grup A yang kayak kemarin kita bicarain juga ya Uncle ya. Dari grup A, B, terus grup D itu kan rata-rata tuh tuan rumah ya semuanya ya. Jadi mereka tuh kayak gak tahu kenapa diuntungkan dengan posisi tim yang kekuatannya setara semua gitu.
1: Jarang, malah dibawa-bawa tuan rumah lagi.
0: Iya, kan? Bahkan kayak dibawa-bawa tuan rumah gitu. Nah, ada yang ngebandingin nih sama posisi ya. Portugal ya. Yang kalau nanti mereka masuk di apa namanya di runner up itu ya. Ketemunya itu tim-tim keras lah gitu.
1: Siapa bang? Kalau runner up bang? Enggak Perancis ini bang?
0: Iya kep. Ntar ya, ini yang udah pasti deh. Kita coba cek yang udah pasti ya. Yang udah pasti ya. Itu ya Perancis kayak ketemu sama Swedia. Ya.
1: Swedia.
0: Terus posisinya, iya Portugal tuh kalau misalnya nanti dia menang masuk 16 besar dia ketemu kemungkinannya sama Spanyol gitu. Kalau Spanyol menang ya, kalau Spanyol menang di 32 besar ya pasti menang sih kemungkinannya Spanyol mah. Jadi Portugal nanti akan ketemu lawan-lawan ngeri lah gitu sebelum nanti masuk di
1: bentrok duluan kita bang.
0: Kayak akan ketemu tuh nanti tuh Portugal kalau dia menang ya, terus Spanyol juga menang, itu kan ketemu kayaknya nanti di 16 besar deh.
1: Berarti kalau seandainya kita lewat Spanyol atau Portugal di 32 besar, 16 persen menuju 8 besar, orang ini udah saling membunuh ya bang ya?
0: Iya, dia udah saling nge-kill nih. Terus juga, ya Norway ketemunya itu, ntar ya, Norway, kalau Norway ketemunya sama Pantai Gading deh, kalau nggak salah deh. Kayaknya iya deh, Argen ketemu sama, ya tau lah ya Argen lawannya, siapa sih Argen? Tanjung Verde ya kan. Ya kalau nanti nih ya, misalnya, iya kalau misalnya nanti Argen main ya sama Tanjung Verde, kalau Tito sih pegang Tanjung Verde sih. Tanjung Verde aja, Spanyol aja ditahan imbang ya kan? Semua aja ditahan imbang sama dia. Belum terkalahkan itu Tanjung Verde.
1: Belum.
0: Luar biasa itu Tanjung Verde tuh. Nggak tahu kenapa ya, bagannya ini nih, bagannya Argen enak banget gitu. Bahkan sampai semifinal tuh dia masih, wah enak banget lah lawan-lawannya gitu. Tuh, di bagannya Argen ya, di bawahnya itu ada Irak. Irak. Ntar di Iran atau Irak ya, Iran nih kayaknya.
1: Iran bang.
0: Iran ya. Iya Irak kan udah nggak akan mungkin ya. Iran nih, Iran ketemu Selandia Baru. Iya. Gitu, terus ada Swiss juga di bawahnya. Iya deh, pokoknya nih bagan slotnya Argen tuh enak banget gitu, bahkan sampai semifinal gitu. Argen kayak emang udah disediain nih khusus buat Argentina nih, main lurus aja udah bisa sampai semifinal sih.
1: tinggal di Tanjung Verde lagi nih bang, harus ekstra nih. Nah, semoga kejutan akan berlanjut dari Tanjung Verde.
0: Iya, mudah-mudahan ya, kita doakan ya biar Tanjung Verde menang lawan Argentina. Biar Argen pulang dah cepet-cepet itu. Pulangnya udah Argen dah cepet-cepet dah. Udah jangan back to back, udah cukup dah Argen dah. Aduh, by the way, siapa yang ngejagoin Argen ya? Lupa.
1: Ada dong.
0: Angkel inget gak? Dari beberapa pendengar kita, penelpon kita yang sering gabung, siapa sih yang ngejagoin Argen? Ada gak?
1: Oh, yang kencang banget, Bang Tejan.
0: Bang Tejan ya? Bang Tejan ngejagoin Argen ya?
1: Ya. Terus juga Kak Mary. Terus siapa lagi ya? Termasuk siapa? Rani.
0: Oh, Rani juga ya? Wah, seru nih.
1: Trio macam di sana, tapi Argentina katanya Bang.
0: Ayo, kita dukung Tanjung Verde ya. Ya, untuk bisa melangkah Tanjung Verde ke 16 besar.
1: Kalau ini Bang Ayu Manise tuh. Yeah. Bang Dodo banget ya, sama kayak Bang Tito tuh. tentang Ronaldo udah dia tadi siang sama.
0: Sebenarnya sih supaya perdebatan terus berlanjut aja gitu, biar nggak kelar perdebatannya antara Messi dan Ronaldo gitu. Messi
1: Ronaldo nih, apalagi nih Argentina mulut-mulut aja disengkut-sengkut kan jadi.
0: Iya. Soalnya kadang gimana ya, netizen Argen itu berisik gitu. Berisik emang netizennya Argen nih, berisik banget gitu. Aduh, kalau di medsos tuh berisik banget. Makanya kemarin setelah Portugal itu libas habis Uzbek, itu udah apa ya, medsos tuh udah agak tenang dikit gitu.
1: Agak tenang dikit ya, Bang, ya.
0: Kalau nggak berisik gitu, benar-benar berisik banget. Medsos ya, sama netizennya Argin.
1: Semoga besok, Bang. Ini sekarang kan Portugal posisinya di runner up kan, Bang.
0: Iya.
1: Baru sebelum bertanding ketiga ini. Mana tahu besok.
0: Iya, dan nggak tahu nih, masih belum jelas ya.
1: Iya. Ya lawannya ya agak ngeri juga nih, Bang. Kolombia kan, Bang.
0: Iya, penasaran nih. Mudah-mudahan ini deh, mudah-mudahan nggak ada di apa ya, disimpan-simpan lah, udah mainin aja deh gitu.
1: Iya.
0: Dimaksimalin aja.
1: Ya, kalau seandainya Portugal menang, nah dia yang juara grup kan, Bang. Kolombia yang ada
0: jadinya. Iya.
1: Tapi kalau seandainya ya Portugal jadi ada.
0: Iya. Ya mudah-mudahan ini deh jadi juara grup ya. Biasanya kadang kalau udah juara grup itu posisinya lebih dalam tanda kutip ya, mungkin akan lebih enak gitu.
1: Agak enak ya, Bang, dari lawan.
0: Ya dibandingin runner up ya, atau bahkan ya tiga terbaik.
1: Gitu. Mau ya contohnya kayak Jepang nih, Bang, runner up ya, mau nggak mau ya nanti kan aja lah langsung Brazil kan.
0: Kayak iya gitu. Mau nggak mau dia ada tuh di bagian kedua ya, ketemu sama Brazil gitu. Justru Belanda lebih diuntungkan dalam tanda kutip ya, ketemu sama Swedia, sama Maroko, sorry, Swedia sama Perancis. Iya,
1: tapi panas juga nih, Bang.
0: Panas sih.
1: Eropa sama Eropa.
0: Memang di bagiannya Belanda tuh juga panas tuh, di bagiannya Belanda nih ya. Itu kalau misalnya Belanda menang, nanti akan berkemungkinan ketemu sama kalau enggak Kanada, kalau enggak Afrika Selatan. Nah, di 8 besar sih, 8 besar nanti kalau enggak ketemu sama Prancis ya sama Jerman.
1: Oh, gitu. Apanya Belandanya ya, Bang, ya?
0: Belandanya.
1: Berarti udah ada pool-poolnya kan, Bang?
0: Iya, udah ada pool-poolnya sendiri.
1: Lewat dari 32 besar, ketemu di 16 besar antara Kanada sama ini. Belanda kan, nah, kalau lolos, ya Jerman atau Prancis yang akan dihadapi 8 besar kan gitu.
0: Oke deh, kita lihat ya. Ini penentuan nih. Ini hari ini nih, hari Minggu nih penentuan, nanti akan tersusun semuanya, akan rapi ya. Setelah itu kita akan tahu siapa-siapa aja. Siapa-siapa aja yang ada di 32 besar dan nanti kita bisa prediksi-prediksi lagi.
1: Siaran relay 3 ya, Bang.
0: Hari ini ya betul, dari jam 4 pagi nanti ya, Panama Inggris, terus Kolombia Portugal 7:30 pagi. Lalu jam 9 pagi itu ada Jordania Argentina.
1: Iya, berarti sampai jam 11 full nih.
0: Sampai jam 11.
1: Mulai dari jam 4 pagi.
0: Iya, dari jam 4 pagi ya. 4 ke 6 nanti lanjut lagi 6:30. Sampai jam 8:30 lanjut lagi jam 9 sampai jam 11 gitu, full ya hari Minggu nih.
1: Hari Minggu, Bang, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa nih, penasaran nih Inggris Panama, kayak si Inggris menang, harusnya sih menang ya lawan Panama ya.
1: Inggris harusnya menang, kalau nggak dia terancam juga nih sama Kroasia, Bang. Bangnya dia kemarin kan main 0-0 kan, Bang.
0: Betul.
1: Sama ini Ghana.
0: Sama Ghana. Ghana nanti ketemu sama Kroasia gitu.
1: Kroasia mau enggak mau dia minta menang ya, Bang. Harus ya, menang ya. Ya.
0: Betul, harus menang ya. Dan lawannya juga berat sih sebenarnya. Ghana lumayan juga sih. Oke deh kalau begitu.
1: Nikmati aja, Bang.
0: Iya ya, kita nikmati aja ya. Oke deh kalau begitu, Uncle. Uncle pengen diputerin lagu apa nih, Uncle?
1: Saya bebas, lagunya malam ini, Bang.
0: Bebas, bebas. Malam minggu kita bebasin aja lagunya.
1: Lagunya ini aja, Bang. Dari Poppy Mercury, Bang.
0: Poppy Mercury?
1: Ya.
0: Sebentar ya, kita coba cek dulu. Poppy Mercury dengan judul apa, Angkel?
1: Hati siapa yang tak luka, Bang.
0: Hati siapa yang tak luka, oke. Sudah kita sediakan. Ada salam-salam, Angkel, silakan, Angkel.
1: Oke, salamnya yang pertama dong sama sekali. Lainnya bukan, buatnya Ibu Semaya, sehat selalu. Panjamun murah rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Bang Dito yang lagi tugas, sehat selalu, Bang. Lancar soal aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya Kameri yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, buatnya Ibu Semaramutmu. Om Anur gak lupa. Salam buatnya Bang Hanafi. Salam buatnya ini, Cucu Dipo. Salam buatnya Bang Fechan, Bang Aye, Bu Aye.
0: Yeah.
1: Salam buatnya Bikinnya, buatnya Bang Winijo. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang mau gabung di Pos 1 Padang.
0: Yeah.
1: Salam juga buatnya Kak Ayu Manise, pencinta Portugal juga sama kayak Bang Tito. Yang ada semua itu. Salam kompak aja lah buat semua-semuanya, sampai terkecuali. Yang
0: kecil
1: dari hati Bang.
0: Okay. Terima kasih, Bang Dito. Terima kasih kembali. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Uncle Gazi. Selamat malam ya untuk Uncle Gazi malam hari ini. Waduh, bingung nih. Pengen angkat telepon atau WA? WA dulu kali ya, baru setelah ini kita angkat telepon. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ini yang ditelepon di 812878 kita tahan dulu ya. Kita ke telepon WA dulu nih. Halo, Bang Tejan.
2: Halo, Om. Apa kabar, Om?
0: Ya, alhamdulillah baik, sehat. Gimana nih kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Bang Tejan.
2: Alhamdulillah juga baik, sehat sih, Om.
0: Iya, iya. Tapi Bang Tejan jagoin Argen ya.
2: Apalagi?
0: Argen ya.
2: Argentina.
0: Argen, ya kalah
2: nanti. Menariknya apa?
0: Kalah sama Tanjung Verde, kalah nanti.
2: Di 32.
0: Iya, di 32.
2: Oh, bisa lah. Balik indah. Namun sih bola bulik siasi bisa mengalahan, Mak Om.
0: Iya sih. Iya, iya.
2: Iya. Nggak ada anak abadi di dunia. Kok ada anak kue-kue awak. Kok kalah tuh kalah, senyum, Om.
0: Iya, iya, iya.
2: Iya, bisa aja lah. Bola bundar bukan peta, itu bola.
0: Iya. Tapi nggak. Ya.
2: Inggris ketemu nih. Siapa, Om? Belum ya, Inggris ya, belum main ya.
0: Belum, Inggris belum
2: nanti main. Malam ya, nanti malam ya, Om ya.
0: Betul, besok.
2: Aku ragu dengan Inggris ini, Om, ragu lah. Lolos apa enggak nih Inggris, Om?
0: Inggris, aduh, Inggris di awal aja. Mantap.
2: Iya, di awal emang GG, Om.
0: GG ya, di awal ya.
2: Tapi nyala, pastilah, Om, nilainya lampe, Om ya.
0: Ya,
2: udah pasti minimal runner up ya, Om ya.
0: Ya, minimal
2: runner up lah. Habis kita liga yang paling suka liga Inggris ini masalahnya, Om. Kita suka liganya ya, bukan timnya ya, Om,
0: betul
2: ya.
0: Betul. Soalnya ada yang bilang
2: Bang
0: ya.
2: Bang Tejan suka liganya Inggris untuk Manchester United,
0: ada
2: itu
0: yang,
2: bukan timnya.
0: Iya, betul. Ada yang analisa juga loh, Bang Tejan. Kenapa?
2: Apa itu?
0: Iya, ada yang analisa kenapa Inggris ya dengan posisi jadi liga terbaik di dunia.
2: Iya.
0: Kenapa kok seperti itu gitu?
2: Iya.
0: Tapi jadi, ada juga yang kemudian menganalisa bahwa yang main di Liga Inggris justru banyak dari liga-liga ya benua-benua lain gitu, di luar Inggris bahkan. Gitu.
2: Maksudnya pemain Inggris tapi dia mainnya di luar gitu. Itu maksudnya
0: di Premier League itu justru banyak yang masuk di sana itu pemain-pemainnya dari luar Inggris gitu.
2: Oh gitu.
0: Maksudnya kan harusnya orang berpikir secara logika itu kan karena Premier League itu apa ya, liga terbaik di dunia, harusnya Inggris juga ya ya jadi tim terbaik ya, di dunia lah gitu.
2: Iya, jadi ketiban rezeki lah ya.
0: Harusnya
2: karena
0: kan,
2: liganya baik ya kan.
0: Karena liga baik harusnya kan seperti itu. Tapi ya, setelah dianalisa lagi justru dari pemain-pemain di Premier League itu banyak pemain yang di luar Inggris gitu.
2: Iya, banyak pemainnya
0: di luar pemain Inggris itu sendiri gitu.
2: Iya, betul.
0: Kayak siapa yang ngerajai siapa Liga Inggris ya? Anggaplah misalnya Haaland dari mana? Justru bukan dari Inggris.
2: Iya, betul. Iya. Mm-mm. Betul banget.
0: Gitu.
2: Jadi walaupun di Arsenal, di MU sendiri yang pemain asli Inggrisnya enggak seberapa juga itu. Malah enggak dibawa itu.
0: Iya, malah enggak dibawa.
2: Kayak back kirinya MU, Luke Shaw sama Harry Maguire enggak dibawa. Itu yang dipermasalahkan sebagian tifosi Inggris.
0: Palmer aja enggak dibawa deh gua salah nih.
2: Ya karena ini back tangguh ini walaupun usianya udah gitu tapi dia tangguh loh.
0: Iya, akhirnya.
2: Jadi Thomas Tuchel ini pinginnya bawa pemain muda kayaknya.
0: Nah, itu dia. Enggak, soalnya ada juga Bang Techan, pemain tua yang dia bawa gitu, pemain tua.
2: Ah, siapa tuh? Siapa tuh?
0: Wah, ada. Aduh, lupa namanya.
2: Iya, ada. Siapa? Salah satunya siapa, Om? Yang aku tahu cuman Luke Shaw sama Harry Maguire enggak dia bawa.
0: Iya, enggak, maksudnya iya itu kan harusnya masuk ya. Terus Palmer juga
2: iya.
0: Ada beberapa yang pemain-pemain bagus lah yang harusnya masuk kan enggak dibawa tuh sama Tuchel ya.
2: Enggak dibawa Tuchel ya. Dia promosikan pemain muda sih gitu
0: ada,
2: loh.
0: Ada beberapa
2: sesuai pemain, dengan hatinya.
0: Betul, ada beberapa pemain muda, tapi ada juga yang dia masukin itu pemain udah cukup tua umurnya.
2: Ya kayak Harry Kane gitu, Om.
0: Bukan, wah Harry Kane mah emang bagus.

0: kan gitu ya.
1: Iya, awalnya kayak
0: wah. Habis di leg kedua imbang lagi.
1: Iya.
0: Nah, ini udah mulai jangan-jangan besok kalah ini.
1: Iya, nah itu dia ya.
0: Nah, bau tahu rasa.
1: Tapi lawannya memang ya lawannya sih sebenarnya Panama ya. Lawannya
0: enggak. Oh, Panama enggak terlalu itu sih.
1: Lawannya enggak berat sih. Yeah.
0: Nah, nanti, kayaknya Inggris lolos ini.
1: Iya, nanti di 32 besar sih cobaan yang sesungguhnya sih. 32 besar, 16 besar gitu. Kayaknya sih iya. Kalau menurut Tito ya, Inggris nggak akan jauh sih melaju. Kayak mentok iya. Di 16 atau di paling jauh kayak Inggris 16 besar lah. Kayaknya ya.
0: Tapi kalau boleh memilih antara Inggris dengan Belanda, Bang Tecan tocong ke Belanda sih.
1: Belanda sih.
0: Belanda gimana ya?
1: Wah, ngeri sih.
0: Nggak bertabuh bintang banget lah ya.
1: Nggak tahu kenapa Belanda ngeri banget sih kalau dilihat dari
0: pemainnya. Iya, dia nggak bertabuh bintang banget lah Belanda itu ya.
1: Iya.
0: Ya, paling bintangnya cuma back tengah aja itu om, selaku kapten.
1: Iya sebenarnya.
0: Virgil van Dijk ya.
1: Iya.
0: Nah, terus di tengahnya itu pemain Barcelona itu. Siapa Jong apa siapa namanya?
1: Iya iya iya betul. Terus juga ada
0: Tijani. Iya ada pakai Jong di belakang itu.
1: Terus ada
0: Tijani. Itu kan di itu.
1: Tijani. Ya ada beberapa pemain-pemain yang oke lah Belanda, tapi memang tidak sefamiliar atau tidak seterkenal.
0: Nah, dengan tim lain.
1: Kalau Tito lihatnya tidak seterkenal seperti Belanda zaman dulu kayak Van Persie gitu.
0: Iya betul.
1: Enggak segacor tapi, dulu banget gitu. Tapi sekarang
0: ini
1: so-so lah gitu. Lumayan.
0: Iya,
1: lah,
0: jadi gitu. Jadi Belanda ini nanti di itu siapa lawannya? Iya Maroko, om. Lawannya Belanda.
1: Lawannya apa? Lawannya Belanda. Iya Maroko.
0: Iya di 32.
1: Iya, Belanda ini dia masuk di ya nanti ya kalau misal dia lolos berat juga sih Belanda ya kalau misal dia lolos.
0: Iya Belanda
1: nanti,
0: lawan Maroko itu Maroko tahu aja lah kuda hitam.
1: Iya Maroko tapi emang
0: iya,
1: lagi,
0: tapi,
1: lagi ngeri banget sih
0: iya,
1: sekarang.
0: Iya tapi ya. Mana tahu lah disitulah bisa wak cari sepak terjang Belanda nih mau naik ke atas atau stagnan iya. Sampai di sini aja gitu.
1: Maroko nih hampir-hampir sama dia kayak Jepang deh. Mengerikannya itu hampir sama sama Jepang. Karena ya Maroko ya banyak-banyak ini ya, banyak pemain naturalisasi ya.
0: Banyak pemain
1: diaspora juga Maroko. Jadi
0: iya betul banget.
1: Ya pemainnya juga banyak yang di Eropa gitu. Lumayan lah kuda hitam tapi ngeri lah. Hampir persama sama Jepang juga nih. Gak bisa di...
0: Bersama ya.
1: Terus anggaplah misalnya Belanda menang di lawan Maroko ya. Kemungkinannya nanti ketemu Kanada kalau gak Afrika Selatan. Mungkin ini masih
0: bagus itu makin bisa 8 besar Belanda udah satu tiket kakinya di 8 besar nanti.
1: Betul.
0: Kalau Belanda bisa mengatasi Maroko, berarti di 8 besar nanti satu tiketnya udah ke sana itu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Nah,
0: takutnya siapa namanya?
1: Pas di 8 besarnya baru ngeri nih. Kemungkinannya nanti kalau enggak ketemu Jerman ya sama Prancis.
0: Iya, siapa namanya yang memprediksi itu om, ekonom?
1: Iya itu.
0: Iya ragu juga kita prediksinya. Apakah Belanda ngambil tahun ini? Itu tanda tanya dulu. Nanti dibahasnya di 8 besar aja. Kalau seandainya Belanda ini masih di 8 besar, udah boleh kita kupas ini sedikit nih Belanda ini.
1: Iya, tapi
0: bisa-bisa juga itu yang itu.
1: Iya, tapi nanti dia dihadang dulu nih sama ya kalau enggak Jerman, kalau enggak Prancis gitu.
0: Mandi lah basobok sekali capek. Kalau jote tim hebat tuh dia capek-capek basobok.
1: Itu dia
0: makanya. Minimal di 8 besar lah ya, di 8 tuh lah itu. Perempat final ketemu enggak apa-apa. Kalah teh hormat kalau lah di 8 besar itu dong.
1: Iya, iya. Tapi kalau misalnya sekelas Prancis gagal di 8 besar semifinal, Prancis tuh bahkan
0: itu nggak apa-apa itu
1: kurang Prancis itu
0: jangan
1: kemungkinan
0: kalau udah di 8 besar tuh rata-rata itu timnya udah hebat semua
1: iya sih.
0: Itu
1: cuma targetnya sebenarnya Prancis itu juara ini Prancis ini yang target-target juara ya yang akan kemungkinan ya Prancis
0: iya
1: terus, terus Argentina Spanyol
0: itu target juara untuk tahun ini
1: iya kalau
0: gitu. Memang Portugal nggak ada target gitu om.
1: Portugal ada juga sih. Cuma gimana ya, kadang angin-anginan juga Portugal.
0: Oh gitu. Udah kita bahas Portugal sedikit.

0: Cuma yang
1: Portugal lawannya Kolombia ya.
0: Yang paling apa ya, yang paling berkemungkinan besar ya Argentina, Perancis sama Spanyol sih, itu persentase kemungkinan besarnya tinggi banget. Brazil aja ya, ini agak goyang juga ini Brazil nih ketemu Jepang ini.
1: Iya.
0: Mm-mm. Brazil.
1: Jadi pollingnya buat sementara itu yang dicalonkan juara tahun ini.
0: Okay.
1: Iya, pollingnya.
0: Tiga itu ya, sisanya ya paling Portugal, Belanda ya.
1: Iya.
0: Sama
1: ini sedikit Portugal Kolombia om.
0: Kenapa Portugal Kolombia?
1: Iya, prediksi Portugal Kolombia, kalau seandainya Portugal ini imbang main, lolos enggak orang berdua ini om? Seandainya dia imbang om.
0: Coba ya kita cek dulu ya.
1: Iya, cek om. Kita ini main nanti malam ini om masalahnya.
0: Kalau Kolombia kan ya memang udah pasti lolos ya dia ya.
1: Iya, yang Portugal yang diutamakan ini.
0: Karena menang udah dua kali. Nah, kalau Kongo nanti akan ketemu Uzbek. Misalnya Kongo
1: menang, Kongo itu Uzbekistan ini enggak juga sih. Kalau, tapi yang sengitnya inilah yang Kolombia ini.
0: Iya nih, kalau misalnya anggap ya misal
1: imbang.
0: Anggap kalau imbang mah pasti lolos Portugal. Tapi di
1: pasti lolos itu dulu.
0: Tapi di posisi kedua memang.
1: Posisi Portugal. Kedua berarti Kolombia di atas. Kalau Kolombia seandainya imbang ya om ya.
0: Kalau imbang.
1: Kalau seandainya Portugal yang menang gimana om?
0: Kalau Portugal yang menang, Portugal posisi pertama, Kolombia posisi kedua. Kongo.
1: Kongo itu yang Bang Tejan tanya ke om.
0: Kalaupun menang dia poinnya 4 ya. Ya ini sih, tiga terbaik.
1: Posisi tiga terbaik.
0: Tiga terbaik nanti rebut-rebutan tuh sama beberapa tim yang lain gitu.
1: Berarti kalau Kongo, kalau menang poinnya 4 ya om ya?
0: 4 poinnya Kongo.
1: Tiga terbaik. Makin makin taniayo Korea sama Iran koma om.
0: Iya, Korea.
1: Dua. Iya, Iran sama Korea kan poinnya cuma 3 om. Yang ya, poin 4 ini banyak di grup om, yang poin 4. Om bisa lihat lah, yang punya poin 4 banyak di grup itu. Makin tipis lah peluang Iran sama Korea Selatan.
0: Iya nih.
1: Buat ke-32 besar om.
0: Kalau
1: itu terjadi berarti tim Asia cuman berapa yang lolos om?
0: Nih bentar deh, yang kayaknya 3 terbaik itu nanti 8 yang akan lolos tuh, 8 tim ya.
1: Iya, 8 tim yang akan lolos.
0: Iya, kalau yang poinnya 3 ya, Korsel.
1: Iya, yang poinnya 3.
0: Kita sebutin ya, Korsel.
1: Iya,
0: terus
1: Korsel.
0: Skotlandia. Bentar ya.
1: Iya. Iran kemarin.
0: Iran betul.
1: Iya, berarti 3 negara baru.
0: 3 negara baru. Tanjung Verde juga 3, tapi dia runner up. Wih, mantap.
1: Ya, ini yang semua. Itu tadi om.
0: Mantap nggak tuh Tanjung Verde?
1: Jadi ada peluang ini. Ini bukan Tanjung Verde. Tanjung Verde.
0: Apalagi yang poin 3.
1: Nggak pernah kalah.
0: Poin 3 Senegal. Poin 3 Senegal, tapi nggak tahu ya. Senegal terus Aljazair. Nanti dilihat juga dari kebobolannya seberapa banyak ya.
1: Iya, ini selisih gol.
0: Selisih gol.
1: Nah, kalau Iran mendingan 0-0 nggak ada. Kalau Korsel minus 1 om.
0: Aljazair sama Kroasia. Kroasia masih sangat besar kemungkinannya akan lolos ya. Kroasia.
1: Sangat besar kemungkinannya.
0: Kalau
1: gitu
0: dia bisa menang sama Ghana nih.
1: Iya.
0: Dia menang. Wah, ini bingung juga sih sebenarnya. Kalau di grup L ya, grup terakhir nih. Soalnya Inggris poinnya 4. Ghana poinnya 4, Kroasia 3. Tapi Inggris 4, pasti 4, pasti 3. Menang. Inggris pasti menang sih sama Panama sih. Panama masih 0 nih poinnya. Anggaplah misalnya.
1: Iya.
0: Inggris.
1: Iya. Kalaupun menang Panama enggak juga itu. Dia tetap terdepak juga itu, om.
0: Iya, anggaplah misalnya Inggris menang ya sama Panama, Inggris poinnya itu 7.
1: 7 di atas.
0: Terus anggap misalnya Ghana sama Kroasia seri, masing-masing dapat 1 poin. Ghana udah pasti lolos, Kroasia masuk di 3 terbaik dia.
1: Nah, itu. Ya karena, itu makanya.
0: Karena dia kan 4 poin tuh, ya kan? Sekarang kan yang lagi bertarung banget nih yang 3 poin gitu, yang 4 poin.
1: Yang 3 poin, iya.
0: Yang 4 poin itu udah pasti lolos sih.
1: udah pasti lolos. Nah itu makanya gitu loh. Udah banyak 3 poin, belum selisihnya gol dihitung juga ya Om ya?
0: Belum selisih gol. Iya. Selisih gol seberapa banyak gitu ya, memasukin ke gawang lawan dan kebobolannya berapa banyak gitu. Itu nanti
1: akan itu betul.
0: Akan dicek gitu, coba akan dilihat.
1: Jadi tim yang paling aneh, Tanjung Verde ini tim aneh loh.
0: Anomali.
1: Tim aneh.
0: Kalau orang sebut anomali ini, tim anomali.
1: Anomali. Enggak menang tapi runner up, bayangin
0: nggak
1: aja.
0: Enggak perlu menang.
1: Enggak menang tapi runner up.
0: Runner up.
1: Ya di mana sejarahnya itu? Tak menang tapi runner up. Enggak ketemu.
0: Yes.
1: Anomali kata anomali. Om tadi.
0: Spanyol lagi tahan imbang ya kan sama
1: Tanjung Verde. Iya. Waduh. Ini jangan-jangan Argentina nanti keo dibikinnya nanti enggak Om ya? Tanjung Verde ini nanti Om.
0: Aduh, entahlah ya.
1: Aduh, ini Messi bisa pulang cepat nanti ini Om kalau enggak hati-hati ini.
0: Tapi kayaknya akan menggila sih Argen, kita enggak tahu.
1: Oh
0: ya.
1: Iya dong, kalau akan gila itu betul akan itu. Om. Dia punya Messi deh. Kalau tim udah punya Messi itu enggak bisa dilawan lagi. Iya, itu udah membabi buta di hatinya, menang, rekor menang, rekor menang, rekor itu aja
0: yang penting dia bola dikasih aja ke Messi ya, jangan lupa.
1: Nah, iya.
0: Bola pokoknya oper ke Messi aja udah gitu.
1: Iya, tim Argentina ini kayak tim keluarga atau ini penampilan Messi yang terakhir kali, Om. Teman-teman yang lain tuh menghormati beliau gitu.
0: Iya, kayak sih, Om. Penampilan terakhir ya.
1: Iya.
0: Karena kalau di 4 tahun berikutnya usia Messi itu udah 42 sih, udah tua banget.
1: Jadi enggak, itu Ronaldo udah 41. Kenapa Om enggak bilang Bang Dodo ketua tua banget? Bisa aja Messi satu prode lagi, Om.
0: Ya cuma kan 42, 42.
1: Iya, 42 ya.
0: Dodo aja.
1: Ya kita
0: 41.
1: Nah, ya di lantaran ini, tapi enggak lah orang ini habis ini. Ini memori Piala Dunia terakhir ini.
0: Iya, kayaknya terakhir deh.
1: Iya, orang tuh nggak terlalu ini lagi lah, nggak egois lagi, udah tua juga, udah titik habis sampai di sini gitu loh. Iya.
0: Habis deh kalau nanti umur 42 masih main ya, nggak tahu sih kayak gimana ya.
1: Kalau kiper masih lumayan ya Om ya.
0: Mungkin kalau masih main akan rekor sih itu, akan jadi rekor terbesar sih itu yang kayak nggak akan mungkin dipecahkan sama pemain manapun lagi sih.
1: Nah itu kadang-kadang kan orangku kan itu rekor kok tak tahannya. Demi rekor kok bercegak-cegak sih padahal kok kebakui kuen soalnya anguk-anguk lah tak tahan ya, tapi balah awak di rekor kok juga kan. Itu makanya ego pemain ini jangan itu Allah.
0: Kayak ini kayak Ronaldo kan pecah rekor juga tuh di 6
1: Piala Dunia
0: edisi.
1: Mencetak gol ya.
0: Iya, di 6 edisi
1: cuma
0: Piala
1: Dunia. Cuma dia satu-satunya ya Om ya.
0: Iya, cuma dia satu-satunya yang
1: dia di 6, satu-satunya.
0: 6 edisi Piala Dunia selalu mencetak gol minimal 1.
1: Iya, minimal 1. Cuma dia baru itu. Nanti cuma terdengar dia, sama Messi nanti dia iri pula nanti. Ah, kita bikin rekor di 42 tahun. Kita comeback lagi.
0: Iya, kita nggak tahu nanti.
1: Iya, betul banget.
0: Iya. Tapi rekor
1: udah
0: sih,
1: gimana? Kita kasih ke yang lain atau masih dilanjutin?
0: Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bang Tejan pengen request apa malam hari ini? Kita.
1: Anda tadi mau Tejan baru Portugal itu yang keduanya apa? Belum, pertanyaan Bang Tejan sebenarnya belum selesai.
0: Oh,
1: cuma Bang Tejan ikutin alurnya Om cerita gitu.
0: Oh, kalau lanjut kalau cerita terus
1: yang mainnya malam. Satu lagi
0: Kongo.
1: Oh, Uzbekistan lawan Kongo ya?
0: Uzbek lawan Kongo.
1: Iya.
0: Oh, terus
1: kalau ini enggak malas bahasnya nih Om.
0: Ada Alzair.
1: Enggak mau Bang Tejan malas.
0: Alzair nah, paginya boleh. Lawan Austria, terus ada Jordania Argentina. Gitu.
1: Onde. Oh, soalnya berarti main beko Portugal Kolombia nah lama kan ya Om, dari ampe pertandingan gua mungkin ini yang enak mungkin. Yang lebih seru wah ya.
0: Iya
1: di petanggang mah tuh stek mah. Jangan sampai terlewati Portugal Kolombia inilah. Kalau yang lain enggak apa-apalah. Langsung lalu sewa sekali Om.
0: Iya, lumayan lah ya.
1: Iya,
0: lumayan.
1: Jadi dari 4 partai tadi yang Om sebutin, seru. Ya memang ini yang big bet Om. Masa ya. Argentina lawan Yordania ditonton juga.
0: Ya tapi gak apa-apa pagi-pagi kan jam 9.
1: Iya pagi-pagi Yordania deh. Beko nyucak nyututu lo deh Messi 3 gol hat-trick nyobeko wali. Ayolah Allah.
0: Nih ya, kita coba kita analisa ya.
1: Ya.
0: Kita coba analisa nanti di 32 besar, 16 besar, terus juga perempat final, jam-jamnya ya. Kayaknya sih udah benar-benar minim sih yang main di kayak jam 2 pagi ya.
1: Jadi ya kalau di babak 32 tuh mainnya di jam-jam apa aja Om? Di pagi apa di dini hari Om?
0: Kayaknya lebih banyak pagi deh. Nih.
1: Oh, alhamdulillah deh.
0: Ada
1: beberapa. Ah, ini doa aku terkabul ini Om. Ini ada, doa Bang Taichan nih Om.
0: Ada
1: mudah-mudahan babak ini mainnya pagian lah gitu ya.
0: Iya, ada beberapa nih. Kalau di 32 besar mungkin masih ada ya yang dini hari.
1: Yang main dini hari.
0: Masih ada, tapi pagi pun juga ada nih kayak jam 8 pagi.
1: Iya, nah itu mantap banget itu. Mantap banget kalau jam segitu.
0: Ada yang jam 4 pagi, ya terus lanjut jam 8
1: jam
0: pagi.
1: Jam 4 enggak apa-apa lah, subuh juga enggak apa-apa.
0: Terus ada yang jam 7 pagi, terus jam 10 pagi.
1: Mandek.
0: Jam 7 pagi. Nah, di perempat final sih, di perempat final itu jam 8 pagi, enak nih, jam 8 pagi.
1: Ya itu makanya, ay, mandi, you see, bela dunia gini kok.
0: Terus ada dipandu
1: yang, udah lamo-lamo.
0: Ada yang jam 5, jam 9, wah, iya sih.
1: Ini mandi.
0: Ini perempat final ya, wah perempat final nih enak nih, maksudnya waktu tandingnya, ideal. Jadi
1: ideal banget. Ya.
0: Di tanggal 9 Juli itu jam 8 pagi, tanggal 10 Juli jam 8 pagi. Lalu 11 Juli jam 5 pagi sama jam 9 pagi.
1: Begitu toh ya.
0: Cuma di semifinal nih. Yang
1: enggak apa-apalah. Dini hari maksudnya ya, Om.
0: Dini hari,
1: ya nggak apa-apa.
0: Bahkan di final juga dini
1: hari. Nggak apa-apa, bervariasi. Kalau semifinal dan final mainnya dini hari, ya udah kan itu aja partai yang lain nggak ada.
0: Dini harinya, jam 2 lagi.
1: Iya nggak apa-apa sih Om. Kapan perlu kita dibawa tidur dulu deh, ya, kalau pingin jangan kelewat.
0: Maksudnya
1: gitu.
0: Nih di semifinal sama final nih agak berat nih kalau pengen nobar nih gitu.
1: Nonton pagi. Bareng malah. Kalau pingin nonton bareng, tapi lala cimatua Om. Mamu lalu matua kalau nobar ya. Ini kalau nonton pribadi ini yang susah Om. Paling, nontonnya sendiri doang.
0: Iya, paling enak sih memang di perempat final sih. Wah itu.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Ini ideal banget sih hari Sabtu ya.
1: Iya.
0: Hari Sabtu 11 Juli itu mulai jam 5 pagi terus lanjut lagi jam 9.
1: Nah, kan enak itu. Pokok kalau startnya dari subuh itu udah jadwalnya kita bangun subuh gitu kan. Nah, jadi enggak terlalu berat sih, tapi kalau jam 12 Om sebut, jam 2 atau jam 3 itu baru Bang Tecen pertanyakan. Tapi kalau semifinal dan final di jam itu enggak apa-apa. Pertandingannya makin hot, makin ke atasnya. Jangankan jam 2, jam 1 boleh juga gitu. Kita nantikan.
0: Iya.
1: Tapi kan, ini udah semifinal-final loh.
0: Iya
1: gak ada istilah kita gak nonton.
0: Tapi kalau bagusnya sih semifinal atau final ya di
1: jam, jam 5 pagi, jam 6 pagi lah gitu ya. Bagusnya menurut kita
0: gitu,
1: ya.
0: Jam 8 pagi
1: Iya. Iya itu kan.
0: Itu maksudnya.
1: Iya itu kan menurut
0: akan,
1: Om. Yang atau kan
0: FIFA
1: banyak, Om ini.
0: Iya sih. Akan lebih banyak yang nonton gitu. Pasti.
1: Iya. Pastilah ya. Tapi kalau udah semifinal-final ya, tuh udah.
0: Kalau untuk Indonesia ya. Maksudnya gini loh Bang Tecan. Orang yang gak biasa nonton pun juga ada kesempatan buat nonton gitu.
1: Iya. Termasuk mama.
0: Betul. Kalau jam
1: mama subuh lah jago.
0: Kalau jam 8 kalau jam 8 pagi betul. Gitu.
1: Iya.
0: Ya, jadi yang
1: di tempat
0: yang,
1: di
0: yang biasanya nggak nonton atau yang cuma tahu euforianya sesaat aja, itu pasti mau nggak mau akan penasaran buat nonton gitu. Orang jam 8 pagi.
1: Ini kan? Ini tetangga Bang Tecen, emak-emak ada yang hobi bola loh, tetangga Bang Tecen.
0: Oh iya.
1: Kalau batu kecil Om tadi, kalau seandainya finalnya jam-jam 6 atau lewat subuh itu ya.
0: Iya,
1: tetangga Bang Tecen cewek. Tapi dia hobi bola, jangan cowok aja yang hobi bola, cewek juga.
0: Bisa.
1: Kayak gitu.
0: Iya sih, sekarang.
1: Oke lah Om, bahkan udah terima kasih banyak lah informasinya ya Om ya.
0: Terima kasih.
1: Kita ya, berbagi Jan. Juga itu. Ini Sabtu ini bebas ini Om.
0: Boleh, hari Sabtu bebas.
1: Bebas, kalau lagu, kalau lah bebas, memilihnya pan yang wa Om.
0: Ah, yang Tecan suka aja lah, tahun berapa, 80-90, boleh.
1: Oh iya dong, iya emang itu kesukaan gitu loh.
0: Nah itu dia, yuk.
1: Udah, Bila Rindu aja lah Om. Ini penyanyinya Rani Rai ini Om. Bila Sari Rindu. Sama Om juga itu yang Bang Tecan minta. Wah tukarlah aja itu sih Om, nah, apa ini. Ini aja lah, Rasa Cintaku Mayang Sari.
0: Mayang Sari?
1: Iya, Rasa Cintaku.
0: Ntar ya, Mayang Sari.
1: Ini Mayang Sari ini penyanyi favorit Bang Tecan juga ini. Semua lagunya udah diambil ini.
0: Oke, udah kita sedia ini lagunya nih. Ada salam enggak Bang sedia. Tecan?
1: Salam buat Antel tadi yang pertama, Bang Tecan yang kedua ya Om ya. Dan nanti di belakang disalamin juga. Terus salam istimewa buat Om Taito. Terus spesialnya buat Trio Macan Manusana. Terima kasih banyak Om.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Iya, terima kasih juga atas informasinya yang sangat penting bagi Bang Tecan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Tecan ya. Kita sapa penelpon lagi di 812878 ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Arurang Berbagi Rindu Memori Lerayu.
0: Salam olahraga Jaya dengan Uncu. Apa kabar dulu nih Uncu?
2: Aman, baik. Udah gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Baik juga malam hari ini.
2: Iya.
0: Gimana kegiatannya hari ini Uncu?
2: Aman, lancar.
0: Aman, lancar, terkendali semuanya ya?
2: Iya.
0: Tanpa masalah ya? Udah dari jam berapa tadi ikut gabung sama kita?
2: Dari jam
0: atau baru gabung sekarang? Memang baru ikut telepon.
2: Radionya standby aja terus nyambung.
0: Oh gitu. Kalau ikut teleponnya baru ikut gabung ya?
2: Dari jam 9 tadi mencet.
0: Oh, udah dari jam 9 tadi mencet-mencet ya, baru sekarang ikut dapat ya.
2: Satu orang 30 menit,
0: nih, karena ngobrolin bola. Unju mau ngobrolin bola nih, boleh. Apa yang pengen diobrolin nih seputar bola dunia nih Unju, yuk.
2: Selamat ya yang udah mau masuk 32 besar.
0: Iya, ini hari ini terakhir nih. Penentuannya untuk masuk ke 32 besar. Besok ya. Jadi besok itu hari Minggu full pertandingannya, ada sekitar 6 pertandingan untuk nanti penentuan hari Senin masuk di 32 besar gitu. Gitu loh.
2: Yang di relay jam berapa aja, Bang?
0: Yang di relay nanti jam 4 pagi. Itu ada Panama versus Inggris.
2: Nanti jam berapa lagi yang di relay gitu?
0: Terus jam 6.30 Kolombia versus Portugal.
2: Nah, cuma dua itu di relay.
0: Ada lagi jam 9 pagi Jordania Argentina.
2: Gitu. Jadi kita dikasih waktu
0: gitu. Ya. Jadi dari jam 4 pagi sampai jam 11 siang nanti tuh.
2: Dikasih waktu untuk tidur dulu ya.
0: Boleh, tidur dulu nanti tuh ya, jam 12 bangun jam 4.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Iya, Bang.
0: Heeh. gitu loh, Uncu. Gimana gimana, ada lagi yang pengen ditanya atau diobrolin nih Uncu?
2: Siapa-siapa aja yang main, aku pengen menjagokannya dong.
0: Yang main ada Panama Inggris.
2: Kita kan main yang apa aja lah, yang dilili tempat kembang, tempat
0: iya. Udara. Iya iya. Panama Inggris. Jagoin siapa Uncu?
2: Inggris.
0: Terus Kolombia Portugal jagoin siapa?
2: Aku pilih Portugal.
0: Oke. Jordania Argentina jagoin siapa?
2: Argentina.
0: Iya iya ya, bagus bagus, tim-tim besar semua nih yang dijagoin sama Uncu ya.
2: Iya.
0: Oke deh kalau ya, begitu.
2: Ya, tapi kita serahkan sama yang di atas ya. Namanya udah sama yang di atas, kita tinggal menerima aja lagi ya.
0: Iya iya, betul betul, kita tinggal pantau aja nanti ya Uncu ya. Uncu kan juga radionya hidup terus kan, full kan, 24 jam.
2: Iya, full 24 jam. Standby 24 jam.
0: Ah, itu dia. Berarti Pro 1 selalu menemani Uncu ya?
2: Iya, karena Pro 1 satu-satunya sih. Selama Pro 1-nya 24 jam, gak ada ganti ya.
0: Gitu. Oke deh kalau begitu, Uncu pengen diputerin lagu apa malam hari ini Uncu? Bebas.
2: Ada lagu Ray, Sahabat Sejati, Ray. Ya Ray itu dulu dia kayak memantan idola cilik.
0: Oh, apa judulnya?
2: Sahabat Sejati.
0: Sahabat Sejati.
2: Ya, itu kata lagunya bebas jadi.
0: Ntar ya, kita cek dulu.
2: Kalau enggak dari Pasto lah.
0: Sahabat Sejati, kita punya dari Pasto. Terus dari Lana, dari Ray kayak gak ada di kita nih.
2: Dia kan bayang aslinya Ray.
0: Pasto aja deh, mau gak?
2: Iyalah.
0: Pasto aja ya, Uncu ya.
2: Ya.
0: Boleh, salam-salam Uncu silakan.
2: Salam yang spesial sudah.
0: Iya, terima kasih.
2: Karena udah lama, udah panjang dari tadi, salam aja langsung semuanya, nanti payah kita lagi Uncu. Kasih sisi dua, terdapat orang tanda nih.
0: Iya, iya, iya, terus-terus gimana, ada lagi?
2: Iya, salam untuk
0: semua
2: orang.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak, maaf, Mbak Sunda.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, pernyataan ada Uncu Dipo di Namsuku, Kota Solo. Sudah ikut bergabung ya. Ini satu penelpon terakhir yang ikut bergabung melalui telepon WA kita ya, sebelum nanti kita terima telepon lagi di bagian berikutnya. Halo Hanafi.
3: Halo Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hanafi.
3: Luang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, akhirnya ya ikut gabung juga nih. Kemarin Hanafi sempat sempat gak gabung.
3: Ya, ini Hanafi sabar tapi tetap merenung gitu. Karena
0: tapi tetap merenung ya.
3: Ya, merenung apa yang terjadi hari ini.
0: Emang kenapa apa yang terjadi emangnya hari ini?
3: Ya karena ini udah kesibukannya banyak tapi belum ada yang ke waktu telepon di Wang Lindu, belum ada gabung, belum ada hasil gitu.
0: Oh iya sih, belum ada gabung, belum ada ya. Udah ikutan gabung tapi belum ada hasil gitu ya. Tapi sekarang akhirnya belum bisa ada hasil. Bisa ya masuk gitu.
3: Alhamdulillah.
0: Ya, tapi gimana nih komentarnya dulu dong, apa yang pengen ya, diceritain ya, nih seputar sepak bola ya, dunia yang sedang berjalan.
3: Tadi masih ini udah cetak satu gol lalu disusul sama ini pemain dari ini Iran. Lalu di menit terakhir ini bolanya keluar posisi offside gitu ketika cetak gol kedua untuk Iran. Ya offside. Bukti VAR-nya tidak pernah berdusta. Walaupun ini sekarang wasitnya tidak dicurangi gitu. sekarang udah Dafa gitu.
0: Iya. Lolos kok, Mesir ya, lolos.
3: Ya gitu lolos. Pokoknya Mesir ini apa main jujur, main wajar gitu.
0: Nanti Mesir ketemu Selandia Baru tuh.
3: Selandia Baru. Selandia Baru bukannya udah tereliminasi?
0: Enggak, bukan. Maksudnya ketemu Australia. Ketemu Australia maksudnya.
3: Australianya di peringkat berapa, Bang Tito?
0: Australia peringkat kedua.
3: Alhamdulillah masuk ini per 16 final gitu.
0: Runner up ya. Masuk ke
3: ya, masuk per 16 final atau 32 besar.
0: 32 besar. Kayaknya nanti Mesir akan ketemu sama Australia. Gitu. Kira-kira siapa ya akan menang ya? Mesir atau Australia ya?
3: Mudah-mudahan Mesir.
0: Mudah-mudahan Mesir ya. Karena kan Hanafi memang support ya, dukung Mesir ya. Karena ada siapa? Ada Salah ya di sana ya.
3: Muhammad Salah. Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia nanti dukung Indonesia. Kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2042 bersama Australia dan Selandia Baru yang seperti katakan Bang Tito kemarin.
0: Iya,
3: nanti dukung Indonesia tuan rumah.
0: Kalau Indonesia masuk nanti di 2030 ya dukung Indonesia dong kita.
3: Piala Dunia Indonesia udah putusan final gitu, Indonesia menjadi tuan rumah 2030.
0: Jadi tuan rumah 2030.
3: Udah final gitu keputusannya.
0: Apa? Untuk jadi tuan rumah?
3: Iya betul.
0: Di 2042.
3: 2042. Nanti sesudah
0: itu sebenarnya keputusannya belum final, cuma informasinya Indonesia, Australia dan Selandia Baru mengajukan diri gitu untuk menjadi host.
3: Ya, mengajukan diri.
0: Di 2042 nanti gitu loh. Cuma memang keputusan finalnya masih belum, karena kan masih sangat lama sekali ya.
3: Ya, butuh 4N tahun kemudian gitu.
0: 2042 ya, itu
3: 16 tahun kemudian.
0: Gitu. Hanafi udah umur berapa tuh Hanafi?
3: 16 tahun dari usia saat ini.
0: Iya, berapa tuh jadinya umurnya Hanafi? Udah 40 ya Hanafi?
3: 40-an gitu.
0: 40-an ya?
3: Ya.
0: Iya sih. Udah.
3: Ya betul juga
0: udah
3: sih.
0: Udah di kepala 4.
3: Ya.
0: Masih sangat lama sih, masih sangat lama.
3: Nanti
0: sih.
3: Apa? Ya main nanti untuk tebakan nanti yang menang di pertandingan itu ada Republik Kongo sama ini Purwokerto Tegal. Ini kebetulan yang main tuh orang daerah kita, Minang versus ngapa. Jadi kaum buat versus Purwokerto Tegal, Kolombia versus Portugal gitu.
0: Jadi yang menang menurut siapa?
3: Portugal,
0: oke.
3: Wah, Purwokerto Tegal.
0: Oke. Baik.
3: Ya, sama untuk berikutnya Austria sama Argentina. Dan jagoan berikutnya Kroasia sama satu lagi
0: Ghana.
3: Yang naik menang berikutnya ada Inggris. Ya. Kroasia itu kan apa pola benderanya kayak itu
0: Kroasia nanti lawan Ghana.
3: Ghana Kroasia ini taplak meja pai gitu, warna merah dan putih kotak-kotak.
0: Siapa yang menang? Kroasia atau Ghana?
3: Kroasia.
0: Kroasia, oke. Baik. Terus satu lagi ya, Yordania, ya, Yordania, Argentina siapa?
3: Argentina, Argentina, Argentina, Lionel Messi ya.
0: Iya iya.
3: Ya LMX gitu.
0: Oke okay deh kalau gitu.
3: Lionel Messi 10, Muhammad Salah 10 juga.
0: Oke okay, oke okay. Baik, siap lah ya. Hanafi pengen diputerin lagu apa malam hari ini Hanafi?
3: Lagunya Live It Up dari ini Ella Estefi featuring sama Nicky Jam. Yang itu official theme songnya World Cup 2018 di Rusia.
0: Oh, bentar ya, kita coba cek dulu ya. Apa tadi?
3: Live It Up.
0: Oh, live?
3: Live It Up, Live It Up.
0: Bentar ya, Live
3: It Up.
0: Oke. Okay. Baik, Nicky Jam ya.
3: Ya.
0: Oke, okay, baik. Nanti kita putarkan lagunya. Ada salam-salam Hanafi, silakan.
3: Ya, salam pertama buat Bang Tito. Semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sedia air putih sebelum kausan ya.
0: Ya.
3: Terus salam buat Bu Irza Hanum, buat Bang Tejan, Uncle Gazi, Kak Ahma, Kak Mary, Bang Andi Yudhistira, Bang Hendra, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Eka, buat ini buat semuanya aja yang mau dengerin. Ini Bang Tito tapi udah booking lagu yang tolong dibacain ketika off air
0: ya,
3: gitu.
0: Nanti kita lihat ya. Oke.
3: Okay. Ya itu aja Bang Tito. Itu aja salam olahraga jaya. Tapi udah selesai teleponnya gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Terima kasih ya Hanafi.
3: Sudah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar kita yang ikut gabung dari chat WA kita. Setelah ini kita terima telepon lagi ya, tapi di bagian kedua. Ada Bang Putra yang ingin diputarkan lagu dari Peter Pan, Kukatakan Dengan Indah. Udah cukup banyak nih yang ikut gabung malam hari ini ya untuk bagian pertama. Jadi kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah direquest malam hari ini. Nanti di bagian kedua mungkin ngobrolnya gak terlalu panjang ya, karena waktu juga yang membatasi kita. Jadi kita ke Poppy Mercury dulu, pendengar untuk Anda. Hati siapa tak luka. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

Hari Minggu, 28 Juni 2026, Laga Grup L, Panama melawan Inggris, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Laga Grup K, Kolombia melawan Portugal, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup J, Yordania melawan Argentina, pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-head combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

hari, pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi, Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia. Baik, kami masih terima telepon Anda, Pregar, di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975 ya. Pregar, kita ke telepon WA dulu. Ini dia, ada Bang Hendra.
1: Iya, terima kasih Bang Tito.
0: Apa kabar Bang Hendra?
1: Baik. Abis nonton konser nih di Batu Sangkar tadi.
0: Oh iya, konser apa itu Bang Hendra?
1: Kintani ya, Pak, ya. Artis Minang.
0: Oke, baik. Sudah selesai atau masih lanjut?
1: Masih berlangsung kayaknya sampai jam 12. Tapi kita harus cepat pulang sih, soalnya mau ngikutin acara Ruang Rindu di Pro 1.
0: Oh. iya. Siap. Gimana?
1: Nanti Panama persis siapa nih, Bang, ini?
0: Panama ya? Panama nanti akan melawan Inggris.
1: Jam 04 ya.
0: Betul. Boleh istirahat dulu ya, nanti tuh jam 11 atau jam 12.
1: Berarti Pro 1 nanti jam 00 istirahat juga dong.
0: Oh enggak, kita lanjut terus. Gitu.
1: Iya, tadi malam saya pantau itu setengah 3 Pro 1 enggak mengudara di 93,5.
0: Oh, terputus mungkin.
1: Iya, di pemancar relaynya yang di Gompong kayaknya.
0: Iya. Terputus.
1: Terus
0: mungkin tuh.
1: Jam 3-nya nongol lagi gitu.
0: Iya, mungkin karena terputus tuh, Bang Hendra.
1: Iya. Jadi nggak kabel aja yang putus ya?
0: Iya, betul. Tidak hanya kabel, tapi jaringan juga bisa terputus.
1: Jaringan
0: ya,
1: juga bisa putus.
0: Tapi di Batu Sangkar
1: nanti saya
0: cerah ya? Cerah.
1: Kenapa?
0: Cerah. Di Batu Sangkar kondisi cuaca di sana cerah ya Bang Hendra?
1: Di Batu Sangkar sudah hampir 10 hari tidak pernah turun hujan.
0: Oh iya. Oke, oke, baik. Tadi Bang Hendra ingin menyampaikan apa Bang Hendra?
1: Nanti saya dukung Inggris.
0: Oke, siap.
1: Nanti di live kan di Pro 1.
0: Betul, betul. Terus juga jam 6.30 besok ada Portugal versus Kolombia.
1: Iya. Soalnya gini, kalau kita nonton lewat parabola itu kita harus beli paket dulu kalau nggak bisa nonton gitu.
0: Betul, betul, betul. Kalau yang di luar Sumatera Barat kan rata-rata, yang di luar Kota Padang itu kan rata-rata banyak yang pakai parabola ya.
1: Iya. Kecuali di Kota Padang itu bisa menonton Piala Dunia 2020 lewat pemancar UHF kan, digital. Kalau di tempat saya di Sungayang itu harus pakai parabola digital, cuman harus beli paket gitu.
0: Iya. Betul, memang ya harus beli
1: dan
0: paket.
1: Saya juga berterima kasih sama Pro 1 gitu, walaupun kita nggak bisa nonton di TV, cuman bisa dengarkan di Pro 1 gitu kan.
0: Betul, bisa dengerin di Pro 1 dan ya Theater of Mind-nya yang main ya. Dan tahu juga
1: Bang Tito,
0: gitu gambaran skornya, terus juga gambaran kondisi permainannya seperti apa.
1: Terus komentatornya di Pro 3 juga hebat-hebat semua sih, analisanya, ininya.
0: Iya.
1: Komennya gitu kan.
0: Jadi,
1: Bang Tito mau tanya nih.
0: Iya, gimana tuh Bang Hendra?
1: Bang Adit itu kan penyiar Pro 1 kan?
0: Pro 4.
1: Oh, Pro 4. Sekarang dia lagi ngoceh tuh di Pro 4 itu. Mautia ya?
0: Iya, betul.
1: Tadi saya mau masuk minta ampun, susah banget ke Pro 4.
0: Iya, dicoba-coba terus aja. Pasti bisa.
1: Terus kayaknya dulu Bang Adit itu pernah siaran di Pro 1.
0: Pernah, tapi sekarang udah di Pro 4. Udah berapa lama ya di Pro 4 ya? Udah sekitar 4 tahun terakhir ya.
1: Emang Pro 4 udah 4 tahun?
0: Enggak, Bang Aditnya di Pro 4 udah sekitar 4 atau 5 tahun terakhir gitu. Kalau Pro 4-nya itu udah cukup lama. Udah dari tahun 2013 kali ya Pro 4 itu mulai mengudara. 2013
1: atau 2023 kali, bukan 2013.
0: Enggak, udah lumayan lama juga, Bang Indra.
1: Dulu saya dengar RRI Padang itu lewat RRI Play Go dulu ya,
0: iya,
1: sebelum
0: betul.
1: Ada RRI digital ya.
0: Betul dulu.
1: Kalau di Majenang itu saya dengerin.
0: Sekarang udah diperbaharui, diganti ya jadi RRI digital gitu lah.
1: Ya, bisa juga di live streaming.
0: Betul, di rri.co.id. Sekalian kalau pengen lihat berita-berita terbaru, terupdate bisa di sana gitu loh.
1: Iya, cuman tolong sampaikan Bang Tito ke pemancar gitu. Kadang-kadang siaran Pro 1 di 93,5 itu kayak kaset kaset kusut gitu.
0: Iya.
1: Kayak kaset CD error, paling berapa menit terus dia muncul lagi gitu. Itu kenapa itu Bang Tito?
0: Ya biasalah sinyal ya Bang Hendra, mungkin sinyalnya kurang stabil ya, atau mungkin ada gangguan gitu. Jadi
1: tapi nggak tiap ini terputus. Sih nggak tiap menit gitu.
0: Di momen-momen tertentu kadang seperti itu ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pas lagi kita masuk telepon ke Pro 1 itu nggak ada gangguan.
0: Yeah.
1: Begitu nyanyi apa gimana itu terjadi gangguan gitu.
0: Cuman
1: dalam hitungan 1 menit kayaknya nggak nyampe lah.
0: Ya mudah-mudahan bisa tetap on, bisa tetap apa bagus terus lah ya, tanpa kendala lah ya.
1: Iya.
0: Kita sih berharapnya seperti
1: terus,
0: itu.
1: Terus gitu. Suara Pro 1 di Semen Batu Sangkar di 95,3 itu sekarang sudah moncreng sekali, sudah bagus sekali, sudah keras gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi bisa lebih dinikmati lah oleh masyarakat di sekitaran sana begitu.
1: Di seputaran Kabupaten Tanah Datar. Tidak hanya Kecamatan Sungaiang saja gitu.
0: Iya.
1: Seluruh Kabupaten Tanah Datar.
0: Iya.
1: Soalnya Kabupaten Tanah Datar ini menerima siaran Pro 1 itu kan dari Bukit Gompong di Solo kan?
0: Iya, betul. Dari Bukit Gompong di Solo. Karena memang posisi letak pemancar kita juga di sana gitu.
1: Dekat Gunung Talang ya?
0: Dekat Gunung Talang.
1: Padahal kalau dihitung-hitung itu jaraknya ke Sungaiang itu jauh itu, Gunung Talang itu ke sini.
0: Iya, betul, lumayan jauh itu jaraknya. Tapi mungkin karena posisinya cukup tinggi ya.
1: Iya.
0: Hendra.
1: Jadi penerimaan siaran Pro 1 di sini sangat bagus sekali.
0: Wih, mantep kalau begitu. Alhamdulillah. Ya walaupun mungkin sesekali ya, kadang ada gangguan, boleh diinformasikan terus aja ke kita agar nanti bisa selalu di-maintain lah gitu.
1: Iya, apalagi momen-momen Piala Dunia ini kan kita tidak bisa menonton di layar TVRI Sport, kita bisa mendengarkan di Pro 1 Padang kan?
0: Iya.
1: Pro 1 Bukit Tinggi juga menyiarkan,
0: cuman
1: suaranya sih kecil.
0: Kecil ya, oke.
1: Padahal Bukit Tinggi ke Batu Sangkar deket loh, jarak 60 kilo.
0: Iya.
1: Malah jauh ke Bukit Gompong daripada ke Bukit Tinggi.
0: Iya, betul. Ya mungkin ini ya, balik lagi ya, kendala teknis. Kendala sinyal pemancar mungkin seperti itu.
1: Terus ada saudara nih tinggal di Darmas Raya itu di Pulau Punjung apa ya. Dia juga bisa mendengarkan Pro 1 katanya di sana lewat pemancar FM.
0: Iya, ada beberapa pendengar-pendengar kita tuh di Pulau Punjung yang kadang beberapa kali juga suka ikut bergabung gitu.
1: Di 98,4 katanya.
0: Iya. 98,4.
1: Berarti Pro 1 Padang sudah menjangkau hampir seluruh wilayah Sumatera Barat ya?
0: Iya, memang kita punya pemancar relay di beberapa daerah kabupaten kota tuh kayak di Painan, Bukit Gompong juga ya, salah satunya Solo Selatan, Mentawai, terus di Darmas Raya sama Bukit Palakat.
1: Iya, kecuali Sawalunto ya, nggak bisa menerima ya.
0: Iya, agak sulit ya.
1: Iya, kecuali Kota Sawalunto gitu.
0: Iya,
1: kayaknya Kota Sawalunto itu menerima siaran dari Pro 1 Bukit Tinggi kayaknya.
0: Mungkin ya.
1: Iya.
0: Karena memang kita berbagi lah ya, maksudnya Karena di Sumatera Barat kan ada
1: jangan dua, semua ya, dikuasai oleh Pro 1 Padang. Beri kesempatan juga kepada Pro 1 Bukit Tinggi kan.
0: Iya, betul, betul sekali.
1: Cuman untuk Kabupaten Tanah Datar Kabupaten 50 Kota Payakumbuh itu juga menerima siaran Pro 1 Padang ya. Lewat pemancar relay dari Bukit Gompong kan.
0: Iya, dari Bukit Gompong.
1: Terus Kabupaten Agam gitu kan.
0: Betul, Kabupaten Agam juga bisa. Kalau kadang ada juga beberapa yang iya Kabupaten Agam iya dari Bukit Gompong ya di 93,5 iya. Ada juga yang dapat di 98,4 justru dari pemancar di Darmasraya gitu.
1: Iya. Dari... Terus di Pasaman juga ada ya, Pasaman Timur punya stasiun relay sendiri ya, Pro 1 di sana ya.
0: Iya. Gitu. Oke deh kalau begitu. Bang Hendra ini karena
1: bagaimana suasana di Kota Padang malam
0: di
1: ini?
0: Di Kota Padang malam itu? Hari ini ya, sepanjang gelaran Piala Dunia tuh selalu ramai kalau malam-malam tuh. Bang Hendra.
1: Apalagi yang nontonnya di kafe-kafe kayak gitu ya.
0: Betul. Aduh, betul. Ini semakin apa ya? Semakin berjalan gelaran Piala Dunia, semakin hari itu di Kota Padang sih rame ya, makin rame ya malam-malam ya.
1: Iya. Gak seperti biasanya. Pecinta bola mania gitu ya.
0: Bahkan kan sebentar lagi juga mau masuk ke 32 besar gitu ya. Justru di babak itu akan semakin ramai kemungkinannya ya. Orang akan semakin menunggu-nunggu karena tim yang bertanding juga makin kompetitif gitu. Makin seru lah.
1: Dan saya pribadi mendukung tim Macan Asia Jepang untuk bisa masuk ke babak perempat final.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Kita selalu jagoin Jepang ini. Tim dari Asia gitu kan.
0: Iya, betul. Salah satu tim bisa
1: tangguh
0: katakan,
1: dari benua Asia.
0: Tangguh dan bahkan kayaknya paling kuat lah di Asia ya.
1: Iya.
0: Jepang. Oke, baik Bang Hendra nih karena waktu juga. Bang Hendra pengen diputerin lagu apa malam hari ini?
1: Oh, lagunya bebas gak nih?
0: Lagunya hari Sabtu bebas. Lagu Indonesia, dari mancanegara, tahun berapapun. Tahun berapapun dari 50 sampai 2022.
1: Kita gak 2026, nanggung banget ya.
0: Wah, terlalu baru itu. Kalau terlalu baru, itu boleh ke...
1: Pengennya sih minta ini Ari Lesmana, seksi potret gitu.
0: Waduh, itu terlalu baru. Iya, itu baru banget. Kalau yang di atas 2022 sampai 2026 itu Pro 2 tuh yang handle gitu.
1: Kalau kita radionya anak muda ya.
0: Radionya anak muda betul.
1: Dari Meriam Belina ada?
0: Ada dong. Meriam Belina maunya yang mana nih, Bang Hendra?
1: Apa aja Meriam Belina itunya menu-menunya?
0: Meriam Belina kita punya Sayang, Walau Hati Menangis, Untuk Sebuah Nama. Terus ada Simfoni Rindu, Seandainya Kau Berterus Terang, Mulanya Biasa Saja.
1: Mulanya Biasa Saja.
0: Mulanya Biasa Saja. Oke.
1: Okay. Oh, sudah siapa saja sudah masuk Bang Tito? Mempersingkat waktu nih.
0: Wah, yang sudah masuk ya dari tadi sih. Sebenarnya yang ikut gabung malam hari ini yang sudah masuk enggak banyak-banyak banget ya. Cuma yang monitor malam hari ini dan mencoba untuk masuk malam hari ini pasti banyak. Nah yang udah ikut gabung tadi ada Uncle Gazi, terus juga ada Bang Techan, ada Uncu Dipo, terus juga ada Hanafi.
1: Iya, salam buat Uncu Dipo, buat Hanafi, buat Om Techan, terus buat Ayu di Ambon.
0: Iya.
1: Terus buat Rahma, buat Kak Mary di Bekasi, buat Ibu Irza yang punya Hanum, selamat malam Ibu.
0: Betul, tadi Ibu Irza Hanum juga gabung.
1: Iya, terus buat Nana yang ada di Balimbing tuh, Kota Padang. Terus buat saudara sepupu saya yang ada di Pulau Punjung, yang mungkin sekarang lagi mendengarkan di 98,4.
0: Iya.
1: RRI Pro 1 Padang spesial buat biasa anak dan istri yang juga lagi monitor katanya di Pro 1 di Majenang Cilacap Jawa Tengah.
0: Oke, baik. Siap.
1: Makasih Bang Tito, salam olahraga. Terima kasih Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pregar, ada Bang Hendra. Selamat malam untuk Bang Hendra malam hari ini ya. Waduh, udah mepet banget ya waktunya malam hari ini. Ini ada beberapa pregar kita yang ikut bergabung ya melalui chat WA kita. Ada Ibu Irza, tadi sudah ikut bergabung ya? Tadi ya Ibu Irza ya? Selamat malam ya untuk Ibu Irza. Terus juga ada Hanafi, selamat malam. Ada Bang Ade nih di Lubuk Basung nih. Bang Tito, putarkan lagu dari Bella Astina, Lebih Indah Berpisah. Kalau gak ada Lebih Indah Berpisah ya, kalau gak ada lagunya dari Armada. Armada kayaknya, nanti kita coba cek ya. Armada, Hidup di Jalannya. Terima kasih Bang. Oke, kemudian juga selamat malam Bang Tito, besok laga terakhir fase grup ya melawan Kolombia, dan ini juga akan menjadi pertandingan yang menentukan arah perjalanan Portugal menuju kemenangan Piala Dunia 2026. Prediksi saya 3 gol untuk Portugal atas Kolombia. Famos Portugal. Waduh, mantep banget deh. Iya. Dari Ayu Masohi, terima kasih ya ke Ayu di Masohi. Baik, pendengar, sepertinya kita sudah tidak bisa terima telepon lagi ya. Ini Bang Ade, selamat malam aja deh buat Bang Ade di Lubuk Basung malam hari ini, karena waktu juga yang membatasi kita, pendengar. Sekian, langsung saja ke satu lagu ini untuk Anda, Meriam Belina, Mulanya Biasa Saja. Sekaligus saya pamit dari Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia untuk kesempatan edisi kali ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
0: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
0: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
4: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD

0: tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
1: Hah? Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

matahari sebenarnya memancarkan cahaya yang terdapat pada warna pelangi, akan tetapi warna yang kita lihat adalah kuning. Itu semua disebabkan karena atmosfer yang menyerap sebagian cahaya ungu dan biru. Cahaya biru dan ungu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya kuning, sehingga lebih mudah diserap oleh atmosfer. Karena itu, cahaya yang diterima oleh mata kita lebih banyak mengandung warna kuning, sehingga kita bisa melihat matahari sebagai warna kuning. Jika kita berada di luar angkasa, jauh dari atmosfer bumi, kita akan melihat matahari berwarna putih.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Ya dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan edisi kali ini, Pregar, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, saya Tito Hoktri pamit undur diri. Dan selanjutnya, sekarang sudah masuk di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk sama-sama kita ikuti Pesta Bola Dunia untuk Anda.

0: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan koperasi kampung nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
2: tunggu. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
2: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh pelatihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
2: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
3: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, suro ya, dapat ke suro kan, ingat masih kita aja, jadi suro merupakan hari libur besar di Jawa.